Pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa sesaat lagi kami akan menghadirkan Misa Kebaktian Minggu ya, dari Gereja Santo Marinus Purere yang akan kami hadirkan sesaat lagi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, berikut kita ikuti siaran langsung Misa Kebaktian Minggu dari Santo Marinus Purere Ende.
1: Kudus yang membantu hidup kita adalah Tuhan yang mengasihi, pengasih dan setia, yang mengaruniakan putranya demi keselamatan dunia. Kasih Allah itu mengajak kita untuk hidup dalam damai, saling menguatkan dan membangun persaudaraan sebagai satu keluarga umat beriman. Dalam suasana bulan pendidikan, kita juga diajak membangun pendidikan yang bermutu dan humanis, yang bukan hanya membentuk kecerdasan, tetapi juga iman, karakter, kepedulian, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Melalui perhatian kepada anak-anak, kaum muda, keluarga, dan para pendidik, serta melalui gerakan orang tua peduli anak usia dini, KUB Ramah Anak, dan perhatian pada 1000 hari pertama kehidupan, semoga lahir generasi yang sehat, cerdas, beriman, dan penuh kasih. Pada kesempatan ini, kita juga menutup bulan Mei sebagai bulan Maria. Bersama Bunda Maria, teladan iman dan kasih yang sempurna, kita belajar untuk taat kepada kehendak Allah dan setia mendampingi pertumbuhan hidup anak-anak dalam keluarga. Dengan sukacita dalam tema Kasih Allah Tritunggal, Sumber Pendidikan yang Bermutu, mari kita berdiri dan memulai perayaan Ekaristi Kudus ini sambil menyanyikan lagu pembuka.

dalam perayaan Ekaristi ini, sembari kita mempersembahkan intensi kita masing-masing, kita bersyukur atas hari ulang tahun anak Elizabeth Rosariani Matilda Bunga yang ke-26. Semoga Tuhan menganugerahkan dia umur yang panjang, kesehatan serta sukacita di dalam kehidupannya. Dan kita juga memohon keselamatan kekal bagi saudari-saudara kita yang telah berpulang, secara istimewa Pater Seno Maximus SVD yang akan dikebumikan hari ini di Dedelero. Untuk keselamatan kekal adik Bernardus Nosi yang tanggal 28 Mei yang lalu genap 40 hari meninggal. Bagi jiwa Mama Yuliana Maru, Mama Teresia Asi, Bapak Raimundus Rai, dan juga adik Rosalina Cynthia Rato. Semoga Allah Bapa dalam surga mengampuni dosa mereka dan mengizinkan mereka menikmati kebahagiaan bersama para kudus di surga. Dan kita juga mempersembahkan seluruh rangkaian siara Ine Maria Guadalupe yang akan kita langsungkan pada sore nanti.

0: Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Para suster, Bapak Ibu, saudari-saudara, rekan-rekan muda, adik-adik yang terkasih. Hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Melalui perayaan ini, gereja mengajak kita semua untuk mengarahkan seluruh persiarahan hidup kita kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebagai umat beriman, kita diundang untuk menyadari bahwa segala situasi hidup kita, baik suka maupun duka, untung maupun malang, hidup kita mesti terarah pada kasih Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Untuk itu, dalam perayaan Ekaristi ini, mari kita memohon rahmat dan juga kekuatan dari Allah, agar kita senantiasa memiliki hati yang terbuka akan kehadiran Bapa yang merupakan sumber kasih, kehadiran Putra yang merupakan wajah kasih, dan kehadiran Roh Kudus sebagai daya kasih yang menginspirasi kita semua untuk hidup di dalam kasih Allah Tritunggal itu sendiri. Mari sebelum kita memohon semuanya itu, kita tundukkan kepala, kita memohon ampun atas segala kerapuhan kita, agar kita semua dilayakkan merayakan peristiwa keselamatan ini. Saya mengaku
1: pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara

Marilah kita berdoa. Allah Bapa, dengan mengutus sabda kebenaran dan Roh Pengudus ke dalam dunia, Engkau telah mengungkapkan kepada manusia misterimu yang mengagumkan. Semoga dengan iman yang benar kami mengakui kemuliaan Tritunggal yang kekal dan menyembah keesaannya dalam keagungan kuasanya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang

Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, Musa bangun pagi-pagi dan naiklah ia ke atas Gunung Sinai. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, ia membawa kedua loh batu di tangannya. Maka turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa. Dan Musa pun menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat di depan Musa sambil berseru, "Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya." Segera Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah serta berkata, "Jikalau aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu." Demikianlah sabda Tuhan.

segala nasihatku. Hendaklah kamu selalu berpikir dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Dalam percakapan dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan Putra-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putra-Nya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepada-Nya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah." Demikian.

Dokter, Bapak, Ibu, Saudari-saudara, teman-teman orang muda, adik-adik yang terkasih, selamat pagi untukmu semua. Sejak kita masih sangat kecil, doa pertama, doa sederhana yang diajarkan oleh orang tua kita itu adalah tanda salib. Ini doa yang paling pertama yang diperkenalkan oleh orang tua kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan sejak kita dibaptis juga, ketika kami masih kecil, dibaptis kita dibubuhi dengan tanda salib. Sampai di saat nafas kita sudah berhenti, badan kita sudah terbujur kaku di peti mati, di saat itu pula kita menerima tanda salib yang akan kita bawa sampai kepada keabadian. Dan saat memulai pekerjaan, mengakhiri pekerjaan, memulai sebuah aktivitas dan mengakhirinya, kita selalu mengawali dan menutupnya dengan tanda salib. Saat pergi keluar rumah, masuk di dalam mobil dan lain sebagainya, kita menggunakan atau memakai, melakukan tanda salib ini. Tanda yang sederhana, gerakan yang sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat mendalam dalam kehidupan iman kita. Kita tidak sadar bahwa ini sudah melekat erat di dalam kehidupan kita, bahkan sudah menjadi identitas kita sebagai murid-murid Kristus. Ketika orang melihat kita melakukan tanda salib atau orang lain melakukan tanda salib, dengan sendirinya kita tahu pasti ini adalah seorang yang beriman Katolik. Karena ini merupakan, sekali lagi, ini menjadi bagian yang melekat di dalam kehidupan kita, menjadi identitas kita. Bapak, Ibu, Saudari dan Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, Hari Raya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan cara sederhana supaya kita sungguh-sungguh memahami bagaimana Allah Tritunggal ini bertindak di dalam kehidupan kita melalui tanda sederhana ini. Pertanyaannya adalah, mengapa kita mengawali, mengakhiri, dan mengapa tanda salib itu seolah-olah sudah menjadi identitas iman kita? Atau mengapa kita harus melakukan tanda salib? Mengawali doa, mengakhiri doa, kenapa tidak langsung komat kamit mulut saja sudah selesai? Begini saja. Tetapi harus tanda salib dulu. Ini pertanyaan pertama untuk kita renungkan pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudari-saudara, teman-teman orang muda. Pertama, Gereja Katolik itu memiliki begitu banyak simbol, begitu banyak tanda. Warna liturgis yang kita gunakan setiap hari Minggu, bunga-bunga ini, lilin-lilin ini, gerakan-gerakan kita di dalam gereja, itu merupakan tanda, simbol. Jadi ketika kita masuk di dalam gereja, kita tidak sama berjalan di pasar sana, lenggang-lenggok jalan begini, atau nyanyi juga, nyanyi kadang-kadang seperti nyanyi orang-orang nyanyikan lagu pop dan lain sebagainya. Tidak. Ketika masuk di dalam gereja, semuanya itu menjadi simbol, menjadi tanda liturgis. Dan tanda yang paling pertama dan utama itu adalah tanda salib. Itu yang pertama. Jadi gereja kaya akan simbol. Bahkan perhimpunan kita ini adalah simbol. Simbol apa? Simbol persatuan. Simbol persekutuan. Yang melambangkan Allah Tritunggal yang bersatu. Jadi persatuan kita pada hari ini memberikan tanda itu, tanda persatuan antara Allah Tritunggal dengan gereja. Jadi semua itu adalah simbol, dan simbol yang paling utama sekali lagi, tanda salib, tanda kemenangan Kristus. Terus mengapa kita harus tanda salib? Ketika kita melakukan tanda salib, di saat yang sama sebenarnya kita mengarahkan kehidupan kita kepada Allah Bapa, kemudian mencocokkan tingkah laku kita kepada jejak langkah kaki Kristus, dan membuka diri terhadap inspirasi daya kasih yang datang dari Roh Kudus. Jadi ketika kita melakukan tanda salib, di saat yang sama kita sedang mempercayakan seluruh hidup kita, seluruh aktivitas kita, derap langkah kaki hidup kita dalam denyut nadi Allah Tritunggal. Jadi itulah mengapa kita selalu melakukan tanda salib, melibatkan, mempercayakan, menyerahkan seluruh kehidupan kita dalam Allah Tritunggal. Bapak, Ibu, Saudari dan Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, ketiga bacaan suci yang baru saja kita dengarkan
berbicara tentang misteri Allah Tritunggal ini yang bertepatan dengan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Pada perayaan ini, gereja mengundang kita bukan pertama-tama untuk memaksa otak kita memahami konsep Allah Tritunggal. Bukan, karena konsep Allah Tritunggal sampai saat ini sehebat apapun manusia, sepintar apapun manusia, belum bisa memberikan penjelasan secara utuh, secara penuh tentang Allah Tritunggal. Sekalipun begitu banyak perbandingan-perbandingan, perumpamaan-perumpamaan supaya manusia memahami konsep Allah Tritunggal, tetapi sampai detik ini belum ada satu orang pun yang bisa memberikan penjelasan secara utuh tentang Allah Tritunggal. Bahkan doktrin ini, konsep ini seringkali menjadi hot topic, menjadi topik yang hangat diperbincangkan dan bisa saja menjadi dalil untuk menjatuhkan kekristenan oleh agama-agama lain. Bahkan kalau kita jujur, saya yakin kita semua juga belum memahami secara baik tentang Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu yang seperti apa? Satu Allah, tiga pribadi. Bagaimana itu? Kita tidak paham sama sekali. Dan memang akal manusia yang kecil ini tidak mampu menelaah, memahami Allah, realitas Allah yang begitu besar. Otak kita yang rapuh ini, otak kita yang kecil ini tidak bisa memahami realitas Allah yang begitu besar. Santo Agustinus saja, orang kudus, dia memberikan penjelasan tentang Allah Tritunggal ini dalam buku berjilid-jilid, 15 jilid. Tetapi pada akhirnya dia angkat tangan. Dia tidak bisa menjelaskan secara utuh tentang konsep Allah Tritunggal. Hal ini menunjukkan apa? Sekali lagi, realitas Allah itu begitu besar, begitu spektakuler, sehingga kemampuan otak manusia yang terbatas ini tidak bisa memahaminya. Mengapa demikian? Karena memang sekali lagi, Allah Tritunggal, Trinitas itu bukan sebuah rahasia teka-teki, tetapi sebuah misteri. Misterion, artinya dia perlahan-lahan tersingkap, tetapi tidak akan tersingkap semuanya. Kapan akan tersingkap sepenuhnya? Ketika kita wafat nanti, ketika kita mati nanti, ketika kita berhadapan wajah dengan Allah, barulah kita melihat, inilah wajah Allah yang sesungguhnya. Itulah yang disebut oleh Santo Agustinus dengan istilah Visio Beatifica. Artinya apa? Perjumpaan, perhadapan wajah dengan wajah dengan Allah itu sendiri. Apakah konsep Allah Trinitas yang kita bangun sekarang sesuai dengan yang real nanti? Itu kita tidak tahu. Yang pasti bahwa kita akan mendapatkan pemahaman arti dari konsep ini sepenuhnya ketika kita mati nanti, saat wajah kita berhadapan langsung dengan wajah Allah. Jadi ini, sekali lagi, perayaan hari ini tidak memaksa otak kita untuk memahami konsep Allah Tritunggal, tetapi lebih dari itu, gereja mengundang kita bukan untuk memahami konsep itu, melainkan untuk merasakan dan mengalami tindakan kasih Allah Tritunggal di dalam kehidupan kita. Yang pertama, di dalam bacaan pertama, Musa menegaskan kepada kita bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh belas kasih. Sekalipun manusia jatuh di dalam dosa, sekalipun orang-orang Israel seringkali mengkhianati kasih Allah, tetapi Allah senantiasa tampil sebagai pribadi yang siap mengampuni mereka. Jadi ini wajah Allah yang pertama. Allah yang bersedia mengampuni sekalipun bangsa Israel, kita semua tegar tengkuk, tidak setia kepada kehendak. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih Allah itu akan bekerja pada orang-orang yang senantiasa mengusahakan persatuan dan perdamaian. Makanya Rasul Paulus di dalam bacaan kedua pada hari ini mengundang kita semua untuk hidup di dalam persatuan dan juga perdamaian. Ketika kita bersatu dan berdamai satu sama lain, Allah Tritunggal hadir di sana. Sementara itu dari bacaan Injil pada hari ini menampilkan bagaimana kasih Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan manusia. Dikatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah, Dia mengutus putranya untuk menyelamatkan kita. Bukan untuk membinasakan kita, tetapi untuk menyelamatkan kita. Artinya apa? Allah kita datang ke dunia bukan untuk menghakimi kita, bukan untuk membinasakan kita, tetapi karena kasihnya Dia datang untuk menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudari dan Saudaraku yang terkasih, bagi saya ada tiga pesan yang perlu kita bawa pada hari ini, datang dari ketiga bacaan suci pada hari ini. Yang pertama, Allah Bapa itu adalah sumber kasih. Kasih yang kita hidupi
datang dari Allah sendiri, sumbernya dari Allah sendiri. Maka kalau kita ingin mengalami kasih baik dari Tuhan maupun dari sesama, pertama-tama mari kita datang ke sumber kita. Sama seperti HP kalau sudah lowbat, sudah 15%, kita sambungkan kembali dengan dayanya. Demikian pun juga dengan kehidupan kita, kasih kita. Kalau kita sudah mengalami low dalam kasih, datanglah kita recharge, cas kembali dengan sumber iman kita, sumber kasih kita, yakni Allah sendiri. Tidak perlu cari ke tempat lain. Banyak orang kalau sudah mengalami persoalan, dia sumber kasihnya apa, sumber kekuatannya apa? Dengan minum sopi dan lain sebagainya, atau ada kegiatan sublimasi lainnya. Tetapi yang paling penting bagi kita sebagai umat beriman, datang kepada sumber kasih sendiri, yakni Bapa. Itu yang pertama. Yang kedua, putra adalah apa? Wajah kasih Allah. Kalau Allah Bapa adalah sumber kasih, maka putra adalah wajah kasih Allah. Dialah yang menampilkan sungguh-sungguh kasih itu sendiri. Allah ya Bapa yang tidak kelihatan ditampakkan oleh Yesus Kristus. Ketika dia dekat dengan orang-orang miskin, dekat dengan orang-orang sakit, dia sebenarnya sedang menampakkan wajah kasih Allah, menunjukkan kasih Allah kepada kita. Dan yang terakhir, Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah daya. Roh Kudus dalam bahasa Ibrani-nya itu nefes, nafas, daya. Jadi yang memberikan kita daya, memberikan kita inspirasi untuk berbuat kasih itu adalah Roh Kudus. Jadi ini adalah tiga peran dari Allah Tritunggal yang kita alami dalam kehidupan kita. Allah Bapa adalah sumber kasih, Putra adalah wajah kasih Allah, dan Roh Kudus adalah daya kasih itu sendiri yang menghidupkan kita, yang memberikan kita semangat agar kita senantiasa hidup di dalam kasih-Nya. Untuk itu kita mohon rahmat Tuhan agar kita senantiasa dekat pada Allah Tritunggal yang memberikan kita daya, menginspirasi kita agar kita semakin bertumbuh dan berkembang dalam kasih Allah Tritunggal itu sendiri. Semoga Tuhan membantu kita.

Sungguh besar kasih Allah kepada kita. Ia memberikan rejeki sehari-hari bagi kita. Alam dihiasinya dengan bunga-bunga di ladang, dan setiap orang dipeliharanya. Maka marilah kita berdoa kepadanya.

0: bagi bagi gereja jawab. Bagi gereja, ya Bapa, curahkanlah yang baik kami, sehingga kami semakin giat berusaha membangun persatuan semua kaum beriman dalam damai dan cinta kasih-Mu. Mari kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

0: bagi para rohaniwan dan biruan-biruati di paroki kita. Ya Bapa, berkatilah para rohaniwan dan biruan-biruati di paroki kami, sehingga mereka didorong oleh roh kebenaran dalam mengabdikan diri sebagai saksi yang dan pewarta Injil yang akan menghasilkan banyak buah kasih-Mu. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
2: Bagi mereka yang bimbang dan ragu-ragu, ya Bapa, terangilah mereka yang saat ini masih diliputi oleh kebimbangan dan keraguan dengan roh-Mu. Semoga mereka menemukan jalan terang yang telah Engkau berikan kepada mereka. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
3: Bagi kita semua yang berkumpul di sini, ya Bapa, bimbinglah kami agar dapat berkembang dalam kerendahan hati dan terbuka terhadap misteri-Mu yang agung. Tritunggal Maha Kudus, marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
4: Mari, saudari dan saudaraku, kita diam diri sejenak. Kita tundukkan kepala, kita menyampaikan doa kita di hadapan misteri Allah Tritunggal Maha Kudus.
5: Bapa yang maha baik, dengarkanlah doa-doa kami dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu. Dalam Kristus Engkau menyelamatkan kami. Semoga Engkau pun selalu menyertai kami melalui Putra-Mu dalam Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa.

Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dengan memberi, mendatangkan banyak berkat daripada menerima, sebab orang selalu memberi tetapi bertambah kaya, dan yang menghemat harta secara luar biasa namun selalu berkekurangan.

Berdoalah saudari dan saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dengan berseru kepada namamu ya Tuhan Allah kami, kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan kuasamu dan ubahlah kami menjadi

Bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab oleh darah putramu dan kuasa Roh Kudus, engkau mempersatukan anak-anakmu yang tercerai-berai oleh dosa dengan dirimu, agar umat yang sudah dihimpun menjadi satu dalam Tritunggal yang Esa, dinyatakan sebagai gereja tubuh Kristus dan bait Roh Kudus, sebagai pujian bagi aneka ragam hikmat-Mu. Dari sebab itu, bersama paduan

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo, Uskup kami Paulus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, secara khusus anggota keluarga kami, kaum kerabat, sahabat kenalan, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk

0: Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
1: Dan bersamamu.
0: Mari kita saling membagikan salam damai.

Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi dan menghantar kita sampai kepada kehidupan yang kekal.

Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, pada hari raya Tritunggal Maha Kudus ini, kami bersyukur kepada Allah Bapa yang penuh kasih, kepada Engkau Putra yang menyelamatkan, dan kepada Roh Kudus yang menguduskan serta memperbaharui hidup kami. Engkaulah sumber kasih, persatuan, dan pengharapan kami. Tinggallah dalam hati kami, agar melalui terang dan daya Roh Kudus, kami mampu menghadirkan mutu pendidikan yang membentuk iman, karakter, kebijaksanaan, dan kasih dalam keluarga, sekolah, serta komunitas. Curahkanlah rahmat-Mu agar kami semakin peduli pada kesehatan mental, serta mendampingi anak-anak dalam 1000 hari pertama kehidupan melalui gerakan orang tua peduli anak usia dini, gerakan KUB rumah anak, dan gerakan KUB peduli ibu hamil, serta mampu merangkul setiap pribadi tanpa kecuali. Semoga melalui persatuan kasih Allah Tritunggal, kami diteguhkan untuk semakin tekun dalam doa, setia dalam kasih, dan berani menjadi saksi Kristus di tengah dunia, sehingga kami mampu menumbuhkan generasi muda yang cerdas, bermartabat, beriman teguh, dan penuh semangat pelayanan. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.

marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, semoga santapan suci yang telah kami sambut dan pengakuan iman kami akan dikau Allah Tritunggal Maha Kudus dalam keesaan yang tidak terbagi, kami diperkenankan melangkah maju menuju keselamatan jiwa dan badan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang

pengumuman Misa Hari Raya Tritunggal Maha Kudus tahun A, hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Yang pertama, perayaan Misa Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus tahun A, hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 diatur sebagai berikut. Misa pertama, hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026 pukul 17.30 sore, liturgi ditanggung oleh KUB Santo Lukas, petugas keamanan among umat dari umat KUB Santo Fredericus. Misa kedua, hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 jam 6 pagi, liturgi ditanggung oleh umat KUB Santa Veronica, petugas keamanan among umat dari KUB Santo Alfredo. Misa ketiga, tanggal 7 Juni 2026 jam 8 pagi, liturgi ditanggung oleh SDK Santo Herman Yosef Paupire, petugas keamanan among umat oleh umat dari KUB Santo Vincentius. Dekorasi altar gereja dari relawan paroki Santo Marinus Purere. Dekorasi menggunakan bunga hidup. Mohon para petugas among umat melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungannya. Berita nikah, panggilan ketiga, Siprianus Ricardus Daloi akan menikah dengan Hidegardis Leonora Uskono. Christophorus Londa akan menikah dengan Maria Ernesta Mina. Barang siapa yang mengetahui adanya halangan untuk pasangan nikah ini, harap melaporkan kepada Pastor Paroki Santo Marinus Purere dan mohon doa untuk pasangan nikah ini. Yang ketiga, hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 adalah Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Di paroki kita diselenggarakan komuni pertama untuk anak-anak kita dalam paroki Santo Marinus Purere. Misa dengan upacara komuni pertama pada misa ketiga jam 8 pagi tepat. Anak dan orang tua calon komuni pertama supaya hadir di gereja pada jam 7.30 pagi tepat. Yang keempat, penyelenggaraan prosesi Ine Maria Guadalupe dan doa kebangsaan hari lahir Pancasila Kabupaten Ende

0: akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 pukul 14 siang. Untuk umat paroki Santo Marinus Furere akan menerima arca Ine Maria Guadalupe di titik 2 Jalan Eltari atas. Sehubungan dengan itu, dimohon Bapak Ibu Ketua Pengurus Lingkungan dan KUB supaya menggerakkan menghadirkan umatnya di titik 2 di Jalan Eltari atas pada pukul 14 atau jam 2 siang. Lingkungan supaya membawa serta vandel Ine Maria Guadalupe yang sudah dibuat tahun lalu. Umat dimohon mengenakan pakaian atasan putih dan bawahan kain adat daerah masing-masing. Yang kelima, hari Kamis tanggal 4 Juni pukul 18 petang ada salve atau adorasi kepada Sakramen Maha Kudus dalam gereja kita. Petugas adorasi oleh Santa Ana dan Santo Yoakim Paroki Santo Marinus Furere. Mohon umat menghadiri adorasi tersebut. Yang keenam, hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 merupakan hari Jumat pertama dalam bulan Juni. Misa diatur sebagai berikut. Jam 5.30 pagi untuk umat paroki Santo Marinus Furere, liturgi ditanggung oleh Santa Ana dan Santo Yoakim Paroki Santo Marinus Furere. Jam 11 siang untuk sekolah-sekolah sewilayah Paroki Santo Marinus Furere, liturgi ditanggung oleh SMA Taruna Vidya ND. Yang ketujuh, diucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak Ketua Lingkungan dan KUB yang sudah mengikuti sosialisasi pemakaman ayam bambu dan keuangan paroki kita. Mohon dapat ditindaklanjuti. Yang kedelapan, diucapkan terima kasih kepada Ketua Pengurus KUB dan seluruh umatnya yang sudah menjalankan penerimaan arca Bunda Maria di KUB masing-masing dengan baik. Kiranya Bunda Maria senantiasa melindungi dan mendoakan kita sekalian. Yang kesembilan, diucapkan terima kasih kepada KUB-KUB yang telah menghantar keuangan kolekte arca Bunda Maria di KUB-KUB dalam minggu ini. KUB-KUB yang sudah menghantar sebagai berikut. KUB Santa Sicilia sebesar Rp650.000, KUB Santa Agnes sebesar Rp100.000, KUB Santa Veronica sebesar Rp300.000, KUB Santo Yohanes Paulus II sebesar Rp320.000, KUB Santo Herculanus sebesar Rp242.000, KUB Para Martir Barbasro sebesar Rp250.000, KUB Santa Monica sebesar Rp300.000, KUB Santa Angelina BTN sebesar Rp400.000, KUB Santo Gabriel sebesar Rp250.000, KUB Santo Bernardo sebesar Rp475.500, KUB Santa Sara sebesar Rp206.000, KUB Santa Katarina sebesar Rp367.000. Yang ke-10, ucapan terima kasih kepada umat KUB Santo Simeon yang sudah melunaskan kewajiban membayar yuran paroki dan yuran pemakaman ayam bambu tahun 2026. Mohon KUB yang lainnya menyusul. Yang ke-11, info pendidikan. TK Yapertif ND telah membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Info lebih lanjut dapat dibaca di papan pengumuman. SMPK Santo Antonius Sundona telah membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran ini. Info lebih lanjut dapat dibaca di papan pengumuman. Yang ke-12, info OMK bahwa hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 tidak ada misa OMK. Yang ke-13, sebentar setelah misa ketiga ada kegiatan sekami. Yang terakhir, mohon selesai misa ini dapat membawa pulang sampah berupa kertas tisu, kulit permen, makanan ringan, dan sampah lainnya. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih atas perhatian kita semua.
1: Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Terima kasih untuk para suster yang telah membantu kita dalam pelayanan komuni. Dan terima kasih juga saya ucapkan untuk para petugas liturgi, Miss Dinar, Lektor, dan juga kor dari TK Maria Virgo 2. Mari kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih untuk para guru, suster yang telah membimbing mereka untuk melayani tugas liturgi pada kesempatan ini. Yang kedua, seperti yang sudah disampaikan pada hari ini, tepat jam 2 siang, kita akan mengadakan prosesi Ine Maria Guadalupe. Titik startnya di paroki katedral, mulai jam 2 pelepasan, dan kita, titik kita itu ada di depan puspas, seperti tahun lalu. Jadi kita semua umat Purere diajak untuk bersama-sama mengambil bagian dalam prosesi Ine Maria Guadalupe. Kita mau supaya prosesi ini menjadi tradisi di 5 paroki kota MB. Jadi ini merupakan kegiatan paroki kita bermitra dengan Pemda Kabupaten ND. Untuk itu sekali lagi saya mengundang kita semua, mulai dari anak-anak hingga orang tua yang masih bisa jalan, untuk bersama-sama mengikuti prosesi ini. Jam 2 siang mungkin siap dengan payung dan lain sebagainya, karena cuaca agak panas supaya emosi juga tidak panas di sana nanti, ya. Sekali lagi saya mengundang kita sekalian dan besar harapan agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Mari saudari dan saudaraku, kita bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, hidup dan karya kita pada pekan ini, seluruh rangkaian prosesi Ine Maria Guadalupe yang akan kita laksanakan pada hari ini, diberkati oleh Allah yang Maha

minta maaf sebelum lupa, di luar ada dijual kaplet devosi Ine Maria Guadalupe untuk didoakan pada siang hari ini, nanti silakan dibeli di luar sana. Itu saja. Mari kita pergi, kita diutus.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda telah mendengarkan siaran kami dari pagi sampai dengan nyaris menuju pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami informasikan juga bahwa sesaat lagi rekan saya Antonia akan menemani Anda di Florata Siang yang akan hadir dari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Armando Abdullah ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

lengan tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro3 di jam 12 siang. Bincang Budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro1 RRIND, kanal

0: Tahukah Anda, semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kakawin kuno pada masa Kerajaan Majapahit yang ditulis oleh pujangga kerajaan Empu Tantular dalam kitab kakawin Sutasoma pada abad ke-14. Kalimat lengkapnya berbunyi, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini resmi digunakan pada lambang negara Garuda Pancasila yang pertama kali diperkenalkan pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat, RIS, pada tanggal 11 Februari 1950 dan disahkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951. Nilai ini kemudian diangkat menjadi semboyan resmi negara dan tertulis pada pita yang dicengkram oleh burung Garuda Pancasila. Di tengah keberagaman suku, agama, bahasa, dan juga budaya, semangat Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita bahwa persatuan adalah kekuatan bangsa Indonesia.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Siang hari ini ya, kami temani Anda, kebersamaan kita tentunya hingga pukul 14 ya, lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi ke ruang dengar Anda, pendengar Pro 1, untuk adik-adik semuanya, kami hadirkan idola RRI Indonesia layak anak RRI. Dan kali ini bersama teman-teman kalian dari SD Impres Tetandara dengan tema siang hari ini, yaitu pemenuhan hak-hak anak. Seperti apa ya teman-teman semuanya, adik-adikku, kita ikuti bersama keseruan bersama teman kalian dari SD Impres Tetandara.
2: Pendengar, anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI. Idola Anak RRI. Indonesia Layak Anak, program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak, hadir setiap hari Minggu, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND.

0: Sesaat lagi kita ikuti acara Idola RRI Indonesia Layak Anak.
1: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali bersama kami di acara Idola RRI Indonesia Layak Anak RRI. Dan kali ini pendengar, kita akan bersama dengan adik-adik atau teman-teman kita dari SD Impres Tetandara ND. Kita kasih tepuk tangan yang meriah dulu. Baik pendengar Pro 1 dimanapun berada, saatnya kita ikuti bersama Idola RRI.

0: RRI ND. Selamat datang di acara Idola RRI. Perkenalkan, kami dari SD Impres Tetandara Kabupaten ND. Sebagai pembuka acara Idola RRI hari ini, kami akan mempersembahkan puisi yang akan dibawakan teman Nona.
1: Halo teman-teman kreatif RRI ND, perkenalkan nama saya Afifa Nadara Fanda, biasa disebut Afaf atau Nona. Saya kelas 5 dari SD Impres Tetandara. Saya akan membawakan puisi dengan judul Di Udara Kita Bersaudara. Mari kita mulai bersama-sama ya. Dari Sabang hingga Merauke, menjangkau jarak, suara jernihmu menembus ruang yang retak. Melalui frekuensi udara yang bergerak, RRI berkumandang, semangat tak pernah serak. Sekali di udara, tetap di udara, menjaga Indonesia dengan suara merdeka. Terima kasih.
0: Tepuk tangan dulu buat Nona. Terima kasih. Nona bisa kembali ke tempat. Baik, supaya lebih semangat, kita akan goyang bersama dengan teman-teman kita lagu Aram Samsam.

0: Semangat pagi.
1: Pagi, pagi, pagi, luar biasa. Subuh.
0: SD Impres Tetandara.
1: Siap.
0: Di mana kita?
1: Di udara bersama FNI. Berani campir.
0: Siap berprestasi. Oke, nah anak-anak, sebelum kita memulai petualangan ilmu kita hari ini, mari kita bernyanyi dulu agar kita siapkan hati untuk berdoa. Oke, 3, 2, 1.

0: Baik Nona, mari bawakan doa sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini.
1: Ibu guru dan teman-temanku sekalian, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Izinkanlah saya berdoa secara agama Islam. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.

wa ashabihi ajmain. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, terima kasih atas kesempatan mendengarkan dan mengisi acara di RRI hari ini. Berikanlah kami kelancaran, rasa percaya diri, dan kemudahan dalam menyampaikan hal-hal yang baik. Ya Allah, Ya Maha Pintar, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Bimbinglah kami menjadi anak soleh.

0: rabbil alamin.
1: Terima kasih Nona. Nah anak-anak, agar semangat nasionalisme kita semakin membara, mari kita semua menyanyikan lagu Garuda Pancasila diiringi perkusi tepuk tangan. 1, 2, 3.

0: Oke, luar biasa. Silakan duduk anak-anak. Nah, anak-anak, di sini ibu ada game seru. Apakah kalian mau main?
1: Mau.
0: Mau bermain?
1: Mau.
0: Ada tapinya anak-anak. Di sini ibu mau bertanya dulu pada kalian. Apakah kalian pernah mendengar kata hak?
1: Pernah.
0: Coba angkat tangan dulu. Siapa yang sudah pernah? Wah, semuanya sudah pernah dengar. Nah, ibu mau tanya dulu di Balkis. Menurut Balkis, apa itu hak?
2: Hak adalah segala sesuatu yang diterima anak sejak lahir.
0: Iya, benar sekali. Kita beri tepuk salut buat Balkis dulu. Tepuk salut.
1: Salut, salut. Salut, salut. Salut.
0: Oke, kita sudah dengar apa itu hak. Ibu mau tanya dulu, kira-kira hak itu ada di mana sejak anak-anak?
1: Di rumah.
0: Iya, di rumah. Coba, Cheryl bisa? Oke, apa itu?
3: Mendapatkan uang jajan dari mama dan bapak.
0: Iya, siapa lagi? Basma.
4: Mendapatkan kasih sayang dari bapak dan mama.
0: Iya, benar. Siapa lagi?
5: Mendapatkan pakaian yang layak.
0: Iya, kita tepuk WO dulu buat bertiga. Tepuk tangan dulu. Tepuk WOW.
1: Kasih W. Kasih O. Kasih W.
0: Ya, tadi adalah contoh hak-hak di rumah. Sekarang di selain di rumah, di mana lagi anak-anak?
1: Sekolah.
0: Iya, di sekolah. Siapa yang bisa sebut contoh? Iya, Nona.
6: Mendapatkan kasih sayang dari guru.
0: Iya, mendapatkan kasih sayang dari guru. Siapa lagi? Ogi.
7: Mendapatkan pelajaran.
0: Mendapat pelajaran. Siapa lagi? Tiara.
8: Mendapatkan perlakuan yang adil dari guru-guru.
0: Oke, pintar sekali. Tepuk tangan buat kita dulu.

0: Oke, baik anak-anak. Jadi tadi yang kalian sebutkan tadi merupakan contoh dari hak kalian. Hak ada di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Agar lebih semangat anak-anak, tadi ibu sudah janji toh, kita akan bermain. Jadi di sini gamenya itu namanya siapa dia. Jadi ibu akan menyebutkan salah satu bentuk dari hak. Apabila menurut kalian benar, maka kalian harus berdiri dan teriak hore. Dan menurut kalian salah, berarti tidak perlu duduk. Oke, baik. Sudah bisa mulai?
1: Bisa.
0: Siap?
1: Siap.
0: Oke, konsentrasi. Mendapatkan kasih sayang.
1: Hore.
0: Sekolah.
1: Hore.
0: Kursi. Papan tulis. Oh, ternyata ada yang tidak fokus. Supaya dia fokus, kita tepuk konsentrasi.
1: Mata ke depan, telinga mendengarkan, kami siap menjawab.
0: Oke, mantap. Siap, Mas, siap?
1: Masih.
0: Baik, jadi anak-anak, tadi yang kalian sebut itu merupakan hak. Nah, ini ada yang lebih penting lagi. Jadi di sini kita hari ini akan belajar tentang hak. Tadi kalian sudah sebutkan, tapi ada yang lebih penting lagi yang kita bahas, yaitu hak anak. Jadi kamu harus tahu, kamu anak-anak itu ada hak. Jadi anak-anak, menurut konvensi hak anak itu terbagi menjadi 4. Jadi yang pertama adalah hak kelangsungan hidup. Jadi hak ini paling mendasar agar kalian bisa lahir dan sehat. Contohnya, kalian berhak atas nama, kewarganegaraan, dan juga pelayanan kesehatan. Ibu mau tanya dulu, di sini kalian sudah punya akte belum?
1: Sudah.
0: Iya, jadi akte ini merupakan salah satu dari contoh nyata dari hak kelangsungan hidup kalian yang telah dipenuhi oleh orang tua dan juga pemerintah. Nah, untuk yang hak yang kedua ini sangat favorit buat kalian. Kenapa? Karena hak ini adalah hak tumbuh kembang. Jadi hak ini berkaitan langsung yang mendukung kalian untuk jadi anak yang cerdas dan bahagia. Kalian ingat tidak permainan kita tadi? Kalian teriak apa tadi?
1: Hore!
0: Iya, hore. Dan tadi sudah ada hak sekolah, hak mendapat kasih sayang. Jadi itu merupakan bagian dari hak tumbuh kalian sebagai anak. Nah, anak-anak, kita bisa belajar dengan nyaman. Bahkan hari ini kita bisa siaran langsung di studio Pro 1 RRI yang keren ini adalah hak pendidikan kalian. Selain itu kita juga dapat diberi hak beristirahat dan bermain. Jadi anak-anak, ketika kita diberikan izin bermain bersama teman-teman oleh orang tua, maka kita juga harus seimbang dengan kita punya kewajiban. Itu harus apa kita lakukan sebelum kita mendapatkan hak?
1: Membantu orang tua.
0: Membantu orang tua. Oke. Apakah kalian setuju anak-anak?
1: Setuju.
0: Nah anak-anak, ini ibu lihat macam diam, tidak semangat. Ini di sini, sebelum kita masuk, tadi kan ada 4 toh, benar tidak?
1: Benar.
0: Jadi sebelum kita masuk dalam 2 hak lagi, masih ada 3 dan 4, kita lanjutkan. Ini ibu ada game. Mau tidak?
1: Mau.
0: Siap?
1: Siap.
0: Oke, baik. Berdiri semua dulu.

0: Nah, di sini ini namanya permainan suara, bisik suara. Jadi kalian ada 15 orang, Ibu akan bagi 3 kelompok. Bisa berdiri?
1: Bisa.
0: Satu kelompok 5 orang. Oke. Berdiri berbaris. Nah, di sini kalian bagi dulu. Mama bantu dulu. Ini berbaris. Baik, jadi urutannya, caranya permainan ini, Ibu Eni akan membisikkan satu hak anak kepada siswa yang berdiri di depan. Dan kau yang di depan membisikkan kepada teman-temanmu. Nah, dia yang berada pada urutan kelima, kalau sudah dia berlari ke depan dan menyebutkan siapa yang paling duluan, maka dan menjawab benar, maka kelompok itu yang juara. Siap anak-anak?
2: Siap.
0: Jadi tunggu Ibu Eni bisikkan kepada semua dulu. Siap?
3: Siap.
0: Oke. Ya, apa Arul?
4: Mendapatkan kasih sayang.
0: Iya, benar tidak Ibu Eni?
5: Benar.
0: Benar. Oke, ini harus ini ya. Nanti begini, Ibu Eni sebut dulu semua, baru hitung. Oke. Oke, mulai bisik sudah.
6: Mendapat pelajaran yang baru.
0: Benar?
5: Benar.
0: Benar, tepat.
7: Aduh, berpas.
0: Oke. Supaya lebih semangat sudah ya. Kita kembali duduk dulu.
8: Pendengar, anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI.
9: Idola Anak RRI.
8: Indonesia layak anak, program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak, hadir setiap hari Minggu, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND.

0: Nah, tadi kita sudah belajar dua hak, yaitu hak tentang tumbuh kembang dan kelangsungan hidup. Sekarang kita lanjut lagi yang ketiga dan keempat. Hak yang ketiga adalah hak perlindungan. Jadi anak-anak, kata dilindungi itu artinya kita benar-benar memiliki hak untuk dijaga. Dari apa? Dari ancaman, dari kekerasan, dan juga dari diskriminasi serta perundungan. Mungkin anak-anak tahu apa itu perundungan? Nona?
1: Perundungan itu macam seperti yang kena diculik atau diancam.
0: Perundungan itu tuh seperti pembulian oleh teman-temanmu. Jadi anak-anak, apabila kalian diancam atau dirundung, kalian jangan diam saja. Kalian harus laporkan kepada orang tua atau guru. Yang keempat adalah hak partisipasi. Ini artinya kalian sebagai anak punya suara dan hak untuk menyampaikan pendapat, didengarkan serta ikut dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan diri kalian. Contohnya, saat di rumah, saya Nona cuci piring hari Senin, Tiara hari ini, itu musyawarah di rumah. Atau kalau di kelas biasanya ada apa? Piket. Pemilihan ketua kelas. Nah anak-anak, macam kita sekarang, itu kita sedang siaran langsung di mana ini? Studio Pro 1 RRI yang keren ini. Jadi kita di sini akan mempraktikan hak partisipasi secara langsung. Jadi ibu mau bertanya dulu, siapa yang mau berbicara? Sebaiknya besok kita belajar tentang topik apa anak-anak? Oke Marsha.
1: Besok kita belajar sambil menggambar ibu.
0: Oke, baik sekali. Jadi usul yang bagus. Jadi anak-anak, yang usul yang disampaikan oleh Marsha ini merupakan salah satu contoh nyata di mana kalian bisa menyampaikan partisipasi kalian di

0: Oke anak-anak, 4 hak menurut konvensi hak anak. Bisa kita ulang bersama-sama, tadi yang pertama apa anak-anak?
1: Hak kelangsungan hidup.
0: Iya, hak kelangsungan hidup. Yang kedua?
1: Tumbuh kembang.
0: Tumbuh kembang. Yang ketiga?
1: Perlindungan.
0: Perlindungan. Yang keempat?
1: Partisipasi.
0: Partisipasi. Jadi kalian ini memiliki 4 hak. Nah, ketika kalian menuntut hak, jangan lupa harus melakukan kewajiban sebagai anak. Apa saja kewajiban yang harus kalian lakukan sebagai anak SD?
1: Membantu orang tua.
0: Itu di rumah, kalau di sekolah?
1: Belajar.
0: Yang kedua?
1: Lakukan dengan baik.
0: Iya, itu di sekolah. Kalau di rumah?
1: Membantu orang tua.
0: Iya, membantu orang tua. Kalau di lingkungan masyarakat anak-anak?
2: Membantu kerja bakti.
0: Ya, bantu melakukan kerja bakti. Jadi jangan lupa ya anak-anak, ketika kalian menuntut hak, jangan lupa lakukanlah kewajibanmu dengan penuh
1: semangat
0: dan
1: tanggung jawab.
3: Pendengar, anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI.
4: Idola Anak RRI.
3: Indonesia layak anak, program edukatif untuk orang tua, pendidik dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak, hadir setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND.
0: Nah, sekarang sudah sampai kepada penghujung pelajaran kita hari ini. Ibu akan menyimpulkan bahwa kalian merupakan aset bangsa yang begitu luar biasa. Jadi jangan lupa anak-anak, lakukanlah hakmu dengan penuh tanggung jawab. Gunakanlah dan tuntunlah hakmu dengan bijak, tetapi ingat jangan pernah lupa untuk hormatilah orang tuamu, temanmu, dan juga rajin belajar sebagai seorang siswa. Oke anak-anak, materi kita sudah selesai. Tadi kita sudah membukanya dengan doa. Mari kita menutup kegiatan kita hari ini dengan berdoa.

0: Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan kami belajar bersama di dalam kegiatan Idola RRI. Berkatilah kami agar semakin rajin belajar, percaya diri, dan selalu menghargai sesama. Berkatilah Bapak, Ibu, dan semua yang membimbing kami hari ini. Doa ini kami aturkan kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Doa selesai.
1: Kita tutup dengan kata halo teman-teman.
2: Halo.

0: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Idola RRI Indonesia Layak Anak RRI.
1: Idola Anak RRI.
0: Sampai jumpa di hari Minggu berikutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2500.

Pendengar, tim pencarian dan penyelamatan SAR Indonesia kembali mendapat pengakuan di tingkat internasional sebagai salah satu tim tanggap darurat terbaik di kawasan Asia Pasifik. Pada tahun 2025, Indonesia menempati peringkat ke-8 setelah sebelumnya berada di posisi 5 besar pada 2023 dan peringkat ke-6 pada 2024. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Muhammad Syafi'i mengatakan pencapaian tersebut didasarkan pada audit dan evaluasi internasional yang dilakukan sejumlah organisasi global di bidang SAR. Penilaian dilakukan oleh International Maritime Organization, International Civil Aviation Organization, dan International Search and Rescue Advisory Group yang menetapkan standar internasional sistem pencarian dan pertolongan. Menurut Syafi'i, pemenuhan standar global tersebut sangat penting untuk mempertahankan klasifikasi dan kredibilitas Indonesia dalam kerjasama SAR internasional. Ia menegaskan bahwa kemampuan SAR nasional harus terus diperkuat agar mampu merespons berbagai situasi darurat secara cepat dan efektif.

Raya Waisak 2570 Buddhis Era menjadi momentum penuh makna bagi umat Buddha untuk memperkuat nilai kebajikan dalam kehidupan bersama. Dengan mengusung tema Dharma Menjaga Perdamaian Dunia dan subtema Cinta Kasih Sumber Perdamaian Dunia, Perayaan Waisak mengajak seluruh umat manusia menumbuhkan welas asih, kebijaksanaan, serta semangat hidup harmonis di tengah keberagaman. Di tengah berbagai tantangan kehidupan, perdamaian tidak hanya diwujudkan melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata, sikap saling menghargai, membantu sesama, menjaga persaudaraan, dan menebarkan cinta kasih menjadi langkah sederhana yang mampu menciptakan ketentraman dalam masyarakat. Nilai-nilai Dharma mengajarkan bahwa kedamaian dunia berawal dari kedamaian hati. Ketika manusia mampu mengendalikan amarah, mengurangi kebencian, dan memperkuat rasa peduli, maka harapan akan dunia yang damai dapat terwujud bersama. Mari menjadikan Hari Raya Waisak sebagai pengingat untuk terus menebarkan kebaikan, menjaga toleransi, dan mempererat persatuan demi masa depan yang damai dan sejahtera. Selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era. Semoga cinta kasih senantiasa menerangi kehidupan.

Pendengar, terima kasih saat ini masih stay bersama kami Pro 1 RRI ND di Florata siang ini. Komitmen menjaga kualitas dan keamanan pangan dalam program makan bergizi gratis MBG terus diperkuat Polres Manggarai melalui Tim Food Security SPPG Polres Manggarai. Pemeriksaan menyeluruh terhadap makanan dan sarana pendukung produksi dilakukan di SPPG Polri Polres Manggarai yang dikelola Yayasan Kemala Bayangkari Sabtu 30 Mei 2026 pagi. Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh makanan yang akan didistribusikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan, keamanan pangan, dan kualitas gizi. Pemeriksaan dimulai pukul 6.30 pagi tersebut dilakukan oleh tim yang terdiri dari Aibda Bonifacius Potenti, Briptu Martinus Tai Hamban Dima, Escape NS, dan Bonifacius Sukardi Ehong Escape selaku perawat mitra. Pendengar dimanapun Anda berada, melalui uji organoleptik, tim menilai bentuk, warna, dan aroma makanan. Hasilnya seluruh menu dinyatakan dalam kondisi baik dan tampilan yang sesuai standar, warna alami, serta tidak ditemukan indikasi kerusakan maupun bau yang mencurigakan. Selain pemeriksaan fisik, tim juga melakukan pengujian kimiawi untuk mendeteksi kemungkinan kandungan bahan berbahaya.

0: sana. Sini Mama Mulia.
1: Ini Mak, PR Pancasila. Malas telai kae.
0: Tidak bisa begitu, No. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamari ya.
2: 2 hours later.
1: Mama, tilaika so bisa. Mama dengar kamari ya. Pancasila. 1, ketuhanan yang maha esa. 2, kemanusiaan.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
1: 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Anak mama hebat.

Kita beralih ke informasi berikutnya pendengar ya, tentunya informasi kami masih hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Miljiades Lakalina menegaskan bahwa kualitas pendidikan di NTT masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus dibenahi secara serius dan kolaboratif. Hal itu disampaikannya saat memberikan arahan dalam kegiatan pengukuhan Ibunda Guru Provinsi NTT dan pembekalan kuliah kerja nyata KUKERTA Universitas Persatuan Guru 1945 NTT di Aula Eltari Kupang Jumat 29 Mei 2026. Menurut Milki, posisi NTT yang masih berada di peringkat 36 dari 38 provinsi dalam hasil tes kemampuan akademik menunjukkan perlunya langkah-langkah baru untuk meningkatkan mutu pendidikan. Meski demikian, Milki menyoroti fakta menarik bahwa minat baca masyarakat NTT justru tercatat sebagai yang tertinggi secara nasional. Pendengar dimanapun Anda berada ya, pada kesempatan tersebut Gubernur Milki Lakalina juga secara resmi melepas 470 mahasiswa UPG 1945 NTT yang akan melaksanakan KUKERTA kuliah kerja nyata periode Juni-Juli 2026 di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang unggul di NTT.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
2: Siap, satu bos.
1: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
2: Siap, satu bos.
1: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
2: Siap, satu bos.
1: Satu-satu terus? Apa sih itu?
3: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

pastinya eksklusif setiap hari. Bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI ND akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI ND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo! Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI ND. Temani setiap momen seru dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026 RRI.

Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, ribuan warga memadati ruas utama kota Indi mengikuti parade Pancasila menyambut peringatan Hari Lahir Pancasila Nasional. Kegiatan bernuansa kebangsaan tersebut berlangsung meriah sejak pagi, menghadirkan pelajar, organisasi masyarakat, aparat, serta tokoh daerah dari berbagai kalangan. Polres Indi menerjunkan personel gabungan melakukan pengamanan terbuka dan tertutup sepanjang jalur parade, menjaga situasi tetap kondusif selama kegiatan. Pengamanan kegiatan dipimpin Kabak Ops Polres Indi AKP Amrin, mewakili Kapolres Indi AKBP Yudi Pranata, Sabtu 30 Mei 2026 pagi. Parade Pancasila yang dipusatkan di halaman kantor Pelindo Cabang Indi, kemudian dibuka langsung Bupati Indi Yosef Benedictus Badeoda bersama Wakil Bupati Indi. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Parade Pancasila berakhir pada pukul 12 WITA, menegaskan kembali posisi Indi sebagai kota historis lahirnya ideologi bangsa Indonesia.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

aku menurut perkataan. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan

Paris Saint-Germain sukses mempertahankan mahkota Liga Champions musim 2025-2026. Tampil secara impresif, Raul Fernandez juarai sprint race MotoGP Italia 2026. Dewa United Banten ke semifinal IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70. Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama rekan saya Nurdiansyah Krisna. Usman Dembele, perfect.
1: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, malam tadi, dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Siber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mascherano menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Usman Dembele menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyökeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Emerici Eze dan Gabriel gagal menyerangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang.
2: Saya sangat senang, saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
3: Pain. That's it. When you are so close.
2: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
3: That's the way we should feel.
1: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Poh 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremia Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan suporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakin.
1: Tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albiroha mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.

0: pas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
1: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
0: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli.

0: on the 19th of July.
1: Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional.
0: Declare it a public holiday.
1: Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana-Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana-Bafana ini.
2: Today I am so happy to be here just to say to
1: Hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana-Bafana, jayalah selalu. Kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantini. Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun tetap bisa mempertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6-4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Arina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memperkuat skor memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia menedakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Matchday.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka. Dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin. Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United, Jubal Boss, mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: I'm happy for...
2: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu.
1: We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five, Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobri Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumbangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Saya Olimpik juga, mereka salah satu penjegal saya buat Olimpik. Tapi ya mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai tipe permainan yang kumplit dengan Wang Chang sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di pertandingan hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak bola di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berat.
2: Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kena court ya, kita lebih diuntungkan dengan menahan angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Alwi Farhan harus menyerah dari wakil Perancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. No. No.

Masih dari Arena Net, petenis junior Indonesia Rafa Jekonia Ferdasko Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3 sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun, mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ran Yan, dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ran Yan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

Indonesia adalah negara yang menggunakan Pancasila sebagai ideologi pada semua sisi kehidupan. Sejak dirumuskan Bapak Proklamator Soekarno di Bumi Kelimutu lebih dari 81 tahun silam, Pancasila ini digaungkan di negeri ribuan pulau yang disebut Nusantara. Pertanyaannya, masihkah Pancasila relevan? Mari kita simak baik-baik. Kita seakan lupa, kita saling mencaci sesama pemeluk agama yang satu dengan yang lain. Padahal, butir-butir Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengatakan kita harus menghormati pemeluk agama yang lain. Apakah kemanusiaan yang adil dan beradab masih relevan ketika sesama manusia sudah tidak saling menghargai, saling berkata kasar, bahkan tidak mau mendengarkan nasihat? Di manakah persatuan Indonesia dikala kita saling membuli, memprovokasi, mengkotak-kotakkan suku yang satu dengan yang lain? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan seakan-akan tidak bermakna lagi kala pemimpin negara dan penyelenggara negara tidak dihargai oleh masyarakatnya. Padahal mereka, rakyat, merekalah yang telah memilih para penyelenggara negara secara langsung dalam pemilihan umum. Lalu ketika Anda melihat sesama saudara Anda yang kelaparan, apakah Anda tidak malu pada sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Di manakah tenggang rasa yang dulu diajarkan pada pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKN atau PKN atau PMP pendidikan moral Pancasila atau apapun itu? Mengapa bantuan negara untuk rakyat diselewengkan? Bantuan negara hanya untuk orang-orang yang dekat dengan penguasa. Kadang-kadang bantuan negara untuk warga yang tidak mampu malah diperuntukkan bagi yang berpunya. Ada juga bantuan untuk rakyat malah diselewengkan oleh menteri. Pancasila adalah kita. Kita yang meneruskan semangat Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wilayah Indonesia itu memang luas, ribuan pulau, samudranya yang begitu luas. Tapi, satu yang harus kita ingat, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu, Indonesia. Selamat Hari Lahir Pancasila. Dari ND,

0: dari Ukraina harus melalui penderitaan.
1: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

Pendengar, pernahkah Anda tiba-tiba merasa sangat ingin menyantap camilan manis saat semua orang sudah terlelap tidur? Nah, kondisi ini disebut midnight craving yang tidak selalu menandakan bahwa tubuh Anda itu sedang lapar atau kekurangan energi. Keinginan kuat tersebut berkaitan erat dengan pelepasan zat dopamin dalam tubuh yang mengatur pusat kesenangan di dalam otak. Nah, lonjakan hormon inilah yang seringkali memicu dorongan kuat untuk berburu makanan pada malam hari. Fakta psikologis menarik ya, di balik kebiasaan ini sangat penting dipahami demi menjaga kesehatan tubuh jangka panjang. Dan pendengar ya, berikut beberapa penjelasan beserta tips sederhana untuk mengatasi godaan makan menjelang waktu tidur. Yang pertama adalah ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, yang pasti kita mengetahui apa itu fenomena midnight craving ya, yang mana dopamin ini merupakan senyawa kimia otak yang mengontrol motivasi serta memberikan rasa kepuasan setelah melakukan sesuatu. Kehadiran saat ini mendorong seseorang untuk aktif ya, memburu segala hal yang dianggap menyenangkan bagi dirinya. Ya, pendengar, jam istirahat yang berantakan terbukti menjadi pemicu utama munculnya keinginan ngemil ya saat larut malam. Jadi kondisi kurang tidur ini seketika merasa atau merusak ya keseimbangan hormon penting yang bertugas mengatur rasa lapar Anda. Nah, bagaimana tips mengatasi midnight craving ini, pendengar? Langkah awal yang sangat penting adalah melatih kesadaran diri untuk membedakan antara lapar fisik dan emosional. Lapar fisik biasanya muncul bertahap, sementara keinginan ngemil hadir secara mendadak serta sangat spesifik. Nah, jadi cobalah mengalihkan perhatian dengan aktivitas ringan yang menenangkan seperti membaca buku atau melakukan peregangan tubuh. Juga jauhkan pula berbagai cemilan tidak sehat dari jangkauan pandangan agar Anda tidak mudah tergoda untuk mengonsumsinya.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang,

Pendengar persatu dimanapun Anda berada, kesadaran masyarakat Indonesia terhadap penggunaan suplemen kesehatan terus meningkat. Dokter spesialis saraf, Dr. Pinson, mengingatkan masyarakat memahami dosis aman vitamin B6 guna mencegah risiko gangguan saraf. Pinson menegaskan vitamin B6 penting mendukung fungsi saraf, metabolisme, dan sistem kekebalan tubuh. Menurutnya, masyarakat tidak perlu takut mengonsumsi suplemen selama penggunaannya sesuai kebutuhan dan berbasis ilmu pengetahuan. Demikian dikatakan Pinson dalam keterangan pers Jakarta Kamis 28 Mei 2026. Pendengar dimanapun Anda berada, ya, dikatakan juga BPOM memperketat pengawasan produk suplemen termasuk penjualan daring guna memastikan keamanan konsumen di tengah meningkatnya penggunaan. Para ahli menilai edukasi berkelanjutan dan informasi kredibel penting mendorong penggunaan suplemen aman serta efektif masyarakat.

0: Rata siang ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Saudara, selamat siang. Kami sampaikan cek fakta dari laman rri.co.id. Ketua Presidium Mafindo Sepiaji Eko Nugroho menegaskan narasi mencium kucing menyebabkan infeksi otak adalah tidak benar dan telah dibantah. Ia menjelaskan klaim tersebut berasal dari unggahan akun Facebook yang menyebut aktivitas mencium kucing bisa memicu infeksi berbahaya. Ia menyebut narasi itu menggambarkan seolah mencium hidung kucing dapat memindahkan ribuan telur parasit ke bibir manusia. Selain itu, narasi juga memuat tingkatan tertentu yang menjelaskan dampak infeksi secara bertahap pada tubuh manusia. Pendengar, menurutnya bahwa informasi tersebut telah dibantah melalui artikel cek fakta yang dimuat oleh Tempo.co dengan penjelasan ilmiah yang jelas, dan yang menyampaikan penularan toksoplasmosis dari kucing tidak terjadi melalui kontak fisik seperti mencium hewan peliharaan tersebut. Pendengar Pro 1, ia juga menegaskan bahwa kucing yang belum divaksin memang dapat menjadi inang parasit yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Namun ia memastikan penularan tidak terjadi melalui ciuman, sehingga para pencinta kucing diimbau tidak perlu panik berlebihan. Saudara, sekian cek fakta dari laman rri.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

perbedaan agama yang membuat kita terpecah. Bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

tubuh tinggi seringkali dianggap sebagai aset utama dalam dunia olahraga. Namun, jagat sepak bola membuktikan sebaliknya. Catatan resmi Federasi Sepak Bola Dunia menempatkan gelandang asal Polandia, Marcin Garuc, serta pemain asal Brasil, Elton José Xavier Gomes, sebagai pesepak bola profesional terpendek di dunia urutan pertama. Keduanya memiliki tinggi badan 154 cm. Meski bertubuh mungil, keunggulan pusat gravitasi yang rendah justru membuat mereka memiliki kelincahan di atas rata-rata. Di panggung Piala Dunia, rekor serupa dipegang oleh penggawa tim nasional Maroko, Ilyas Chahir, dengan tinggi 158 cm. Kisah para pengolah si kulit bundar ini menjadi bukti bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk mengukir prestasi di level tertinggi.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi

0: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Salam bahagia untuk kita semua siang hari ini dan salam jumpa di program Bincang Budaya. Pendengar, pada edisi kali ini kami akan mengajak Anda mengenal lebih dekat ya salah satu warisan budaya kebanggaan masyarakat Lembata, yakni kain tenun khas Ileape. Mulai dari proses pembuatannya, ragam motif ya, hingga makna filosofis yang terkandung di dalamnya. Dan pendengar Pro 1 ya, untuk perbincangan terkait dengan topik kita siang hari ini di Bincang Budaya ya, telah bersama kita di ujung telepon yaitu Bapak Matias Mado Langudai, Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Todanara, yang akan berbagi pengetahuan dan juga pengalaman seputar tradisi tenun yang telah diwariskan turun-temurun. Dan langsung saja kita sapa beliau ya, pendengar Pro 1. Selamat siang Pak Matias.
1: Selamat siang Ibu Antonia Nona.
0: Apa kabar siang hari ini di Lembata Ileape?
1: Kabar di siang hari ini kabar baik.
0: Pak Matias ya, untuk mengawali perbincangan kita di siang hari ini, bisa dijelaskan secara umum apa yang dimaksud dengan kain tenun khas ya Ileape, dan mengapa kain ini dianggap penting dalam identitas budaya masyarakat Lembata?
1: Baik Ibu, berkaitan dengan kain tenun khas Ileape, adalah kain tenun yang dibuat oleh perempuan-perempuan yang ada di sekeliling kaki gunung Ileape. Kain-kain ini digunakan dalam urusan adat dalam wilayah Ileape.
0: Dan ini sejak kapan Pak Matias ya tradisi menenun ini berkembang di wilayah Ileape, dan kira-kira bagaimana sejarah awal kemunculannya menurut cerita adat yang berkembang di masyarakat?
1: Ya Ibu, berkaitan dengan tradisi menenun ini di Ileape sesungguhnya sudah ada sejak dahulu dan semakin berkembang kurang lebih 500 tahun yang lalu. Setelah dibangunnya perkampungan adat di lereng gunung Ileape seperti Lewohala dan juga daerah sekitar di kaki gunung. Hal ini didukung dengan adanya motif-motif yang menjadi kekhasan suku tertentu, misalnya motif-motif yang dimiliki oleh suku-suku tertentu adalah ciri temuan dari suku-suku tersebut.
0: Iya. Dan dalam konteks budaya lokal, kira-kira posisi kain tenun Ileape ini biasanya digunakan pada momen atau peristiwa adat apa saja, Pak Matias?
1: Iya, Ibu Antonia, biasanya digunakan kain tenun ini Ileape terdiri dari beberapa jenis kain, yakni yang ada 4 atau 5 macam. Saya jelaskan berkaitan dengan sarung untuk perempuan itu sarung merah atau watemea. Sarung ini yang seluruh benang dan pewarnanya dari bahan alami. Sarung ini selain digunakan oleh perempuan Ileape dalam acara adat dan acara besar lainnya, tetapi juga digunakan sebagai balasan dari keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki yang memberikan gading lebih dari mahar yang disepakati kedua pihak. Selain itu juga sarung ini juga digunakan sebagai denda adat apabila ada kesalahan adat yang dibuat oleh suku yang berstatus sebagai opulake, paman, terhadap suku yang berstatus naopo atau ponakan. Sarung jenis ini memiliki nilai yang sangat tinggi karena benang dan motif serta pewarnanya sangat detail dan memakan waktu yang lama. Itu sarung merah. Yang kedua berkaitan dengan sarung hebel. Sarung jenis ini bahannya sama dengan watemea, akan tetapi motifnya lebih sedikit dan pewarnaannya tidak lama dan lebih banyak warna hitam. Sarung ini yang lebih banyak digunakan oleh perempuan Ileape dalam acara adat manapun, acara lainnya termasuk ke gereja dan lainnya. Selain itu juga, sarung ini juga digunakan sebagai pemberian atau balasan dari suku Opelake, Opaman, terhadap binatang yang dibawa, babi atau kambing, kepada suku Anopo atau ponakan. Dan juga untuk orang mati perempuan.
0: Iya.
1: Sedangkan waktu kerokong, sarung ini bahan dasar campuran, yakni sebagian dari bahan alami dan sebagian dari pabrikan. Motifnya lebih sedikit dari wate hebe dan juga pengerjanya lebih mudah dari dua sarung di atas. Sarung ini digunakan dalam acara adat dan acara lainnya. Selain itu, sarung ini juga digunakan untuk sebagai pemberian atau balasan dari suku Opelake, paman, terhadap binatang babi atau kambing kepada suku Anopo atau ponakan, dan juga untuk orang mati perempuan. Itu sarung kerokong. Iya. Dan untuk sarung wate batang ini, sarung jenis ini seluruhnya menggunakan benang dan pewarna dari pabrikan, baik untuk motif maupun bagian yang lainnya. Sarung ini digunakan sehari-hari sebagai pakaian perempuan Ileape, dan juga sebagai tambahan pemberian kepada suku Anaopo, ponakan, selain tiga sarung di atas. Lalu yang kedua berkaitan dengan senawe atau noving, sarung untuk laki-laki. Jadi sarung ini hanya digunakan oleh laki-laki dan berbagai cara kegiatan, di berbagai acara kegiatan. Bahannya bisa dari benang sintetik maupun dari bahan alami. Umumnya tidak memiliki motif, hanya kombinasi warna dari beberapa benang. Akan tetapi ada penenun yang menambahkan motif untuk memperindah senawe. Kain ini juga digunakan sebagai pemberian atau balasan dari suku Opelake, paman, terhadap binatang babi kambing kepada suku Anaopo, keponakan, dan juga untuk orang mati laki-laki. Lalu yang ketiga berkaitan dengan selendang, ada satu kain selendang, kain tenunan yang lebih kecil yang biasa dikenakan oleh laki-laki atau perempuan pada leher atau bahu. Kain tenun ini memiliki lebar kurang lebih 20 cm, panjang kurang lebih 1 meter, yang dibuat dengan menggunakan bahan dan pewarna alami, tetapi juga bahan dan pewarna sintetik. Selain itu, kain ini juga memiliki motif seperti wate atau seperti senawe. Kain ini sering digunakan sebagai aksesoris tambahan dalam berpakaian atau juga dapat digunakan sebagai cenderamata untuk sahabat atau kenalan. Begitu Ibu Antonia.
0: Oke, baik. Pak Matias, juga bisa dijelaskan kepada pendengar bagaimana tahapan proses pembuatan kain tenun Ileape ini, mulai dari persiapan bahan ya hingga menjadi kain siap pakai.
1: Baik, untuk proses pembuatan kain tenun Ileape meliputi beberapa tahapan. Yang pertama, balokape. Proses ini, balokape ini proses memisahkan serat kapas dari bijinya menggunakan peralatan tradisional yang disebut malo. Yang kedua, sudah menjadi kapas maka buhulelu. Proses penghalusan seter kapas yang sudah dipisahkan bijinya dengan alat seperti busur kecil. Proses ini menghasilkan kapas yang siap dipintal. Lalu yang ketiga, tuelelu. Proses pemintalan benang yang dilakukan dengan alat sederhana yang disebut tenue. Yang kelima, uduk kape. Setelah benang ini terasa sudah cukup, benang selanjutnya digulung. Lalu yang keenam, wige kape. Tahapan selanjutnya adalah membuat gulungan benang agar memudahkan dalam pewarnaan dan pembuatan motif. Yang ketujuh, bowa-mowa. Tahapan ini adalah membuat motif, yakni benang disusun dalam sebuah rangkaian. Selanjutnya benang diikat dengan serat daun gerbang sesuai dengan pola motif yang diinginkan. Lalu lemet kape. Tahapan ini adalah mewarnai benang. Benang diwarnai dengan warna sesuai jenis sarung yang mau dibuat. Lalu yang berikut, neke tenane. Neke tenane ini adalah tahapan ini adalah merakit benang pada peralatan tenun. Benang disusun pada peralatan tenun dengan termasuk motif-motif yang disusun sesuai dengan jenis sarung yang akan ditenun.
0: Yeah.
1: Lalu tani tenane. Tani tenane ini setelah neke tenane, tahapan selanjutnya adalah proses menenun kain. Proses ini dilakukan dengan mentisipkan benang ke dalam tenane secara selang teling dari arah berlawanan. Lalu yang berikut, hau wate. Itu hasil tenunan selanjutnya dijahit menjadi sebuah sarung yang baik. Jadi mungkin itu proses dari awal itu seperti ibu Antonia.
0: Iya, baik. Nah, kira-kira bahan baku ini apa saja yang umumnya digunakan dalam pembuatan kain tenun tradisional Ile Ape? Apakah masih mempertahankan bahan alami hingga saat ini, Pak Matias?
1: Berkaitan dengan bahan baku, ada beberapa bahan baku yang digunakan untuk membuat kain, yakni kapas untuk membuat benang, pewarna alami seperti tanaman tarum, mengkudu, dan koka. Dan sampai saat ini para penenun masih menggunakan bahan alami ini, terutama untuk kain tenun berupa wate kiwang atau sarung yang bahan seluruh benang dan pewarnanya dari bahan alami itu.
0: Jadi sampai saat ini masih menggunakan pewarna alami begitu ya, Pak Matias ya?
1: Iya, sampai sekarang masih digunakan. Dan juga yang barang bahan-bahan toko itu atau pabrik itu memang digunakan juga, tetapi yang paling penting itu adalah bahan-bahan alami untuk proses sarung merah, hebe, dan kerokong tadi.
0: Oke. Nah, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu lembar kain tenun ya? Apakah tergantung tingkat kerumitan motifnya atau seperti apa nih, Pak Matias?
1: Berkaitan dengan proses pewarnaan kain, proses pewarnaan kain biasanya dilakukan beberapa kali sampai warnanya benar-benar hitam. Untuk warna hitam dan benang dicelup ke dalam rendaman daun tarum yang telah dicampur dengan kapur siri. Sedangkan untuk warna merah, benang direndam dalam larutan tepung kulit mengkudu yang telah dicampur dengan beberapa bahan seperti koka tadi. Proses perendaman dilakukan selama kurang lebih 3 hari. Dan setelah 3 hari sudah setelah itu dikeringkan, warnanya belum matang, maka dilakukan perendaman lagi sampai benar-benar matang.
0: Nah, Pak Matias, kira-kira tantangan apa nih yang paling sering dihadapi para penenun, baik dari sisi teknis, ketersediaan bahan maupun faktor cuaca?
1: Ini tantangan yang paling sering dihadapi penenun adalah semakin kurangnya bahan alami seperti benang dari kapas, bahan pewarna terutama untuk warna merah. Karena ada beberapa bahannya didatangkan dari luar lembata. Itu yang menjadi tantangan, Ibu.
0: Oke. Apakah proses menenun ini biasanya dilakukan secara individu atau melibatkan kerja kolektif dalam satu komunitas, Pak Matias?
1: Proses menenun dapat dilakukan secara perorangan juga bisa. Dapat dilakukan secara kelompok. Bagi perempuan yang sudah terampil, maka proses menenun dilakukan sendiri. Akan tetapi bagi yang belum terampil, biasanya melakukan secara kelompok, apalagi untuk kain yang tingkat kerumitannya tinggi seperti watemea dan watehebo tadi.
0: Iya, dan ini kain tenun ile api ini dikenal memiliki motif yang khas ya, Pak Matias. Mungkin bisa dijelaskan jenis-jenis motif yang paling ya dikenal dan sering digunakan.
1: Yang berkaitan dengan motif itu memiliki beberapa motif seperti pakai benang ada merah, ada hitam. Itu mereka biasa gunakan itu. Motif ini mowa ini satu itu kebelepai, satu itu lakadowa, dan satu lagi memang biasa saja. Itu tidak ada motifnya.
0: Iya. Nah, Pak Matias, kira-kira apa makna simbolik yang terkandung dalam motif-motif tersebut ya? Misalnya berkaitan dengan alam, leluhur, atau kehidupan sosial masyarakat ile api.
1: Untuk motif pada kain sesungguhnya adalah ekspresi dari penghayatan terhadap wujud tertinggi yakni lerahulan tanah epang atau leluhur dan alam sekitar.
0: Apakah setiap motif ini memiliki fungsi tertentu ya, misalnya untuk upacara adat, pernikahan atau kegiatan ritual lainnya?
1: Secara umum motif kain tenun ile api tidak memiliki fungsi spesifik dalam hal ini. Seluruh jenis kain dapat digunakan dalam urusan adat dan yang lainnya juga bisa digunakan.
0: Oke. Nah, dalam perkembangannya saat ini nih, Pak Matias, apakah terjadi perubahan motif atau inovasi desain untuk menyesuaikan dengan selera pasar modern?
1: Sejauh ini untuk motif ini belum ada perubahan signifikan dari motif kain tenun ile api, terutama untuk watu kiwang. Semua masih menggunakan motif yang diwariskan oleh leluhur ile api.
0: Iya, jadi sampai saat ini masih mempertahankan motif-motif dari nenek moyang begitu ya, Pak Matias ya?
1: Iya, masih mempertahankan.
0: Baik. Nah, saat ini nih, Pak Matias, kira-kira bagaimana kondisi regenerasi penenun muda di wilayah ile api? Apakah anak-anak muda masih berminat mempelajari tradisi menenun?
1: Iya, regenerasi penenun muda sesungguhnya sangat diharapkan, Ibu. Yang pertama, mengingat penenun kain tradisional semakin berkurang. Yang kedua, semakin besarnya pesan teknologi informasi dan komunikasi, maka hasil tenunan ile api semakin kurang. Pesatnya ini teknologi ini mempengaruhi sehingga hasil tenunan ile api semakin kurang. Lalu yang ketiga, semakin membanjirnya kain tenunan dari daerah lain.
0: Oke. Dan ini kira-kira upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh komunitas adat atau pegiat budaya termasuk Bapak sendiri ya dalam menjaga keberlanjutan kain tenun ile api?
1: Iya, untuk mendorong saya sendiri dalam kapasitas saya sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan terus mendorong kelompok tenun untuk melaksanakan aktivitasnya. Kami sebagai pemerintah desa terus memantau melaksanakan kegiatan menenun dari kelompok. Selain itu kami juga selalu mendorong masyarakat untuk membeli kain tenun yang dihasilkan oleh penenun di desa dan juga memberikan sedikit rangsangan atau dana untuk membantu para kelompok atau para penenun di Desa Todanara dari dana desa.
0: Oke. Okay. Itu yang menjadi peran pemerintah daerah juga ya, bagaimana memajukan tenun ya di LAP. Baik, menurut Pak Matias nih, kira-kira apa resiko terbesar jika generasi muda tidak lagi melanjutkan tradisi menenun ini?
1: Tradisi menenun ini kita juga bagaimana tadi resiko terbesar adalah hilangnya warisan yang sangat luar biasa dari leluhur. Selain itu, identitas diri kita sebagai orang LAP semakin pudar dan menjadi seperti orang asing di tanah sendiri.
0: Baik, apakah Pak Matias ini ada program atau pelatihan pendampingan khusus yang sedang berjalan ya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk tenun LAP ini?
1: Berkaitan dengan perhatian atau meningkatkan kualitas ini, pemerintah di desa ini memiliki perhatian yang serius untuk melestarikan tenun LAP melalui program kelompok-kelompok itu. Dengan demikian diharapkan agar kualitas dan daya saing kain LAP semakin meningkatlah begitu.
0: Oke, luar biasa. Nah, dari sisi ekonomi kreatif, bagaimana potensi kain tenun LAP untuk meningkatkan kesejahteraan para penenun dan juga masyarakat setempat?
1: Ya, kain tenun LAP sangat berpotensi meningkatkan kesejahteraan penenun khususnya dan masyarakat pada umumnya. Karena sampai saat ini kain tenun masih digunakan dalam urusan adat, kematian dan juga lainnya. Selain itu juga jasa penenun juga menjadi sumber pendapatan yang dapat membantu perekonomian keluarga.
0: Oke. Dan untuk strateginya ini, kira-kira strategi apa nih yang paling efektif untuk mempromosikan kain tenun LAP ke daerah-daerah lainnya ya, ke pasar nasional ataupun ke internasional?
1: Ya, selama ini Ibu Antonia belum ada upaya promosi sampai ke tingkat nasional ataupun bahkan internasional. Kami hanya melakukan pameran secara apa adanya saat perayaan pesta kacang pada akhir bulan September sampai awal Oktober. Selain itu kami juga ikut dalam festival budaya beberapa kali di tingkat kabupaten. Kita berharap semoga ada pihak yang memfasilitasi dan membantu mempromosikan ke tingkat yang lebih tinggi itu, Ibu.
0: Baik. Nah, apakah ada harapan agar kain tenun LAP ini mendapat memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual atau penetapan sebagai warisan budaya tak benda?
1: Baik, Ibu. Saya secara pribadi sebaiknya begitu. Dengan adanya perlindungan, maka pemerintah turut menjaga dan dapat memberikan dukungan terhadap upaya pelestariannya.
0: Oke. Nah, apa pesan Pak Matias ya kepada generasi muda Lembata agar tetap mencintai dan juga melestarikan kain tenun LAP?
1: Pesanan untuk generasi muda Lembata umumnya dan LAP khususnya, dunia memang semakin maju dan modern. Tetapi orang tua kita telah mewarisi karya yang luar biasa. Karena itu mari kita sama-sama lestarikan dengan belajar menenun. Belajar menenun karena kita tidak hanya bicara soal kain, tetapi ini identitas diri kita. Ini adalah sebuah harga diri kita sebagai orang LAP.
0: Iya. Baik, dan terakhir Pak Matias, harapan Anda terkait dengan masa depan kain tenun LAP ini di tengah arus globalisasi saat ini seperti apa, Pak?
1: Iya, harapan saya Ibu Antonia dan juga harapan kita semua, semoga unsur masyarakat terutama orang LAP tetap melestarikan kain tenun LAP meskipun banyak jenis kain dari luar, tetapi kita mesti tetap menggunakan kain tenun kita sendiri. Dengan demikian maka ibu-ibu dan gadis-gadis penenun tetap memiliki peluang untuk memasarkan karyanya.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Matias ya atas kebersamaan waktunya siang hari ini bersama Pro 1 RRIND di program Bincang Budaya ya. Semoga perbincangan kita di di siang hari ini menjadi inspirasi, motivasi untuk semua pendengar ya, di mana saja berada. Terima kasih Pak Matias.
1: Sama-sama, selamat siang Ibu, selamat siang para seluruh pendengar di mana saja berada. Semoga Tuhan dan Lautena selalu melindungi kita semua.
0: Amin. Baik, amin. Pendengar, dimanapun Anda berada, demikian ya perbincangan kita siang hari ini bersama Bapak Matias Amado Langodai, Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Todanara, di mana kita belajar bahwa kain tenun Ile Ape bukan sekedar produk kerajinan, tetapi merupakan identitas budaya, simbol nilai kehidupan serta warisan leluhur yang harus dijaga bersama. Dan semoga perbincangan kita dapat menumbuhkan kecintaan kita terhadap budaya lokal serta mendorong generasi muda untuk terus melestarikan warisan budaya bangsa. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami Pro Satu Indes yang hari ini. Saya Dona Nia undur pamit ya, kita akan berjumpa lagi di program Bincang Budaya edisi selanjutnya dengan topik-topik menarik lainnya.
2: Info Lorata. Pulau Siput Awololong di Lembata. Pulau Siput oleh masyarakat setempat disebut Pulau Awololong. Terletak di ujung timur Pulau Lembata, tepatnya di Kecamatan Nubatukan. Pulau yang hanya muncul saat air laut surut ini memiliki keunikan tersendiri yang sayang untuk dilewatkan. Ketika air laut surut, masyarakat berbondong-bondong menuju pulau tersebut untuk berkarang atau mencari siput untuk dikonsumsi. Pulau Siput Awololong sangat mempesona dengan pasirnya yang putih, air lautnya jernih, bersih, dan membiru.
3: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

0: Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
1: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
2: Info Lorata. Tradisi berburu ikan paus di Lamalera, Lembata. Masyarakat Lamalera, Kabupaten Lembata memiliki tradisi unik yakni berburu ikan paus yang dalam bahasa setempat disebut leva. Ikan paus yang dalam bahasa lokal disebut baleo ini diburu menggunakan cara tradisional. Untuk menangkap paus menggunakan perahu layar yang menurut bahasa daerah Lamalera disebut puledang. Perahu layar tersebut dilengkapi dengan alat tikam atau harpun tangan yang disebut tempuling, tali panjang atau tali leo yang diikatkan pada mata tombak dan ditambah bambu sepanjang 4 meter sebagai alat bantu tikam. Dalam satu pulodang biasanya ada 7 orang dan orang yang khusus memegang peranan dalam menikam paus atau juru tikam yang disebut lamava. Tradisi leva atau berburu ikan paus ini diadakan setiap bulan Mei sampai dengan Oktober tiap tahunnya. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Sepekan Warta Asta Cita. Inilah berita-berita pendukung program prioritas nasional yang kami rangkum selama

0: Saudara, inilah kumpulan berita Asca Cita pendukung program prioritas nasional selama sepekan, edisi Minggu 31 Mei 2026 bersama saya Rufinus Vula. Kita awali dengan informasi dari Kabupaten Ende. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende menahan 25 ekor sapi asal Kabupaten Manggarai yang hendak dikirim ke Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Selengkapnya, Rufinus Vula melaporkan. Penahanan dilakukan di Pelabuhan Soekarno Ende pada Rabu 20 Mei 2026 malam saat hewan-hewan tersebut akan diberangkatkan menggunakan kapal. Penahanan dilakukan meski sapi-sapi tersebut telah mengantungi dokumen kesehatan dari Satuan Pelayanan Karantina Hewan dan Tumbuhan Ende. Pihak karantina menyebut seluruh ternak sudah lolos pemeriksaan klinis di instalasi karantina hewan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende Ibrahim mengatakan langkah penahanan dilakukan berdasarkan Pergub Ende NTT nomor 37 tahun 2025 tentang pengawasan hewan ternak. Aturan tersebut memberi kewenangan kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas ternak di wilayah masing-masing. Menurut Ibrahim, petugas menemukan dugaan ketidaksesuaian berat badan sapi dengan ketentuan yang berlaku. Dalam aturan tersebut, sapi Bali yang akan dikirim ke luar daerah harus memiliki berat minimal 250 kg. Ibrahim mengatakan secara kasat mata di lapangan oleh petugas sapi-sapi itu beratnya tidak maksimal.
1: Nah, kita aman sekarang kan kita suruh minta bantuan karantina kita. Karantina India punya di Nangaba dalam hal ini untuk mengamankan. Hewan itu sementara di dalam, sementara itu kita masih memastikan dokumennya yang ada. Dan hari ini tadi dari pengusaha hewan itu sudah datang kepada kita. Kami jelaskan sesuai dengan regulasi yang ada, beliau sendiri memahami dengan regulasi yang ada, kami siap dalam hal ini. Hanya mereka dari pengusaha itu menyampaikan kepada pemerintah setempat. Mungkin dari bupati mengeluarkan suatu rekomendasi atau surat kepada kami, tetap pemeriksaan dari Pol PP tetap dilaksanakan sesuai dengan regulasi dan gubernur tetap ada.
0: Ia menambahkan, saat diminta menunjukkan dokumen pendukung oleh petugas Satpol PP, pemilik ternak belum dapat memperlihatkan secara langsung. Karena itu, keberangkatan sapi-sapi tersebut untuk sementara dihentikan sambil menunggu pemeriksaan lanjutan. Satpol PP juga memastikan penahanan bersifat sementara hingga seluruh dokumen dinyatakan lengkap. Ibrahim menilai dokumen yang diterbitkan karantina hanya berkaitan dengan aspek kesehatan hewan. Menurutnya, pengawasan terhadap ketentuan Pergub tetap menjadi kewenangan Satpol PP bersama pemerintah daerah. Ibrahim juga mengaku telah bertemu dengan pemilik sapi di kantor Satpol PP Kabupaten Ende. Pertemuan itu dilakukan untuk membahas kelengkapan administrasi dan tindak lanjut pengiriman sapi keluar daerah. RRI Ende Rufinus Vula melaporkan. SMAK Negeri Ende mendorong penguatan kesadaran ekologis siswa melalui pendekatan ekoteologis yang menempatkan hubungan manusia, alam, dan Tuhan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan. Selengkapnya, Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: SMAK Negeri Ende mendorong penguatan kesadaran ekologis siswa melalui pendekatan ekoteologis yang menempatkan hubungan manusia, alam, dan Tuhan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan. Edukasi tersebut dinilai penting untuk membangun kepedulian generasi muda terhadap lingkungan sejak dini. Hal itu disampaikan Kepala SMAK Negeri Ende, Rufinus Meja SAG, dalam dialog interaktif luar studio RRI Ende dengan tema membangun kesadaran ekologi di lingkungan SMAK Negeri Ende 23 Mei 2026. Rufinus menjelaskan, konsep ekoteologis berasal dari dua kata, yakni eko yang berkaitan dengan bumi atau lingkungan serta teologis yang merujuk pada ilmu ketuhanan. Dalam konsep tersebut terdapat tiga unsur utama yang saling berhubungan, yaitu manusia, alam, dan Tuhan. Menurutnya, manusia tidak boleh memandang alam hanya sebagai objek yang dieksploitasi, tetapi harus menjadi sahabat dan mitra dalam kehidupan. Kerusakan lingkungan sering terjadi ketika hubungan manusia dengan alam dan Tuhan mulai terabaikan. Ia menilai pendidikan lingkungan perlu ditanamkan sejak usia sekolah agar siswa memiliki rasa tanggung jawab terhadap alam di sekitarnya.
3: Sebetulnya kalau kita berbicara tentang tindak lanjut dari program yang akan diterjemahkan dari pasal protesnya Pak Menteri tadi, salah satu protesnya itu adalah ekoteologis tadi. Kita tidak hanya teori di kelas atau tidak hanya omong-omong lepas, tapi kita sudah mulai. Seingat saya, tanggal 28 November kemarin, 2025, itu keluarga besar SMAK Negeri Santo Tomas Polos Ende bersama dengan seluruh ASN atau Kementerian Agama Kabupaten Ende yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama dan juga melibatkan sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama, kami sudah berhasil menanam 100 pohon kelapa di sepanjang pantai Ndau sampai di samping Boba.
2: Kesadaran ekologis yang dibangun sejak dini diharapkan membentuk karakter siswa yang peduli terhadap kebersihan, pelestarian lingkungan, dan keberlanjutan hidup. Melalui pendekatan ekoteologis, SMAK Negeri Ende juga ingin membangun pemahaman menjaga lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual manusia. Pendidikan tersebut diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku generasi muda di tengah meningkatnya persoalan lingkungan saat ini. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Pembangunan gerai koperasi desa Merah Putih di Manggarai Timur disiapkan untuk mempermudah distribusi pupuk dan mendukung kebutuhan pertanian masyarakat desa. Selengkapnya dilaporkan Suimam.
4: Wakil Bupati Manggarai Timur Tarsisius Syukur mengatakan pembangunan gerai koperasi desa Merah Putih mendukung kebutuhan pertanian masyarakat desa. Gerai tersebut disiapkan pemerintah daerah untuk memperpendek distribusi pupuk sekaligus mempermudah masyarakat memperoleh kebutuhan pertanian setiap musim tanam. Menurutnya, pemerintah daerah mendorong setiap desa memiliki stokis pupuk melalui pengembangan gerai koperasi Desa Merah Putih. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan memperoleh pupuk ketika memasuki masa tanam pertanian tahunan. Dijelaskan, keberadaan gerai koperasi nantinya menjadi tempat penyimpanan sekaligus pengembalian pupuk bagi masyarakat desa setempat. Sistem distribusi tersebut dirancang pemerintah daerah supaya pelayanan pupuk lebih teratur serta menjangkau seluruh wilayah pedesaan Manggarai Timur.
5: Pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih salah satunya untuk memberi kemudahan pada masyarakat dengan pengadaan pupuk. Jika sistemnya per desa ada stokis pupuk, tempat untuk pengambil pupuk mungkin di gerai koperasi.
4: Yang melanjutkan, pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih juga diharapkan mampu memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha berbasis desa. Selain menyediakan pupuk, gerai koperasi juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mendukung kebutuhan ekonomi produktif desa lainnya. Ditambahkan, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terus mendorong percepatan pembangunan fasilitas pendukung pertanian demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Program gerai koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan sekaligus memperlancar distribusi pupuk.
0: Dua warga negara asing asal Australia meninggal dunia akibat terjatuh di jembatan gantung wisata air terjun Cunca Wulang, Labuan Bajo. Selengkapnya laporan Epi Wahab.
6: Dua warga negara asing asal Austria dilaporkan meninggal dunia setelah terjatuh dari jembatan gantung di objek wisata air terjun Cunca Wulang, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Minggu siang. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere, Fatur Rahman, mengatakan informasi kejadian diterima Kantor SAR Maumere melalui Posar Manggarai Barat dari Kepala Pelaksana BPBD Manggarai Barat. Korban diketahui berinisial J, 54 tahun, dan A, 56 tahun. Keduanya merupakan warga negara Austria. Setelah menerima laporan, tim SAR gabungan dari Labuan Bajo langsung diberangkatkan menuju lokasi kejadian guna melakukan proses evakuasi lanjutan.
7: Ada dua orang terjatuh di jembatan gantung Cucu Ulang, Kabupaten Manggarai Barat. Terima informasi pada tanggal 24 Mei 2026 pukul 12.30 menindaklanjuti laporan tersebut, tim rescue Posar Manggarai Labuan Bajo diberangkatkan menuju ke lokasi. Tiba di lokasi, selanjutnya proses evakuasi dilaksanakan oleh tim SAR gabungan. Dengan diketemukannya korban dalam keadaan meninggal dunia.
6: Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Labuan Bajo, Charles Christian Mataus, mengatakan kedua WNA tersebut masuk ke Indonesia menggunakan visa on arrival. Lebih lanjut, ia menyampaikan pihak imigrasi Labuan Bajo telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk penanganan lebih lanjut terhadap kedua korban.
8: Untuk tanggal datangnya, tanggal 14 Mei 2026 melalui Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai. Mereka datang berdua ya, dengan tujuan wisata. Ya, kita sudah berkoordinasi tadi secara langsung ya dengan pihak dari Kemlu, Kementerian Luar Negeri, di bagian konsuler. Nanti rencananya kita akan bersurat kepada Direktur Jenderal Imigrasi dan akan diteruskan ke Kemlu untuk diterbitkan notifikasi kepada pihak kedutaan besar Austria untuk penanganan selanjutnya.
6: Adapun diketahui Polres Manggarai Barat saat ini sedang menyelidiki dugaan kelalaian dalam insiden ambruknya jembatan gantung di kawasan wisata air terjun Cuncawulang ini. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri dan Kedutaan Besar Austria di Jakarta karena korban merupakan

0: Saterta Cik Kecamatan Langki Rembong. Pasangan lansia tersebut Blasius Dahas dan Teresia Jiut yang selama 10 tahun tinggal di gubuk di atas lahan milik orang lain tersebut. Kondisi tempat tinggal yang terbatas serta keterbatasan ekonomi membuat keduanya sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah maupun para dermawan. Kegiatan penyaluran bantuan tersebut turut melibatkan personil Brimob Ruteng, Polres Manggarai, serta satu keluarga yang turut hadir membawakan bantuan bagi pasangan lansia tersebut. Pantauan RRI, para petugas tidak sekedar menyerahkan bantuan, tetapi juga bergotong royong membersihkan ruangan tempat tinggal mereka. Petugas dengan penuh kasih membersihkan Ibu Elizabeth yang sudah 4 tahun terakhir hanya bisa berbaring sakit. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manggarai melalui Bidang Rehabilitasi Sosial Heri Pedo menjelaskan aksi ini menjadi langkah awal dari momentum rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional tingkat Kabupaten Manggarai yang puncaknya jatuh pada 29 Mei.
1: Hari ini kami sama-sama kesini dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional yang akan jatuh pada tanggal 29 Mei. Kami coba untuk memberikan sedikit perhatian untuk Bapak dan Mama. Untuk Bapak dan Mama kondisinya juga cukup memperhatinkan. Jadi hari ini kami bawa bantuan berupa sembako, juga spon tidur, mandi, telur dan sebagainya. Paling tidak sedikit bantuan yang kami serahkan ini bisa meringankan beban dari Bapak dan Mama. Terima kasih.

0: mengupayakan bantuan reguler seperti program Keluarga Harapan, bantuan sembako, serta jaminan kesehatan BPJS.
1: Selain bantuan yang diberikan hari ini, kami coba untuk bantuan yang bersifat reguler, PKH sembako. Memang sebelumnya ada persoalan terkait dengan masalah kependudukan dari Bapak Blasius sama Teresia. Puji Tuhan bahwa dengan koordinasi baik dengan teman-teman di Capil, kita bisa upayakan kartu keluarganya diterbitkan.
0: Sementara perwakilan komunitas Cama Memang Teddy menegaskan bahwa aksi ini didasari oleh panggilan kemanusiaan.
2: Tidak ada sesuatu yang lebih. Kami hanya berharap mungkin ada di luar sana yang punya kelebihan bisa ikut bersama kami berbagi kasih dengan warga-warga atau penduduk atau orang-orang yang membutuhkannya.
0: Rasa haru dan apresiasi mendalam juga disampaikan oleh Ketua RT setempat Kosmas Taur yang mewakili pihak keluarga.
3: Ya, terima kasih Pak Kanitra saja. Terima kasih kepada Kantor Susia. Kami ucapkan terima kasih. Yang paling pertama sekali, yang kedua apa? Hanya satu yang saya berantari selimutnya, sudah terima kasih juga. Lalu kemudian dia punya spray memang harus ditambahkan sebenarnya.
0: Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban kebutuhan sehari-hari bagi pasangan lansia tersebut. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
4: Budaya Wurumana dalam masyarakat Indelio dinilai bukan menjadi penyebab kemiskinan seperti yang dipersepsikan sebagian masyarakat. Tradisi tersebut justru disebut memiliki fungsi sosial yang penting dalam memperkuat solidaritas dan ketahanan keluarga. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
5: Pandangan tersebut disampaikan dosen STPM Santa Ursula sekaligus mahasiswa program doktoral pembangunan sosial dan kesejahteraan Universitas Gadjah Mada Domitius Pau dalam dialog interaktif luar studio yang digelar RRI ND bersama STPM Santa Ursula ND Senin 25 Mei 2026 di Aula STPM Santa Ursula ND. Menurut Domitius, budaya Indelio pada dasarnya tidak bersifat konsumtif. Ia menilai tradisi Wurumana selama ini lebih tepat dipahami sebagai bentuk jaminan sosial dalam kehidupan masyarakat adat. Domitius menjelaskan, tradisi adat seperti Wurumana perlu direvitalisasi agar tetap relevan dan memiliki nilai guna bagi masyarakat saat ini. Menurutnya, persoalan muncul ketika masyarakat hanya melihat budaya dari sisi pesta dan pengeluaran tanpa memahami nilai kerja keras dan solidaritas di balik tradisi tersebut.
6: Dalam konteks Indelio, dari kebetulan saya mendalami sedikit tentang Indelio, akar budaya itu, budaya Indelio itu sendiri, dia sifatnya bukan konsumtif sebenarnya. Meskipun ada Wurumana, kemudian orang merasa bahwa Wurumana itu membebankan. Tapi bagi saya sebagai peneliti, saya melihat bahwa Wurumana itu sebagai jaring jaminan sosial sebenarnya. Hanya saja kita tidak bagaimana kita melakukan revitalisasi terhadap kearifan lokal itu supaya dia lebih berdaya guna.
5: Ia mencontohkan

0: di Singuaria yang bukan sekedar pesta syukuran adat, namun di dalamnya terdapat semangat etos kerja masyarakat setelah bekerja selama setahun hingga mampu menyerahkan hasil seperti Manu Eko, Arewati, dan Mokeboti. Domitius berharap masyarakat, terutama generasi muda, dapat memahami budaya lokal sebagai warisan nilai sosial yang memperkuat ketahanan keluarga dan solidaritas masyarakat. Ia juga mendorong revitalisasi budaya dilakukan secara bijak agar tradisi adat tetap terjaga dan relevan dengan perkembangan zaman. RRIN dari Kardus Kota melaporkan.
1: Pelaksanaan salat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Pancasila Ende berlangsung hikmat dan aman. Laporan Nikolaus Makumeli.
2: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Pancasila Ende Rabu 27 Mei 2026 berlangsung hikmat, lancar dan aman. Ribuan jamaah dari berbagai wilayah di dalam kota Ende memadati lokasi pelaksanaan ibadah sejak pagi hari. Bertindak sebagai khatib, Haji Pua Ibrahim yang merupakan sekretaris umum MUI Kabupaten Ende menyampaikan bahwa ibadah kurban bukan sekadar ritual tahunan tanpa makna, melainkan sarana mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dalam khotbahnya, ia menegaskan esensi ibadah kurban adalah bentuk itibar atau pengambilan hikmah yang mengajarkan nilai totalitas pengabdian kepada Tuhan, teladanan, kepedulian sosial, serta semangat berbagi kebahagiaan dengan kaum duafa. Menurutnya, nilai-nilai pengorbanan dan kepedulian sosial perlu terus dihidupkan dalam kehidupan masyarakat agar semangat kebersamaan dan solidaritas tetap terjaga.
3: Allah Subhanahu wa taala menentukan sejarah yang kita sembelih mulai

0: kufanya sambu sikuwa mbaba. Tetapi mencapainya ketakwa kami. Takwa yang sejati al-Fatwa Tuhan Kaifah sebut-sebut. Tersebut dalam ibadah. Serta tumbuhnya rasa kasih sayang kepada kaum Bapak di sekitar kita.
1: Pada kesempatan tersebut, Bupati Ende bersama Wakil Bupati Ende turut menyerahkan hewan kurban kepada masyarakat. Penyerahan juga dilakukan terhadap hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sementara itu, Farid Numba mewakili Jemaah Masjid Baitul Salam Punaka Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Ende serta Presiden Prabowo Subianto atas perhatian yang diberikan khususnya kepada Jemaah Masjid Baitul Salam Punaka.
2: Pertama-tama kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mendapat rahmat yang sangat luar biasa. Kampung yang kecil di bawah Tanjung ini mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, satu ekor sapi yang begitu besar itu untuk dibagikan kepada masyarakat di sekitar. Kami dari Masjid Baitul Salam, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang menetapkan Masjid Baitul Salam Punaka sebagai penerima bantuan kemasyarakatan berupa sapi untuk dibagi kepada masyarakat.
1: Pelaksanaan salat Idul Adha di lapangan Pancasila Ende mendapat pengamanan dari aparat keamanan, berlangsung tertib hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan.
3: Bank Rakyat Indonesia Cabang Ende menyalurkan 9 ekor hewan kurban kepada 9 masjid dan musola di Kabupaten Ende dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 2026. Selengkapnya, Ricardus Kota melaporkan.
4: Bank Rakyat Indonesia Cabang Ende, Fahim Fanani, mengatakan hewan kurban yang disalurkan terdiri dari 8 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Menurut Fahim, momentum Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ritual keagamaan semata, tetapi juga menjadi sarana memperkuat nilai keikhlasan, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah masyarakat. Ia menambahkan, BRI ingin terus hadir melalui berbagai kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang bagi sebagian warga. Sementara itu, Takmir Masjid Besar Ar-Rabitah Hasbi menyampaikan apresiasi kepada BRI atas perhatian yang diberikan kepada umat muslim di Kabupaten Ende.
5: Masjid yang ada pada sore hari ini ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Pimpinan Peserta Seluruh Staf Bank BRI Cabang Ende.
4: Sebelum disalurkan kepada masjid dan musola penerima, seluruh hewan kurban terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas kesehatan hewan dari Dinas Pertanian Kabupaten Ende untuk memastikan kondisi hewan sehat dan layak dikurbankan. RRI Ende, Ricardus Kota melaporkan.
3: Korps Musik TNI Angkatan Laut siap semarakan upacara Pancasila di Ende. Selengkapnya dilaporkan Rovinus Vula. Kehadiran korps musik tersebut menjadi bagian dari dukungan TNI Angkatan Laut dalam menyukseskan upacara nasional yang dipusatkan di Kota Ende. Kesiapan personil disampaikan Letu Laut Khusus Sarul Wardani di salah-salah sesi latihan yang berlangsung di lapangan Pancasila Ende Jumat 29 Mei 2026. Latihan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian musik pengiring upacara berjalan maksimal dan sesuai agenda kenegaraan. Sarul mengatakan kedatangan personel TNI Angkatan Laut dari Komando Daerah Angkatan Laut 7 Kupang di Ende memang dikhususkan untuk mendukung pelaksanaan upacara Hari Lahir Pancasila. Menurutnya, korps musik memiliki peran penting dalam membangun suasana hikmat selama prosesi berlangsung. Ia menjelaskan pada peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini, TNI Angkatan Laut menghadirkan 12 personil korps musik yang telah dipersiapkan secara khusus. Para personil akan membawakan sejumlah lagu nasional dan lagu perjuangan selama upacara berlangsung. Beberapa lagu yang akan ditampilkan diantaranya Indonesia Raya, Mengheningkan Cipta, Andika Bhayangkari serta mars pengiring pasukan masuk dan keluar lapangan upacara. Penampilan tersebut juga menjadi bagian dari penghormatan terhadap nilai-nilai kebangsaan dan sejarah lahirnya Pancasila di Ende.
6: Kami kesini dari TNI Angkatan Laut, khususnya Kopaja Cipukang ke Ende berangka mengiringi upacara hari lahir Pancasila yang jatuh tanggal 1 Juni 2026. Kami membawa 12 personel musik dari Kopaja nyampe di Ende langsung melaksanakan geladi. Jadi persiapan kami memang part musik hari-harinya adalah latihan musik. Jadi kapanpun upacara kami siap. Lagu yang disiapkan lagu-lagu upacara di Indonesia Raya menghendikan cipta Andika Bhayangkari dan lagu-lagu mars untuk mengiringi pasukan masuk dan keluar.
3: Ia menegaskan seluruh personel telah menjalani latihan intensif agar penampilan berlangsung tertib dan harmonis. Menurut Sarul, penampilan Korps Musik Komando Daerah Angkatan Laut 7 Kupang di Ende merupakan yang pertama kali. Momentum ini sekaligus menjadi pengalaman berharga bagi personil TNI Angkatan Laut untuk tampil pada upacara nasional di Kota Pancasila. Kehadiran TNI Angkatan Laut juga mencerminkan komitmen institusi dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan profesional. Hal tersebut sejalan dengan upaya mewujudkan TNI Angkatan Laut yang modern, tangguh, dan siap mendukung kegiatan kenegaraan. RRI Enderovinus Vula melaporkan. Berita dari Kabupaten Ende menutup kebersamaan kita dalam kumpulan berita Asta Cita Pendukung Program Prioritas Nasional selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rufinus Vula mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Pencinta dangdut, siap digoyang di sore hari?
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.

0: Udah gajian nih, di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru, boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi, bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi, kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang, kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada. Ren Hidayat dan Aventino Fernandez di sini kembali hadir menyapa ruang dengar Anda tentunya dalam Florata sore ini, dan kita bertemu di program Pro Dangdut edisi hari Minggu 31 Mei 2026. Tanggal tua ya, memang tanggal tua begini harus diisi dengan program-program yang membangkitkan semangat kita yang mungkin sedikit lusu karena uang masih jauh di dompet kita. Nah, pendengar Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0821-4451-1957, dan bagi Anda yang mungkin ingin bergabung bersama kami lewat WhatsApp, kami mohon maaf karena WhatsApp kami lagi sedikit trouble ya. Jadi Anda tidak bisa menelpon kami melalui line WhatsApp, tapi Anda tetap bisa mengirimkan pesan teks maupun voice note di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Silakan, kami menunggu partisipasi Anda pendengar, karena kita baru saja mulai membuka program Pro Dangdut sore hari ini dan akan terus kita bersama dengan Pro Dangdut hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Ada Bung Yeri tadi yang sempat menelpon di WhatsApp kita, tapi mohon maaf agak sulit memang untuk angkat telepon dari WhatsApp karena sekali lagi kami cukup kerepotan ya di WhatsApp ini, karena akhir-akhir ini WhatsApp kami sering error, jadi tidak bisa menerima telepon maupun tidak bisa menelpon balik melalui WhatsApp. Jadi silakan Anda bisa kirimkan pesan teks ataupun voice note di WhatsApp kami di 0821-3878-8786, dan Anda juga bisa bergabung bersama kami tentunya di telepon 0821-4451-1957. Kami menunggu

0: chat ya yang sudah masuk di WhatsApp kami. Ada dari siapa ini? Ada dari Lian di Saraboro minta lagunya Muksin Alatas dengan judul Maya bagi teman-teman saya yang suka hadapi akun-akun palsu di media sosial. Oke, nanti akan kita putarkan. Tapi faktanya bahwa lagu Maya ini adalah untuk seseorang ya, bukan untuk dunia maya. Di bawah Lian ada dari Ramdan. Ramdan siapanya Ramlah ini nih. Request lagu Evita Mala dengan judul Harapan. Oke, nanti akan kita putarkan. Salam buat teman-teman di Pro 1 maupun Pro 2. Sukses terus RRI, sekali di udara tetap di udara. Terima kasih Ramdan. Berikutnya ini tanpa nama, nomor baru, request lagu Mandi Kembang Abang karena lagi panas nih. Kalau malam ende terasa dingin. Ya benar, malam ini terasa dingin, tapi kok siang sampai sore ini sedikit panas ya. Jadi minta tolong putarkan lagu Mandi Kembang dari Caca Handika. Oke, nanti akan kita putarkannya. Sang misterius ini. Halo, selamat sore. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Dengan siapa saya bicara?
1: Dengan Rian di studio.
0: Bung Yeri kah?
1: Ketemu Bang Rian.
0: Bung Yeri?
1: Iya.
0: Iya, Bung Yeri tadi telepon di WA, mohon maaf, agak sedikit trouble WhatsApp kami, jadi tidak bisa mengangkat telepon maupun menelpon balik, Bung Yeri.
1: Oh gitu, Kak Bang Rian, tolong ya, bisa tahu saya, kan?
0: Iya, suaranya Bung Yeri memang berbeda.
1: Kalau lewat telepon biasa kan, kadang-kadang harus ditanya dulu, kalau dia lewat WhatsApp kan langsung tahu.
0: Suaranya kan memang beda-beda. Mau minta lagu apa, Bung Yeri?
1: Lagu Curi-Curi yang berjudul Curi-Curi dari Aziza.
0: Curi-Curi dari Aziza. Oke, salam-salamnya silakan Bung Yeri. Semoga lagu ini jangan membuat Bung Yeri untuk tiba-tiba curi-curi situ ya.
1: Bung Riane.
0: Silakan salam-salamnya.
1: Baik, salamnya buat Bang Rian bersama Asyantina Fernandes.
0: Iya, benar sekali.
1: Selamat berhari Minggu, selamat berakhir pekan. Untuk Bang Jabok di Kalibura, ada Nano di Kocing, ada Ida di Magi Tegar, ada Widya, ada Bunda Ima di Galitin, ada Bang Tukanis yang sekarang ini sudah posisinya di Kupang, ada Nurtia di Mambawa, Om Pati di Waluwaru, Om Marcel di Waluwaru, Om Desa di Jakarta, Om Ciri di Buanawa, Abang Agus di Petua, Abang Asonto, ada Bapak Lordes juga, ada Sari di Banjarmasin. Untuk semua keluarga besar saya yang berada di Redcast juga, yang ucapan selamat sore. Singkatnya saja semua pendengar setia Pro 1 RRI yang doang lagi pantau sore ini, dengan ucapan selamat sore, selamat berhari Minggu, dan bagi teman-teman saya yang beragama Katolik, saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Oke, untuk periannya, thank you.
0: Sama-sama Bung Yeri, nanti akan kita putarkan lagu Curi-Curi dari Azizah Maumere. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Bung Andi, sampai saudara kita.
0: Mantap, dengan siapa saya bicara?
2: Bang Servas di Maupunggo.
0: Bung Servas di Maupunggo. Mau minta lagu apa sore hari ini, Bung Servas?
2: Ya, puji Tuhan. Ya, selalu.
0: Mau minta lagu apa, Bung Servas, sore ini?
2: Mimpi Kawin.
0: Lagu apa, mohon maaf?
2: Mimpi Kawin.
0: Mimpi Kawin?
2: Iya.
0: Kenapa sore-sore mimpi kawin ini nih? Aduh.
2: Iya, sedang gelap malam.
0: Salam-salamnya silakan.
2: Salam-salamnya bagi suami yang lagi bekerja bersama operasinya selamat sore.
0: Oke.
2: Okay. Untuk Markus, Alwan di Kupang, Tudinda di Bogor, semua teman-teman yang lagi pantau sore hari ini, selamat sore, nampak terkecuali. Kembalikan, terima kasih.
0: Oke, sama-sama Bung Servas. Nanti akan kami putarkan lagu dari siapa ini? Saya juga baru dengar nih, ada lagu judulnya Mimpi Kawin dari Ida Zubaidah. Oke, nanti kita putarkan ya. Aman, Bung Servas. Intinya lain kali jangan minta lagu Mimpi Kawin ya, karena sore-sore ini belum bagus suasananya. Di belakang Bung Servas ada siapa lagi pendengar? Kami menunggu partisipasi Anda di Pro Dangdut sore hari ini, karena kebersamaan kita masih cukup panjang ya. Jadi silakan bergabung bersama kami. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore Karyan.
0: Selamat sore, dengan siapa saya bicara?
3: Dengan Putramus di Netumali.
0: Putramus, suara hari ini agak semangat ya Bung Putramus ya.
3: Ya biasa, setiap hari saya gabung selalu semangat.
0: Mau minta lagu apa Bung?
3: Kunantimu di pintu surga.
0: Kunantimu di pintu surga. Memang cinta dunia akhirat ini.
3: Ya, ya kalau tadi kan yang kita apa, jadi sekarang saya balas kunantimu di pintu surga.
0: Salam-salamnya silakan Bung.
3: Lagunya dari Cici Naura ya.
0: Siap.
3: Oke, salam yang pertama buat Karyan bareng Koperator. Selamat sore, selamat berhari Minggu. Terima kasih buat Bung Sasas tadi, selamat sore kembali. Terus buat Oma Deva, Oma Cyril, buat Bung Papi, Opa Delorde, selamat sore. Buat Olin, Bunda Ima, Widya, Mama An, Ibu Eli, Sabang Rika, Bang Jiki, Omar Kus, Bapak Ados, Ida juga selamat sore. Buat Kamarsa juga selamat sore, Ibu Puja, Ibu Wigati, buat Ibu Dinda, buat Bung Angki, Tulit-Tulit, dan juga buat teman-teman semuanya ya, tanpa terkecuali. Dengan ucapannya selamat sore, salam Dangdut adalah kita.
0: Tadi penyanyinya siapa Bung, selamat kalau selamat boleh diulang juga. Tadi penyanyinya siapa kalau boleh diulang Bung?
3: Cici Nora.
0: Cici Nora.
3: Iya.
0: Oke, nanti saya coba carikan ya. Cici Nora.
3: Oke, Cici Nora Kak.
0: Oke, terima kasih.
3: Oke, oke, makasih kalian.
0: Siap, sama-sama. Memang lagu dangdut akhir-akhir ini agak aneh ya. Ada mimpi kawin, ada tiba-tiba ku nanti di pintu surga. Ini cukup ekstrim nih, pendengar lama-lama minta lagu sore hari ini nih.

Putra Mus ada siapa lagi? Kami masih menunggu partisipasi Anda pendengar untuk bisa bergabung bersama kami di program Dangdut sore hari ini. Silakan di 082144511957. Dan bagi Anda yang tadi sempat menelpon kami melalui line WhatsApp, kami mohon maaf sekali lagi dan berulang kali kami sampaikan bahwa WhatsApp kami lagi sedikit trouble, ada sedikit gangguan, jadi kami tidak bisa menerima telepon maupun menelpon balik Anda melalui WhatsApp. Silakan Anda tetap bisa mengirimkan voice note ataupun pesan teks ke WhatsApp kami, nanti akan saya bacakan tentunya. Karena sudah ada 3 pendengar kita tadi yang bergabung melalui pesan teks di WA kami. Dan sembari menunggu partisipasi Anda pendengar, saya ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah diminta. Dan dari studio RRI ND kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi

0: Pendengar Pro 1 RRI Indah dimanapun Anda berada, kami ajak Anda untuk mendengarkan laporan terkini terkait laporan terkini terkait dengan perarakan patung Ina Maria Guadalupe dalam upacara doa kebangsaan yang menjadi bagian dari rangkaian Pekan Ende Street Festival menyambut Hari Raya Pancasila yang akan disampaikan oleh reporter kami Ricardo Scotta. Selamat siang rekan Rico. Selamat sore.
1: Baik Rian dan juga pendengar RRI Indah dimanapun Anda berada. Saat ini saya melaporkan langsung dari halaman Gereja Katedral Kristus Raja Indah yang menjadi lokasi dimulainya perarakan patung Bunda Maria Guadalupe yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Pekan Indah Street Festival atau Pesta dalam menyongsong hari lahir Pancasila pada 1 Juni mendatang. Dan dapat saya laporkan situasi umum saat ini, patung Ina Maria Guadalupe saat ini sudah diarak menuju ke arah Jalan Pahlawan yang selanjutnya akan ditujukan ke halaman paroki Gereja Onikore Ende, dan arak-arakan sudah memasuki daerah Jalan Yosudarso. Dan patung Bunda Maria Guadalupe sendiri diarak sebagai simbol persaudaraan, perdamaian, dan persatuan. Dan kegiatan ini merupakan bagian dari doa kebangsaan dalam rangka hari lahir Pancasila dan juga untuk mengajak masyarakat memperkuat nilai-nilai toleransi dan kebinekaan. Perarakan sendiri selanjutnya akan berakhir di Gereja Santo Donatus Bonawa dengan melintasi sejumlah ruas jalan utama yang telah disiapkan panitia bersama aparat keamanan. Kegiatan ini pihak kepolisian bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Ende saat ini sudah berjaga di sejumlah titik lokasi dan untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas dan yang dilalui rombongan perarakan. Demikian laporan situasi terkini dari perarakan patung Bunda Maria Guadalupe yang berlangsung di Kabupaten Ende sebagai bagian dari Pekan Ende Street Festival menyambut 1 Juni 2026. Kembali ke studio, Rian.
0: Baik, terima kasih rekan Rico. Selamat sore dan selamat bertugas.

polusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: las quita.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Prodangdut sore hari ini. Kami masih menunggu partisipasi.

0: Halo, selamat sore. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Dengan Oma Deva di Jakarta.
0: Oma Deva di Jakarta. Mau minta lagu apa Oma sore hari ini?
1: Di Ambang Sore.
0: Di Ambang Sore. Oke deh. Salam-salamnya silakan Oma.
1: Ya, kepada kanan untuk Abang Rian. Sama traktornya, selamat bertugas. Selamat

Dan Oris di kilometer 4 dan Basari di Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam, Oman. Nanti akan kita putarkan lagu dari Iis Dahlia dengan judul Di Ambang Sore. Kita bacakan dulu beberapa chat yang sudah masuk. Ada dari Olin. Olin, selamat sore. Bang Rian mau request lagunya Lesti yang judulnya Egois. Salamnya buat Bang Rian bersama Bung Operator yang masih stay di studio, juga buat Putra Mus. Makasih atas sapaannya buat Oma Seril, Om Papi, Bung Marcel di Bavaria juga selamat sore. Buat Bapak Manda, Bapak Servas, Bapak Brantas, Bung Sipri, Rehan, Mama Yanti, Mama Uci, Kakak Nurusia juga semuanya selamat sore. Buat teman-teman yang di Maomere juga semuanya selamat sore dan salam kompak sehat selalu buat semuanya. Buat Bang Rian terima kasih dan selamat sore dari Olin di Maomere. Oke Olin, nanti akan kita putarkan lagu dari Iis Dahlia dengan judul Di Ambang Sore. Halo, selamat sore.
2: Halo,
1: dengan siapa saya bicara? Dari siapa, mohon maaf?
2: Yulus.
1: Oke, mau minta lagu apa Yulus?
2: Yulus
1: kurang jelas suaranya. Yulis. Halo? Kita terkendala jaringan nih. Mohon maaf, mungkin Yulis karena nama sebutan namanya cukup ini ya, terganggu dengan suara radio yang mungkin sedang dipantau oleh Bung Yulis tadi. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Sari kah?
3: Iya.
1: Sari di Banjarmasin. Mau minta lagu apa, Sari?
3: Mau minta lagu dari Mukti Akhirat. Cintai aku karena Allah.
1: Cintai aku karena Allah. Lagunya dari siapa tadi kalau boleh tahu?
3: Nopi Aila.
1: Nopi Aila.
3: Iya.
1: Oke, salam-salamnya silakan Sari.
3: Salamnya buat Mas Kenu, buat Uma juga, buat Upa, buat Marcel, buat Yeri, buat Mbak Ramla, buat Putra Mus juga, buat semuanya aja. Buat Arian, makasih.
1: Sama-sama Sari. Nanti akan kita putarkan lagu dari Novi Ayla dengan judul Cintai Aku Karena Allah. Kebetulan pas azannya, jadi memang semoga doanya Sari terkabul. Di belakang Sari ada siapa lagi? Kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di 0821-4451-1957, juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan sekali lagi kami ulangi pendengar bahwa WhatsApp kami ini agak sedikit trouble, agak sedikit error. Jadi Anda bisa hubungi kami melalui line telepon saja di 0821-4451-1957. Bagi Anda yang mungkin ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, silakan bisa di WhatsApp kami juga 0821-3878-8786. Kalau untuk telepon, mohon maaf kami belum bisa menerima karena WhatsApp kami agak sedikit error. Jadi kami mohon pengertiannya, silakan bisa kirimkan pesan teks kepada kami ya pendengar. Dan sembari menunggu partisipasi Anda, kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah diminta tadi dari Sari, dari Oma Deva juga. Halo, selamat sore.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak Manda kah?
4: Iya.
1: Bapak Manda, mohon maaf Bapak Manda, WhatsApp-nya lagi error nih, jadi kita tidak bisa angkat.
4: Iya, ini ada yang bilang gitu, langsung alihkan ke biasa.
1: Oke, mau minta lagu apa Bapak Manda?
4: Lagu Radio Dangdut dari ini,
1: Eri Susan. Oke, okay, siap. Salam-salamnya silakan Bapak Manda.
4: Salam buat Darian bareng di Mok. Selamat juga, semoga dalam keharapnya pelatihan. Buat Bunda Ina, Aditya, Denano, Bung Masku, Aditya, Adi Oli, Adelia, Prida, Bung Jampok, semua di Pongere, selamat sore. Buat Salam Tinggi Palembang, Bung Akses di Sukupang, Aceri di Bahawa. Buat Eta Endang, Aceri Darian di Bajawa, Ayu di Bay, ada rekan SCP, Bapak Skrit, Siapas, Mama Ece, Mama Filmi, terus ada yang sudah lewe, Pak Ibel Ekspor, jadi sore-sore, Putra Musnya Semali, Aceri Bapak di Pongere, terus nasi Indona, terus jadi Bapak, Sebelah Bes, Oris Oloris, ada Asyanto, Mas Ketua, Mas Dihori, maksudnya, terus Darwin Rory, Pak Natalia, Asma, Bapak Asyik, Desa, terima kasih atas kesempatan penawaran saya sama terima. Singkatan buat semua pendengar pendengar di mana saja berada, selamat sore, selamat tetap selamat berkhidmat, semoga dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
4: Kota Teria, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bapak Manda. Nanti akan kami putarkan lagu dari Eri Susan dengan judul Radio Dangdut. Nah, pendengar kami ajak Anda untuk mendengarkan, tapi kita terima satu penelpon dulu. Halo, selamat sore.
5: Halo, selamat sore, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa ini?
5: Dengan Bunda Ima di Momere.
1: Bunda Ima, Bunda Ima mau minta lagu apa nih?
5: Lagunya apa? Kangen.
1: Kangen dari siapa nih lagunya nih? Dewa kah?
5: Nah, dari Bella kah? Kalau nggak salah.
1: Yang dangdut ya. Coba kita carikan Kangen Dangdut.
5: Iya. Dengan Bung Rian kah ini?
1: Iya, benar sekali.
5: Oke, soalnya belum tantau, jadi minta maaf ya.
1: Oke deh, salam-salamnya silakan Bunda.
5: Oke, salam-salamnya pertama tentunya buat Bung Rian bersama operatornya. Yang mengucapkan selamat sore, selamat bertugas, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati dan salam sehat buat Oma Ceril bersama keluarga. Ada Putra Mus, ada Om Papi, selamat sore. Ada Bapak Manda, Bapak Ingrid, Bapak Maksi, Bapak Ustadz Abdullah, selamat sore. Ada Mbak Nursia, Mama Oce, Bunda Yuli, selamat sore. Ada Adik Yeri, Om Marcel, ada Bang Nasrun, ada Putra Tenya, ada Bang Lei, Oma Depa, Bunda Wigati, Bang Andi, Adik Puja, Adik Ramla, Adik Palma, semuanya selamat sore. Dan semua teman-teman yang ada di Momere tanpa terkecuali, selamat sore, selamat hari Minggu. Okay. Buat Bung Rian, terima kasih, selamat sore.
1: Sama-sama Bunda, selamat sore. Nah, pendengar kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah diminta. Dan dari studio RRIND kami ucapkan selamat mendengarkan.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur

0: Des, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Shh.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Pendengar Pro 1 RRND dimanapun Anda berada, kami ajak Anda untuk mendengarkan laporan dari reporter kami Rico Kota terkait dengan rombongan perarakan Arca Ine Maria Guadalupe tiba di Gereja Onekore. Selamat sore rekan Rico.
1: Baik Krian dan juga pendengar RRND dimanapun Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari halaman Gereja Santo Yosef Onekore di mana rombongan perarakan Arca Suci Ine Maria Guadalupe telah tiba setelah menempuh perjalanan dari Gereja Kristus Raja Katedral Ende dengan disambut oleh umat paroki Santo Yosef Onekore. Sebelumnya, patung Ine Maria Guadalupe diarak dengan berjalan kaki oleh sekitar ratusan umat paroki Katedral Ende bersama para imam, tokoh masyarakat serta berbagai elemen lainnya. Tampak tadi terlihat Sekretaris Daerah Kabupaten Ende Bapak Gabriel Dalla bersama sejumlah pejabat terkait turut mengikuti perarakan ini dari Gereja Katedral Ende. Dapat saya laporkan juga, sebelum tiba di Gereja Onekore, perarakan bergerak dari Gereja Katedral Ende melintasi Jalan Yosudarso, Jalan Pahlawan, dan Jalan Ngomuri sebelum akhirnya tiba di Gereja Santo Yosef Onekore. Sepanjang perjalanan, suasana berlangsung hikmat dan tertib. Para peserta perarakan berjalan sambil melantunkan doa-doa dan nyanyian rohani sebagai ungkapan iman sekaligus doa kebangsaan dalam rangka menyambut hari lahir Pancasila yang diperingati pada 1 Juni besok. Di tiap pinggir jalan yang dilalui Arca Ine Maria Guadalupe juga turut dihiasi dan disambut oleh umat-umat yang menempatkan patung dan ornamen-ornamen rohani sebagai bentuk doa dan permohonan berkat. Untuk menjamin keamanan dan kelancaran kegiatan, pengamanan dilakukan oleh anggota THSTAM, kepolisian, serta Dinas Perhubungan Kabupaten Ende. Petugas juga melakukan pengaturan lalu lintas di sejumlah ruas jalan yang dilalui rombongan sehingga perarakan dapat berlangsung dengan aman dan lancar. Setibanya di halaman Gereja Santo Yosef Onekore beberapa menit lalu, rombongan dan Arca Ine Maria Guadalupe saat ini disambut dengan sapaan dan tarian adat sebagai bentuk penghormatan dan sukacita umat. Suasana penyambutan semakin hikmat dengan doa-doa yang dipanjatkan bersama dan sebagai ungkapan syukur atas kelancaran perarakan, dan juga tadi ada doa pelepasan yang dipimpin oleh Pastor Paroki Onekore. Perarakan patung Ine Maria Guadalupe ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan Pekan Ende Street Festival atau pesta yang diselenggarakan dalam menyongsong hari lahir Pancasila sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat nilai persaudaraan, toleransi, dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Kabupaten Ende. Demikian laporan saya dari Gereja Santo Yosef Onekore, kembali ke studio Rian.
0: Baik, terima kasih laporannya rekan Rico, selamat sore dan selamat bertugas.

0: Pendengar, laporan terkini dari reporter kami Ricardo Skota sekaligus pengakhir kebersamaan kita di Prodangdut edisi hari ini Minggu 31 Mei 2026. Tapi tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi kami akan hadirkan salah satu program dari RRIND terkait dengan Piala Dunia, lebih tepatnya program Deep Talk yang menghadirkan ruang bicara bagi pengamat, tokoh maupun orang-orang yang punya antusiasme tinggi terhadap sepak bola. Dan sore ini kami akan menghadirkan salah satu narasumber yang merupakan salah satu wasit yang ada di Kabupaten Ende, yakni Abang Husni Muhammad. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ende, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini. Pro Dangdut akan kembali hadir besok di jam yang sama setiap Senin sampai dengan Minggu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial TikTok unggahan video disertai narasi dibuka lagi lowongan kerja terbaru Honda. Faktanya setelah dilakukan penelusuran dalam bio profil diketahui tautan mengarah ke halaman mencurigakan yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Kemudian dengan memasukkan kata kunci pendaftaran lowongan kerja Honda ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah ke laman resmi AHM Karir recruitment.astrahonda.com. Diketahui pihak Honda menekankan info lowongan pekerjaan dan panggilan proses seleksi hanya diumumkan melalui email resmi dan laman rekrutmen Astra Honda Motor serta akun resmi Instagram AHM Karir. Dan demikian cek fakta edisi hari ini pendengar. Untuk informasi lainnya Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: 1 RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM.

hanya eksklusif setiap hari. Bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI ND akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI ND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo! Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI ND. Temani setiap momen seru dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. RRI, Radio

Piala Dunia yang sekarang digunakan terbuat dari emas 18 karat dan memiliki tinggi sekitar 36 cm. Trofi ikonik ini mulai digunakan sejak tahun 1974 menggantikan trofi lama bernama Jules Rimet. Menariknya, trofi asli tidak boleh dimiliki permanen oleh negara juara. Tim pemenang hanya mendapat replika, sementara trofi asli tetap disimpan oleh FIFA demi menjaga keamanannya. Desain trofi menggambarkan dua manusia yang mengangkat bumi, simbol kemenangan dan persatuan dunia melalui sepak bola. Tidak heran jika setiap pemain bermimpi mengangkat trofi bersejarah tersebut. Inilah warna-warni pesta bola Piala Dunia, tempat berbagai cerita unik hadir menemani waktu Anda.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kosatu, RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI ND.

0: Tino Fernandez, inilah Deep Talk dengan topik Piala Dunia dalam perspektif wasit antara aturan, tekanan, dan keadilan. Dan telah bersama kita di studio ada salah satu wasit ternama di Kabupaten ND, ada Abang Usdi Muhammad, yakni salah satu wasit sepak bola yang sudah malang melintang di tiap event sepak bola di ND maupun di NTT. Assalamualaikum, selamat sore Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke. Selamat sore untuk kita semua.
0: Selamat sore. Baik, Abang, kalau ini sebagai pemanasan nih, kalau sedang nonton Piala Dunia atau bola lah di rumah, apakah sebagai seorang wasit tetap menikmati sepak bolanya atau justru naluri wasit ini tetap aktif mengamati setiap pelanggaran?
1: Oke. Dan besar Piala Dunia itu, saya sebenarnya orangnya tidak terlalu fanatik terhadap negara yang tertentu.
0: Oke.
1: Okay. Itu saya tidak terlalu fanatik dengan negara tertentu, karena ada kalau kita terlalu fanatik dengan negara tertentu, apabila terjadi kalah, nanti stresnya luar biasa. Okay. Makanya saya tidak mau. Kalau untuk menonton dalam TV itu, saya berpatokan pada dua sisi. Sisi pertama sebagai penonton, sisi kedua sebagai wasit. Okay. Naluri saya, kalau untuk menonton, saya berpatokan kepada naluri saya sebagai seorang wasit. Okay. Tapi tidak luput saya juga menonton pergerakan pemain. Okay. Itu. Kalau untuk sesi dari perwasitan, saya sering melihat bagaimana keputusan-keputusan yang diambil oleh wasit dalam pertandingan.
0: Okay.
1: Itu. Kadang-kadang wasit itu mengambil keputusan pada saat waktu 1 atau 2 menit.
0: Okay.
1: Itu. Beda dengan pengadilan.
0: Okay.
1: Kalau pengadilan mengambil keputusan itu, dia sidang berminggu-minggu.
0: Okay.
1: Kalau kami wasit, ya mengambil keputusan tepat pada saat itu juga.
0: Okay. Abang, mohon izin kita bisa ulangi lagi karena ada sedikit kendala dengan audio kita dan sedikit mengganggu ini telepon ini. Jadi kami harap Anda pendengar untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada, kami ajak Anda untuk mendengarkan laporan langsung dari salah satu penyiar kami yang kebetulan mengikuti kegiatan perarakan patung Ina Maria Guadalupe. Dan sudah bersama kita di ujung telepon ada rekan kami Christine Senda yang siap melaporkan untuk Anda. Selamat sore rekan Christine.
1: Ya, selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Langsung dari Simpang 5 ND dapat saya laporkan situasi terkini terkait dengan prosesi ataupun perarakan Ine Maria Guadalupe yang saat ini dapat kami pantau bahwa patung Ine Maria Guadalupe saat ini sedang berada di Jalan El Tari, khususnya di depan Puspas yang telah diterima oleh umat dari Paroki Puurere. Dan untuk di Simpang 5 saat ini sudah siap umat dari Paroki Beato Yosef Rena Demets Mautapaga yang sedang menyiapkan untuk menerima patung Ine Maria Guadalupe. Dan saat ini dapat kami gambarkan ada tarian penerimaan patung Ine Maria Guadalupe, dan juga ini sudah ada anggota DPP dan juga di dampingi anggota DPP dan juga pastor paroki Beato Yosef Frena Demets Romo Ivan, dan juga ada pengalungan yang juga sudah disiapkan untuk ke Ine Maria Guadalupe. Dan nanti setelah acara adat, ya, tarian diterima secara adat dengan bea yang akan dilakukan perwakilan dari umat Beato Yosef Frena Demets, kemudian diiringi dengan tari-tarian dan diarahkan secara langsung menuju ke arah Ahmad Yani, kemudian ke Dolok, dan dilanjutkan ke Paroki Boanawa. Dan untuk situasi di sini saat ini nampak masyarakat begitu antusias karena perwakilan dari umat Beato Yosef Frena Demets dari 12 lingkungan

0: undangan yang ikut berpartisipasi untuk melakukan prosesi sore hari ini untuk mengantarkan Ine Maria Guadalupe. Dari sisi keamanan, para pihak keamanan juga sudah standby untuk mengatur jalannya perarakan prosesi umat untuk mengantarkan patung Bunda Maria Ina Guadalupe ke Paroki Boanawa. Dan bagi pendengar RRI dan juga masyarakat Kabupaten Ende yang ingin melintasi Jalan Gatot Subroto ataupun Jalan Kelimutu, saat ini diarahkan untuk mengikuti Jalan Melati Atas. Dari Simpang 5, saya Christian Senda melaporkan dan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih laporannya rekan Christine. Selamat sore dan selamat bertugas.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kota 1, RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 RRND dimanapun Anda berada. Saya Rian Hidayat, rekan saya Aventino Fernandez kembali mengajak Anda untuk berbincang dalam program Deep Talk, salah satu program dari RRND untuk menyongsong Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan sudah bersama kami di studio ada Abang Musni Muhammad selaku wasit sepak bola yang sudah malang melintang dalam event-event olahraga tentunya terkait dengan sepak bola yang digelar di ND maupun di NTT sendiri. Karena topik kita pada Deep Talk hari ini terkait dengan Piala Dunia dalam perspektif wasit antara aturan, tekanan, dan keadilan. Assalamualaikum, selamat sore Abang.
3: Waalaikumsalam, selamat sore.
2: Baik, Abang, sebagai pemanasan kalau kita nonton Piala Dunia nih, khususnya Abang sendiri, apakah tetap bisa menikmati sepak bola sebagai penonton atau justru naluri wasitnya lebih dalam?
3: Baik, Ade Rian, tadi saya sudah pernah mengatakan bahwa kalau Piala Dunia ini saya tidak pernah mendukung atau fanatik dengan suatu negara.
2: Iya.
3: Ya, karena ya pertandingan jauh malam semua, ya terpaksa kita mete, bahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dalam televisi permainan bola itu, saya berpatokan pada dua sisi, yaitu dalam sisi permainan dan pada sisi wasit. Apa yang saya perhatikan untuk wasit itu pergerakan. Pergerakan wasit, ketika dia lari itu, ketika bola di sebelah kiri dia bagaimana posisinya, ke bola sebelah kanan bagaimana, dan dia mengambil keputusan, bagaimana caranya dia mengambil keputusan pada saat apabila terjadi pelanggaran.
2: Oke. Nah Abang, dari sekian banyak pertandingan yang Abang pernah tonton atau Abang pimpin, mungkin apakah ada satu keputusan wasit yang menurut Abang paling menarik untuk dibahas nih?
3: Kalau keputusan-keputusan, ada keputusan. Ada keputusan yang dinyatakan apabila penonton kurang fair. Misalnya contoh keputusan yang menarik itu terjadi pelanggaran. Okay. Tapi di sini pelanggaran itu ada pelanggaran yang tidak harus dihukum, ada pelanggaran yang harus dihukum. Contoh, kalau pelanggaran yang dihukum itu kesalahan-kesalahan atau kekeliruan para wasit itu, kami sebagai wasit. Contoh, kalau terjadi pelanggaran di sebelah tim sebelah tiup, tapi kejadian yang sama di tim sebelah tidak tiup, itulah menariknya. Itu yang menariknya, sehingga ada penonton-penonton yang dalam artinya orang yang juga paham dalam sepak bola dan juga tahu aturan, pasti dia akan bertanya.
2: Ini kenapa?
3: Tapi pelanggaran yang sama itu sangat menarik. Contoh kemarin saya ingat kembali ketika final Chelsea. Kalau tidak salah Chelsea dengan apa itu, yang wasit itu yang botak, ada yang botak yang berbesar. Ketika gol itu, tapi tidak dinyatakan gol. Akhirnya si Lampard atau siapa lari yang
2: Chelsea sama Barcelona.
3: Balak lari sampai marah-marah. Itu sangat menarik itu. Sebenarnya kalau lihat dari kamera itu, bola sudah posisi dalam gawang. Itulah menarik. Dan itu pun juga yang marah juga bukan pendukungnya Chelsea saja, tapi seluruh dunia melihat ternyata bola itu sudah gol. Itu sangat menarik keputusan wasit waktu itu.
2: Nah Abang, terkait dengan tadi, apakah bisa keputusan wasit yang keliru ini merubah hasil pertandingan meskipun hasil pertandingan sudah ditetapkan? Katakanlah kemarin Chelsea Barcelona kan, tadi kasus yang sempat kita bahas, keunggulan terhadap pihak Barcelona nih. Nah apakah bisa membatalkan keunggulan tersebut?
3: Kalau untuk kejadian-kejadian itu, keputusan wasit tidak bisa diganggu gugat.
2: Oke. Okay.
3: Keputusan wasit itu tidak bisa diganggu gugat. Tapi ada tapinya. Ada sebagai mentor wasit itu akan menilai.
2: Oke.
3: Okay. Nah, tapi keputusan itu kalau benar berarti benar. Kalau salah wasit itu yang akan kena sanksi.
2: Oh, hasil tetap.
3: Iya, hasilnya tetap. Tapi wasit itu akan yang kena denda atau sanksi. Apakah dia stop memimpin atau dia tidak layak lagi atau lisensinya dicabut? Itu keputusan terakhirnya.
2: Oke. Nah, Abang, kita juga tahu bahwa penonton yang hadir di stadion ini kan bisa menjadi wasit kedua lah istilahnya. Nah, menurut Abang sendiri, apa kesalahan umum yang dilakukan penonton saat menilai keputusan wasit, entah itu di televisi maupun saat Abang memimpin di lapangan?
3: Oh ya, kalau masalah penonton, kita tidak pernah berprediksi, dalam artinya ada yang penonton mengatakan itu benar dan penonton mengatakan itu salah. Contohnya, contohnya, apabila ada timnya yang bermain, walaupun wasit itu memutuskan itu benar, tapi penonton menganggap bahwa keputusan wasit itu salah.
2: Oke.
3: Iya. Penonton mengatakan karena mereka punya tim yang bermain.
2: Oke. Okay.
3: Itu termasuk makanya ketika setiap pertandingan itu diwajibkan pelatih atau ofisial yang berdiri di situ harus memiliki lisensi.
2: Oke. Okay.
3: Supaya dia juga mengerti tentang sepak bola ini. Karena aturan ini tiap tahun berubah.
2: Oke.
3: Okay. Misalnya contohnya handsball toh. Handsball itu ada dua versi. Ada handsball atau ada ball to hands.
2: Oke.
3: Okay. Ya, ball to hands itu ketika bola menyentuh badan, lalu giring atau bola berjalan di atas tangan.
2: Oh, oke.
3: Okay. Itu. Itu kalau diatur itu play on.
2: Oke. Okay.
3: Tidak ada masalah. Itu tidak dinamakan handsball karena bola kena dulu badannya, baru sentuh tangannya. Kalau bola langsung dari sana, langsung kena tangannya atau kena di bawah lapangan baru kena tangan, itu bernamakan handsball. Maka itu semua penonton yang belum mengerti dengan aturan, mereka mengatakan bahwa itu adalah pelanggaran. Dan juga pemain yang di dalam. Kenapa? Karena pelatihnya tidak pernah memberi kasih tahu terhadap pemainnya itu bahwa masalah itu adalah bukan handsball. Makanya makanya ketika TM itu disampaikan oleh ketua komisi wasit atau Bapak IP yang menyampaikan atau di draft yang aturan permainan sudah dituliskan itu, sehingga terjadi hal itu tidak ada problem lagi. Tapi alhamdulillah dengan adanya TV, adanya game, adanya game, adanya TV, siaran-siaran bola, contohnya timnas atau Liga 1, dengan terjadi begitu, banyak TV di kampung-kampung juga atau di kota, akhirnya mereka melihat, oh ternyata begini caranya, ya, karena ini adalah aturan, aturan kita tidak bisa berubah.
2: Oke, nah Abang, karena Abang singgung soal handsball tadi, kemarin saya sempat nonton pertandingan Bayern Munchen sama PSG nih. Waktu fittingnya clearance bola, dia buang bola ke depan, tapi bolanya justru kena tangan John Neves, di mana merupakan rekan satu timnya. Dan keputusan wasit bilang tidak handsball karena ini bola clearance. Apakah benar begitu Abang dalam aturan?
3: Iya, benar sekali. Itu pertandingan itu saya sempat tidak menonton live-nya, tapi saya menonton tayangan ulangnya di YouTube. Memang kejadian itu terjadi di kota penalti.
2: Ya, benar.
3: Benar, terjadi di kota penalti. Tapi, ada tapinya. Kenapa wasit memutuskan bahwa itu terus berjalan pertandingannya? Ya. Itu ada aturannya. Di dalam aturan itu mengatakan bahwa apabila bola itu ditendang oleh temannya, bukan pemain lawan, play on.
2: Oke.
3: Itu ada di pasal permainan kalau tidak salah itu. Itu ada. Makanya tadi saya sampaikan bahwa pasal atau aturan sepak bola ini berubah-ubah. Dulu memang terjadi apabila mau tendang dari teman kok atau mau tendang dari lawan kok di kotak penalti, ya handsball. Tapi aturan ini berubah-ubah. Itu contoh, misalnya contoh. Dulu apabila bola tidak menguntungkan untuk pemain lawan, ya offside tetap berlaku. Kalau bola menguntungkan untuk pemain lawan, ya contoh saya pemain bertahan nih. Ketika saya mendapat bola, saya over ke teman tapi over salah. Pemain penyerangnya jalan karena bola itu sudah dari saya. Kalau saya ke teman saya ya aman-aman saja. Contoh, tadi disampaikan oleh Aderian bahwa kejadian Bayern Munchen itu memang benar kejadian. Orang pernah, orang melihat semua, tapi kita melihat lagi dengan aturan yang berlaku.
2: Oke, okay, berarti tetap play on ya?
3: Iya.
2: Oke, okay. Nah, selain handsball ada offside nih. Ini offside memang sering jadi perdebatan, apalagi sekarang adanya teknologi semi otomatis. Nah, abang mungkin bisa dijelaskan sedikit secara sederhana sebenarnya sistem semi otomatis ini hitungannya bagaimana sehingga seseorang dikatakan offside nih?
3: Ya, kalau dulu offside itu apabila pemain lawan melebihi pemain bertahan sepenuhnya, badan sepenuhnya melebihi pemain bertahan. Tapi aturan itu berubah apabila hanya tangan atau kepala yang masuk ke tempat bertahan atau melebihi pemain bertahan, dia dinyatakan offside. Tapi alhamdulillah sekarang dengan adanya VAR itu menguntungkan juga untuk pemain bertahan atau menguntungkan juga para wasit yang mengambil keputusan. Contoh misalnya wasit posisi bola itu offside, tapi sekian detik itu wasit AW wasit pembantu, wasit garis itu dia berlari. Kenapa dia belum mengangkat bendera? Belum mengangkat bendera karena takut ada pemain yang dari belakang menyusul. Itu. Tapi kami makanya sebagai wasit garis itu dia berhati-hati untuk mengambil keputusan. Berhati-hati. Kalau mengambil keputusan itu benar, berarti benar. Kalau pengambil keputusan itu salah, nanti akan dipantau. Sekarang ini akan dipantau oleh VAR.
2: Oke.
3: VAR, Video Assistant Referee. Referee, ya. Itu. Makanya setiap permainan, apabila wasit garis mengambil keputusan salah tentang offside, berarti dia kontak wasit utama, langsung kontak dengan posisi yang ada di VAR.
2: Itu.
3: Walaupun bola itu sudah gol, kalau VAR intervensi, bahwa bola itu sebelum gol itu ternyatakan offside, ya offside.
2: Berarti sekarang memang offside ini susah diakal ya abang ya? Karena dulu zaman-zaman saya sering nonton bola di lapangan Pancasila, dulu kan Perse. Teman-teman senior-senior lah, ada Om Bur, ada Abang Lala, dulu kan mereka sering lingkar posisi libero nih untuk mengakali offside. Apakah sekarang sudah tidak berlaku?
3: Sebenarnya masalah itu untuk melingkar posisi libero itu sebenarnya bisa. Sampai sekarang juga bisa, asalkan ketika Anda melingkar, ketika pemain menyerang itu melingkar itu posisi libero sebelum bola itu berjalan. Dalam artinya bola belum ditendang oleh pemain, dan over ke temannya. Kalau bola itu sudah berjalan, kalau dia lari melingkar untuk menipu, berarti offside posisinya. Contoh banyak terjadi. Dulu pernah saya pernah jadi AW itu di Altari 2017 di Ende, yang Ende ada berkelahi dengan nada itu waktu itu ada berkelahi itu. Saya pernah dari pemain Sumba itu, dia mau menipu saya, posisi dia lari dari belakang untuk mengambil keuntungan. Tapi posisi awal sebelum bola itu melambung, dia sudah posisi offside. Saya langsung angkat offside. Tidak bisa ditolerir itu. Itu namanya menipu pemain lawan. Itu. Kalau masalah offside ini ada sedikit kontroversial, dalam artinya sekarang aturan yang dibuat oleh Wenger, pelatih Arsenal sekarang. Sekarang aturan itu apabila offside itu tangan, kepala, kaki yang melebihi. Apalagi sekarang dengan teknologi ada garis lurus.
2: Ya benar.
3: Ya kan, ada garis lurus, ya dinyatakan offside. Tapi sekarang Arsene Wenger ini mengusulkan bahwa apabila offside itu seluruh badan melebihi pemain belakang. Tapi sebenarnya itu aturan itu tuh sudah dari dulu-dulu sebenarnya aturan itu tuh sudah dari dulu-dulu. Tapi direvisi, dirubah, akhirnya ya kembali. Akhirnya diusul oleh Arsene Wenger sampai sekarang belum terrealisasi. Mungkin insya Allah untuk tahun Piala Dunia ini nanti mereka akan terapkan. Mungkin bisa jadi akan terapkan.
2: Berarti pemain seperti Mbappe, seperti Lamine Yamal mungkin yang punya speed pasti punya keuntungan dengan aturan ini. Nah, abang, apakah semua kontak fisik di lapangan ini bisa dianggap pelanggaran atau ada batas tertentu yang masih bisa dikatakan sebuah toleransi?
3: Untuk kontak fisik itu, kalau saya saya contoh saya ditugaskan untuk wasit Tengani.
2: Ya.
3: Tapi untuk mengambil keputusan dalam artinya kontak fisik itu ada kontak fisik yang dibuat, ada kontak fisik yang tidak dibuat.
2: Okay.
3: Contoh, contohnya ada yang kontak fisik yang berlebihan, cas body terlalu berlebihan, itu harus ditiup, atau tackle yang keras atau apa segala macam, atau bola lambung ke atas mereka terlalu keras, ya kita ditiup. Dan ada juga pemain-pemain yang nakal itu. Ya, ada juga pemain-pemain yang nakal itu ketika cas body sedikit dia langsung
2: diving.
3: Yeah. Apabila menguntungkan di dalam kotak penalti.
2: Okay.
3: Itu sebenarnya itu tidak diperbolehkan. Apabila benar-benar itu kejadiannya pelanggar itu jelas, berarti penalti. Yeah. Kalau pelanggar itu tidak jelas, berarti orang yang melakukan diving itu akan kena kartu.
2: Oh,
3: bahkan merugi timnya, kalau bisa kartu merah. Itu rugi.
2: Okay.
3: Itu rugi sekali. Makanya tapi penonton-penonton kita sekarang penonton-penonton kita sekarang ini nih, ya mungkin di ND juga masih ada penonton-penonton kita tuh.
2: Okay.
3: Yang mau menguntungkan timnya, ya woy, teriak berlebihan, teriaknya berlebihan sehingga terjadi penonton yang tidak tahu. Makanya dia, oh itu wasit, akhirnya mereka akan memberikan dengan lagu wasit dibayar.
2: Iya,
3: dibayar. Ya, kalau menurut saya, analisa saya Ade, kalau mengatakan wasit dibayar itu memang kami harus dibayar.
2: Tapi bukan dibayar oleh tim.
3: Bukan dibayar oleh tim.
2: Okay.
3: Bukan dibayar oleh tim. Kami harus dibayar. Siapa yang mau bekerja tidak mau tidak dibayar?
2: Ayo. Iya, benar-benar.
3: Ayo. Siapa? Kami harus dibayar. Itu. Okay. Tapi prediksi mereka mungkin mereka bilang kami sudah dibayar oleh tim sebelah.
2: Iya.
3: Itu, tapi bukan begitu. Ya. Makanya tadi saya sampaikan bahwa pengadil lapangan wasit tengah ini nih mengambil keputusan sepersen detik. Itu dengan posisi dia lari, pegang peluit, lihat jam, lihat pelanggaran, dia bisa mengambil keputusan dengan tepat. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa keputusan wasit itu tidak bisa diganggu gugat. Itu nanti penyelesaian ketika dievaluasi. Ketika kami keluar babak pertama selesai, kami dievaluasi. Tadi begini, tadi kesalahannya begini, tolong sebentar babak kedua diperbaiki. Diperbaiki itu.
2: Okay.
3: Akhirnya ketika di babak kedua kami bisa diperbaiki.
2: Nah abang, terkait kartu sendiri nih, dalam situasi seperti apa seorang wasit harus memberikan kartu kuning dan kapan harus kartu merah? Karena biasanya kita lihat pemain kan, oi sit, baru sekali ini kenapa tiba-tiba langsung dikasih kartu? Nah apa kategori-kategorinya sehingga harus mengeluarkan ini kartu kuning, ini kartu merah nih?
3: Ya, kalau untuk kartu itu, kalau kami sebagai seorang wasit adalah senjata. Kenapa dinyatakan senjata? Apabila terjadi hal yang diinginkan, maka kartu yang akan dikeluarkan. Kenapa ada kartu? Karena takut terjadi yang telah dilakukan akan terjadi terulang lagi. Itu. Misalnya kartu kuning itu ada bermacam-bermacam versi. Contohnya dia meludah pemain lawan. Dia tekel, dia maki, dia cekik, itu kartu. Tapi kondisi kartu kuning itu kita lihat dengan posisi dalam artinya pemain itu. Apabila tekelnya tidak terlalu keras, ya kita menegur atau peringatkan mereka. Ingat, hati-hati. Satu kali. Kadang-kadang tadi disampaikan oleh Adrian bahwa ada pemain yang datang, oh saya satu kali, sabar satu kali. Tapi ada tapinya. Tapi ketika terjadi pelanggar itu keras, harus ada kartu. Tidak boleh, tidak boleh bohong. Oh wasit, saya baru satu kali, tidak ada. Itu tidak ada. Kau mencederai orang itu dengan sengaja. Itu. Semua pemain itu ingin mencederai orang itu dengan sengaja. Tidak mungkin kalau tidak sengaja itu dia mau mencederai orang. Itu kan logika kan kayak gitu. Kalau dia main enak kan tidak ya, akhirnya tidak ada cedera. Tidak ada cedera pemain lawan atau tidak ada membuat tackle. Itu kartu. Dan itu pun juga apabila official juga terlalu berlebihan memberi instruksi terhadap pemainnya atau terlalu keras melakukan protes terhadap pengadil lapangan, itu bisa mendapat kartu. Itu. Terus untuk kartu merah yang terjadi kartu merah itu apabila tackle keras, tarik, terlalu keras, dilihat oleh wasit bahwa pelanggar yang terjadi itu adalah pelanggaran keras, itu harus kartu. Tapi ada dua versi kartu itu, kartu merah itu ada dua versi, dalam artinya kartu merah langsung dan kartu merah tidak langsung. Kalau kartu merah langsung itu ketika dia terjadi pelanggaran, apabila dilihat oleh wasit bahwa pelanggar itu keras, dia langsung mengeluarkan kartu merah langsung. Berarti itu pemain dua kali tidak boleh main.
2: Oke.
3: Ya, kalau kartu kuning baru kartu merah, berarti satu kali dia tidak boleh bermain. Kalau saya yang memimpin di lapangan, Ade, saya langsung menasihati. Dalam artinya saya langsung sampaikan kepada pemain, ingat, Anda sudah satu kali kartu, hati-hati. Saya ingatkan, main yang sportif. Kalau saya, main yang sportif. Di sini kita adalah persahabatan. Memang semua tim, saya sampaikan semua tim itu memang pengen juara, tapi kualitas permainannya yang bagaimana? Saya sampaikan kepada mereka, ingat, hati-hati, main hati-hati, jangan sampai terjadi kartu berikutnya lagi, kartu merah. Saya sampaikan kepada pemainnya. Mungkin teman-teman yang dipercayakan untuk memimpin pertandingan di tengah yang bernaungan di bawah ASKAP Kabupaten Ende ini, ya mungkin seperti apa yang saya sampaikan, mungkin begitu menasihati teman-teman itu. Teman-teman
2: pemain. Nah, Abang, terkait kartu merah sendiri ini kan tentu banyak orang sudah melihat kartu merah ke pemain, kartu merah ke pelatih. Sebenarnya penonton tuh bisa kena kartu merah tidak sih?
3: Kalau untuk penonton, kalau di tribun tidak mungkin dia dapat kartu merah atau dapat kartu kuning. Itu kan tidak kenapa tidak dapat kartu? Karena mereka tidak masuk dalam daftar susunan pemain. Dan mereka juga bukan duduk di situ. Duduk di tempat base-nya pemain. Makanya mereka biarpun teriak, ya sudah. Saya waktu itu antar camat, pengalaman saya waktu antar camat itu
2: yang baru-baru kemarin nih.
3: Bukan, 2 tahun lalu kalau tidak salah. Itu Wolowaru dengan Dona kalau tidak salah final.
2: Iya benar ya, Dona juara ya. Dona
3: juara. Waktu itu ada penambahan waktu sangat panjang.
2: Iya, bisa dibilang sejarah di sejarah di Ende, benar.
3: Waktu itu penambahan waktu sangat panjang. Ketika saya keluar dari lapangan, sempat orang teriak saya di atas tribun utama. Sempat, saya sempat dengar itu, tapi saya terus berjalan. Usai 10 menit memang. Mereka sempat teriak saya 10 menit. Kenapa terjadi hal itu? Karena kondisi waktu bermain itu banyak pemain-pemain yang cedera. Banyak pemain-pemain ada overacting. Jatuh ketika itu, makanya penambahan waktu itu tuh supaya tidak merugikan tim sebelah. Tidak merugikan tim sebelah, makanya wasit diisaran kami di sini, di sana ada walaupun ada backboard, tapi kami masih menggunakan 2 jam. Itu masalah penonton yang tadi yang kenapa penonton tidak mendapat kartu, tapi mereka ya teriak-teriak saja. Saya kalau saya memimpin, saya anggap ya angin lalu lah. Ya, saya berpikir positif bahwa mereka tidak mengerti dengan sepak bola. Itu saja.
2: Berarti bisa dibilang waktu sepak bola yang benar-benar dipakai itu waktu yang dipakai di jamnya mi wasit.
3: Iya, kalau waktu ini, kalau waktu di sana, waktu ada di papan board di stadion Marlonga itu. Itu juga sebenarnya waktu pembanding. Dalam arti kenapa dinamakan waktu pembanding? Tadi saya sampaikan bahwa kami menggunakan 2 jam itu, jam 1, 1 jam atau sebelah kanan itu waktu sama dengan yang di sana. Nah, sebelahnya ini, sebelah kirinya waktu itu ketika apabila terjadi pelanggaran langsung tak.
2: Kasih mati.
3: Iya. Langsung kasih mati, sehingga penambahan waktu itu tergantung dengan waktu ini. Contoh, dengan posisi jalan pertandingan, lihat jam di sini. Ini sudah 45. Ini belum, ini masih 4, ini masih 30, contohnya 30. Berarti minimal 15 menit kan?
2: Berarti selisih perpanjangannya dari
3: ini. Di sana jalan, di sini tetap jalan, di sana jalan. Bisa lihat. Ini lagi 10 menit. Ya. Wasit utama dulu, ini saya bercerita tentang waktu ini dulu, waktu pertandingan dulu, apabila wasit tengah itu kalau dia memberi waktu itu pakai sembunyi-sembunyi, Shane. pakai sein. Okay. Takut penonton lihat. Pakai sein-sein. Yeah. Sekarang tidak lagi. Oh. Langsung teriak saja. Penambahan waktu 7 menit, 10 menit teriak. Memang waktu kita ini, waktu ini. Mm-hmm. Kenapa? Tadi saya sudah sampaikan, tidak boleh merugikan tim sebelah. Karena pemain kita sekarang ini nih pemain nakal, dalam artinya apalagi terkam. Sudah unggul, mulai setidur sana, tidur sini. Itu makanya. Makanya jangan merugikan orang. Akhirnya kemarin saya bersyukur ini Pak Rian, ketika terjadi itu, waktu itu terjadinya penambahan waktu 10 menit itu, akhirnya terkabulkan di mana? Di Piala Dunia waktu itu.
2: Oh, saya lupa lagi pertandingannya.
3: Waktu itu ada terjadian penambahan waktu sampai dengan 12 menit kalau tidak salah. Apa waktu itu tuh? Piala Dunia di Qatar waktu itu.
2: Iya, pernah kejadian. Iya. Saya lupa apalah.
3: Akhirnya saya punya hati ketika saya nonton, saya lega. Oh, ternyata mereka juga nonton. Dia tuh penambahan waktu sampai 12 menit kan. itu.
2: Berarti memang normal kalau ya. Okay.
3: Harus normal. Ini waktu itu harus normal. Tadi seperti saya sampaikan, tidak boleh merugikan pihak sebelah.
2: Okay. Nah, Abang, ada satu mungkin yang jadi rasa penasaran saya juga, bagaimana cara komunikasi dengan asisten wasit dan juga ya bisa dibilang wasit garis lah, ketika ada satu pelanggaran yang mungkin Abang tidak lihat dengan jelas. Ini cara komunikasinya bagaimana, Abang?
3: Iya, kalau untuk kami di sini, kalau dalam satu kali turnamen itu ada 4 wasit utama, asisten 1, asisten 2, sama wasit cadangan.
2: Okay.
3: Wasit cadangan. Bagaimana cara berkomunikasi dengan asisten? Kalau di kita lihat di TV-TV kan ada sedikit apa? Alat-alat untuk berkomunikasi kan?
2: Benar.
3: Itu mereka biarpun walaupun di dalam lapangan atau tengah lapangan, mereka bisa berkomunikasi melalui airport apa itu namanya. Itu kalau kita di sini kan belum ada alat itu. Yeah. Nah, bagaimana caranya ketika dia mengambil keputusan salah, kami menghampiri wasit.
2: Okay.
3: Kami wasit tengah itu menghampiri wasit garis dan bertanya apa kejadiannya. Itu sehingga komunikasinya kami itu tidak putus.
2: Okay.
3: Ya, makanya wasit tengah itu dia harus melihat juga dengan AW 1 atau AW 2. Akhirnya sekarang kan kainnya untuk AW ini, kain bendera untuk AW ini, kalau dia kipas mesti dia bunyi. Bunyi kan? Bunyi. Itu menandakan bahwa ada suatu pelanggaran. Contohnya tadi, bagaimana berkomunikasi apabila pelanggaran itu, ya kami kembali kepada menghampiri AW bertanya, tadi kejadiannya bagaimana? Contoh kalau saya tidak lihat, saya akan bertanya, terjadinya bagaimana? Pelanggarannya bagaimana? Kalau pelanggaran itu biasa saja, berarti biasa. Kalau pelanggaran menyatakan AW menyatakan bahwa itu sangat berat, berarti dilayangkan kartu.
2: Okay.
3: Nah, kami berkomunikasi. Kalau di sana berkomunikasinya pakai iPhone ke apa itu yang ada itu.
2: Nah, Abang, bagaimana tantangannya menjadi seorang wasit, terutama di ND ini lah, kita tahu bahwa supporternya kadang-kadang ya brutal ya, melebihi hooligan, melebihi ultras. Nah, bagaimana, Man?
3: Ya, kalau tantangan dalam memimpin suatu pertandingan itu, saya jujur saja, kalau saya, kami dibagi tugas itu oleh pengurus. Ketika ada suatu pertandingan, kami dibagi tugas itu sebelum, contoh sore ini saya ditugaskan untuk memimpin pertandingan. Yeah. Berarti pagi tadi atau malam tadi kami sudah diberi tahu dan sudah dibaca.
2: Okay.
3: Bahwa tugas ini. Kalau saya sudah disiapkan, dalam artinya ketika saya tahu saya punya tugas, berarti saya sudah siapkan, saya punya perlengkapan sebagai pembantu saya dalam memimpin pertandingan, peluitnya, kartunya, pulpennya, jamnya, pakaian wasit, sepatu dan sebagainya. Ketika mau jalan, kami berdoa, selalu berdoa. Nah, untuk tantangan dalam memimpin pertandingan itu berat sebenarnya. Kalau orang yang belum pernah memimpin pertandingan, dia menyatakan berat. Kalau saya, bukan saya mau sombong, alhamdulillah sampai saat ini saya memimpin pertandingan belum ada terjadi hal yang diinginkan di lapangan.
2: Okay.
3: Termasuk pemukulan pemain, termasuk kerja wasit.
2: Yeah.
3: Alhamdulillah belum pernah. Kenapa? Karena kita memimpin, saya punya prinsip ini Pak Rian, saya harus memimpin dengan adil.
2: Yeah.
3: Adil seadil-adilnya, sehingga kita tidak diobok-obok oleh orang. itu. Keputusan yang benar dilihat dengan mata benar, ya benar. Keputusan yang salah, ya salah. Saya kalau mengambil keputusan, kalau rasa benar-benar, kalau saya salah, saya minta maaf. Saya jujur saja. Saya minta maaf. Saya minta maaf kepada kaptennya. Tadi saya mengambil keputusan salah. Saya minta maaf. Tapi alhamdulillah mereka juga menyadari. Karena kita manusia bukan apa, pasti ada kekeliruannya.
2: Ya, benar.
3: Ya, kita manusia pasti ada kekeliruannya. Dengan segi apa? Kami mana mau lari, mana mau perhatikan, mana mau perhatikan pemain, mana mau perhatikan ofisial, itu kan. Makanya tadi saya sampaikan dari awal bahwa kami ini mengambil keputusan pada saat itu juga, bukan pengadilan yang sidang bertubi-tubi, baru mengambil keputusan. Itu. Kalau untuk masalah rasa di dalam lapangan, kalau pertandingan itu tensi, itu kita juga ya sangat luar biasa. Itu. Kenapa saya mengatakan sangat luar biasa? Itu adalah mencoba dalam hal kuat atau tidak untuk memimpin pertandingan. Karena pertandingan itu tensi. Tensi pertandingan itu tuh, yang tensi itu ketika babak 8 besar, 16 besar.
2: Iya,
3: itu tensi. 16 besar, 8 besar semifinal. Itu tensi. Apalagi babak knockout kayak 16 besar dalam 8 besar. Itu. Nah, bagaimana cara kami untuk memimpin pertandingan itu bisa meredah. Meredah dalam artinya permainannya itu sangat bagus. Sehingga dilihat oleh penonton itu baik. Contohnya, kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, apabila ada suatu pemain sebelah itu sudah kasar, berarti pasti semangat tim sebelah pasti akan balas kasarnya. Itu bagaimana caranya pemain di lapangan itu supaya bisa meredah. Kalau saya jujur, kalau saya memimpin, ketika pemain itu tensi, saya akan meredah dengan waktu. Contoh, ketika saya tiup peluit itu, mereka mau buru-buru, saya tahan bola dulu, saya berdiri. Supaya bisa mereka bisa reda. Kalau tidak, panggil dua pemain. Ingat, Anda bermain bola, bukan pemain kungfu di sini. Kalau kalian mau berkelahi di arena tinju atau di pentagon, saya langsung jelaskan. Karena saya memiliki dua senjata, yaitu kartu kuning dan kartu merah. Ini kita bisa meredakan mereka. Langsung pada saat itu juga suruh mereka jabat tangan. Supaya tidak mengimbas terhadap pemain-pemain lain. Kalau tidak nanti bahaya itu, apalagi mainnya tensi.
2: Iya benar sih.
3: Iya, apalagi dengan pelatihnya teriak, wae pelatihnya. Kalau pelatihnya punya lisensi oke, kalau pelatihnya tidak punya lisensi, itu bahaya juga.
2: Kuah kosong nih orang bilang. Nah abang, tadi juga sempat kita ngobrol-ngobrol sebelum dialog ini dimulai terkait dengan usia wasit. Nah, menurut abang sendiri bagaimana kondisi dan regenerasi wasit sepak bola di Kabupaten Ende saat ini?
3: Ya, kalau untuk regenerasi, saya mengharapkan adik-adik yang mau bergabung dengan perwasitan ASKAP ND silakan. Saya rasa ASKAP ND terbuka, tapi sebelum berangkat itu harus memiliki surat rekomendasi dari ASKAP. Harus surat rekomendasi dari ASKAP. Minimal umurnya itu SMA lah.
2: SMA sudah bisa.
3: SMA sudah bisa. Ijazah SMA itu sudah bisa mengikuti lisensi wasit. Tapi dasar melalui C3. Dasar C3, habis itu 1 tahun sudah melaksanakan atau sudah memimpin bisa mengambil C2. Itu.
2: Okay.
3: Bisa mengambil C2. Saya berharap kita di sini tadi pernah saya mengatakan bahwa di ND sini, kalau di kota itu sekitar belasan orang sih. Kalau di luar juga banyak, di luar kota juga banyak, di luar kota juga banyak. Tapi kalau untuk turnamen-turnamen sekelas antar camat, antar kelurahan, antar klub, ya kita akan bergabung. Kami akan bergabung dan akan diberi tugas oleh ketua komisi wasit kami Kabupaten Ende. Itu. Kalau mau regenerasi, saya berharap untuk guru-guru olahraga,
2: ya benar. Ya,
3: yang sudah kan di waktu kuliah kan sudah bisa dapat sedikit tentang persepak bolaan. Ya, kan? Kalau bisa mereka ya. Kalau untuk level provinsi dan nasional itu tingkatnya beda lagi, dalam artinya untuk ambil C1 nasional itu dia harus umurnya di bawah 35 tahun.
2: Oh,
3: tidak boleh lebih. Kalau di atas 35 itu sudah tidak bisa ambil C1. Ya, yang C1 itu pimpinnya di mana? Di liga, di Liga Indonesia, BRI Liga 1. Ya, terus di Pegadaian Liga 2. Okay. Liga 3, sekarang Liga 4 yang berjalan ini. Mm-hmm. Sekarang yang kita kemarin yang NTT itu yang mewakili 3 kabupaten enggak ada.
2: Ya, ini
3: Naga Keo sama Sumba Barat Daya kan?
2: Ya.
3: Itu mereka itu bisa memimpin pertandingan tapi melalui tes.
2: Oh.
3: Sebelum turnamen itu berjalan, tesnya 2 atau 3 bulan ke depan, ke belakangnya.
2: Okay.
3: Contohnya turnamennya bergulir di bulan 5, berarti tesnya di bulan 2. Tes.
2: Oh.
3: Tesnya itu apabila lolos ya akan dipanggil. Kalau tidak lolos dikembalikan.
2: Oke. Nah, Abang, mungkin ini terakhir sebelum kita akhiri dialog, apa pesan Abang untuk generasi muda Ende yang ingin berkarir sebagai wasit sepak bola? Silakan, Abang.
3: Oi. Kalau untuk adik-adikku yang ada di Ende atau saudara-saudaraku, kalau mau bergabung di perwasitan sepak bola, silakan. Yang mau bergabung di perwasitan futsal, silakan. Di sini juga ada badannya perwasitan futsal. Kemungkinan yang di koordinator, kalau tidak salah, yang saya dapat informasi kemarin, Pak Rios kalau tidak salah.
2: Oh ya, dia sembari lihat gunung api juga.
3: Iya.
2: Abang selamat sore, Abang.
3: Abang Rios kalau tidak salah di futsal itu. Tapi saya bangga. Bangga kenapa? Untuk di wasit futsal itu ada adik kita yang di guru olahraga di Surdikara, Pak Fian Kora itu sudah bergelut di wasit futsal elite pro sampai di sana. Kemarin juga dia wasit di PON di Aceh. Itu saya bangga sekali, luar biasa.
2: Oh,
3: luar
2: Fian,
3: biasa.
2: Ya,
3: Fian Kora ini luar biasa dia. Ya, memang mau menuju ke sana itu tuh harus ada tahap prosedurnya. Tidak segampang dalam artinya membalikkan telapak tangan.
2: Okay.
3: Makanya kalau ada-ada yang ada di Kabupaten Ende ini yang mau bergelur di perwasitan, silakan, terbuka. Yang penting ada kemauannya saja. Okay. Kalau ada kemauan pasti dia bisa. Okay. Karena awal itu kita harus belajar. Kalau tidak belajar tidak mungkin kita tidak bisa.
2: Yeah.
3: Ya, karena memang orang mengatakan, oh, berat sekali ini wasit ini. Tapi awal-awal memang iya. Tapi kalau untuk seterusnya kita sudah sering memimpin, sering dengar orang teriak. Bahkan orang maki juga kita dengar. Ya, itu sudah resiko.
2: Lama-lama terbiasa.
3: Iya, lama-lama akhirnya terbiasa. Alhamdulillah saya kemarin, Ade Rian, saya kemarin tahun lalu di bulan 10 itu saya sempat ke bulan 10 atau bulan berapa waktu itu saya sempat ke Bali ambil lisensi wasit sepak bola pantai nasional.
2: Oh, ada ininya sendiri.
3: Ya,
2: oh.
3: Ada wadahnya sendiri. Asosiasi Sepak Bola Pantai Indonesia, ASPI.
2: Oh,
3: nah, okay. Yang kemarin kami 26 orang seluruh Indonesia. Nah, waktu itu kami pelatihan di Bali selama 2 minggu. Waktu itu 2 minggu langsung di NTT ada 2, kami 2 orang. Di NTT itu ada 2 orang, di Kupang 1 orang, di ND 1, di ND-nya saya. Sebenarnya dulu pernah ada juga Mas Anton dengan Pak Ornes yang ada dari Sumba.
2: Okay.
3: Untuk sepak bola pantai. Tapi kalau pelanggarannya sama, tidak terlalu jauh berbeda, tapi aturannya ada yang berbeda.
2: Okay.
3: Untuk sepak bola pantai ini nih.
2: Okay.
3: Ya. Ini kalau adik-adik saya yang ada di kota Ende ini yang mau bergabung silakan. Kemungkinan ASKAP juga atau AFP. Ya, mungkin ada peluang untuk bergabung dengan perwasitan. Ya, silakan.
2: Okay.
3: Itu tidak ada membatasi ini Ende ini. Okay. Makanya kemungkinan apabila kami nanti sudah tua, ya mereka itu mereka ada regenerasinya dalam perwasitan kabupaten Ende ini. Jangan sampai apabila mereka ada di satu kampung itu ada tim mengikuti turnamen, contohnya camat atau lurah atau emang gede jukap. Kalau ada wasit di situ kan nanti bisa membantu menjelaskan, oh tadi tuh begini, begini.
2: Oh,
3: ya, okay. Sehingga mempermudahkan untuk turnamen berikutnya semua pemain itu memahami atau pelatihnya juga memahami.
2: Oke, itu. Nah baik abang, kita tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ini karena omong bola sebenarnya tidak perlu batas waktu, tapi memang karena kita di radio jadi kita harus berhenti dulu. Nanti kita akan lanjutkan di episode Deep Talk kedepannya. Dan pendengar, sepak bola pada akhirnya bukan hanya tentang menang atau kalah, bukan semata soal siapa yang mencetak gol atau siapa yang mengangkat trofi, tapi di dalamnya ada keputusan-keputusan yang harus diambil dalam waktu yang singkat. Ada tekanan yang datang dari berbagai arah, dan ada juga tanggung jawab untuk tetap berdiri pada apa yang dianggap benar. Dari sosok wasit, kita belajar bahwa keadilan bukan sesuatu yang mudah, karena tidak semua keputusan ini akan diterima dan tidak semua kebenaran akan disukai, terutama di liga-liga tarkam. Apa yang terjadi di lapangan hijau sejatinya tidak jauh berbeda dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi semoga perbincangan ini tidak hanya menambah wawasan atau pemahaman kita tentang sepak bola, tetapi juga memberi makna tentang bagaimana kita memandang keadilan dalam kehidupan. Kami harus menutup perbincangan di Deep Talk sore hari ini, tapi tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi kami akan hadirkan Warta Berita Daerah Sepekan yang akan disajikan oleh teman-teman dari RRI Kupang. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat

0: Selamat sore pendengar, sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di NTT selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman berita bersama Adi Adu.
1: Berbagai rangkaian informasi telah dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang untuk edisi rangkuman berita Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Adi Adu. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rio Kasananda, menegaskan pentingnya literasi bagi masyarakat. Saat menyampaikan sambutannya pada peringatan World Book Day 2026 dengan tema Connected by Literacy, Building Future Ready Communicate di Lippo Plaza, Kupang, Sabtu 23 Mei 2026, Rio mengatakan peringatan Hari Buku Sedunia, World Book Day 2026, tidak hanya bersifat edukatif, akan tetapi menyenangkan dan kreatif, menghadirkan berbagai perlombaan dan sosialisasi melibatkan pelajar dan mahasiswa di Kota Kupang, seperti kegiatan mewarnai, mendongeng, pidato, dan program.

Hastining Silakalena menyampaikan peringatan Hari Buku Sedunia bukan sekedar seremonial terhadap buku dan membaca, akan tetap mengingatkan seluruh elemen bahwa literasi adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia dan kunci menuju Indonesia Emas tahun 2045. PKK Kabupaten Kupang terus memperkuat pemberdayaan perempuan dan pelayanan inklusif bagi kelompok rentan melalui kegiatan diskusi bersama kader PKK dan organisasi masyarakat sipil di Desa Utan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang. Kegiatan tersebut menghadirkan kader PKK dari berbagai kecamatan di Kabupaten Kupang dan membahas sejumlah isu penting mulai dari penguatan ekonomi keluarga, perubahan iklim, literasi keuangan, hingga pelayanan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Mama Damaris atau yang biasa

0: yang terus berubah. Menurutnya, perempuan memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan keluarga sehingga perlu diberikan penguatan kapasitas dan peluang pengembangan ekonomi.
1: Bicara tentang perubahan iklim, ibu-ibu pun harus dipersiapkan untuk memastikan bahwa mereka sendiri juga harus punya pendapatan sendiri untuk menopang keluarga mereka. Karena kalau mau ngomong tentang pemberdayaan perempuan itu sangat kompleks. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa perempuan ini dia

mengapresiasi kegiatan tersebut karena memberikan ruang belajar bagi kader PKK terkait pelayanan inklusif di tingkat desa. Elmi berharap kader PKK di seluruh wilayah Kabupaten Kupang dapat terus berkolaborasi dengan berbagai penyandang disabilitas dalam mendukung pembangunan desa yang lebih ramah bagi semua kalangan. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melchiades Lakalena menegaskan kegiatan job fair bukan sekedar seremonial, tapi upaya nyata mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan.

0: Nur Melki juga mengungkapkan bahwa pekerja asal NTT memiliki reputasi baik di berbagai daerah di Indonesia. Namun ia meminta para calon pekerja dibekali keterampilan teknis dan pemahaman budaya daerah tujuan agar mampu beradaptasi dengan baik.
1: Saya minta betul bahwa yang bekerja di luar NTT, tolong betul dilengkapi dengan kemampuan teknis yang memadai, disiapkan dengan kebudayaan di mana dia pergi, misalnya dia pergi ke daerah Sumatera Utara, ke Batam, atau misalnya dia pergi ke Sulawesi Selatan, tolong disiapkan dia memahami budaya setempat.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Naker Trans NTT Yosef Rasi mengatakan job fair bertujuan memberikan informasi pasar kerja sekaligus

0: mulai dari kepanitiaan, peralatan hingga hewan kurban itu sendiri. Salah satu panitia kurban di Masjid Raya Nur Saadah mengatakan, untuk sementara pihak masjid sedang menunggu beberapa instansi yang akan mengantarkan hewan kurbannya. Sedangkan dari sisi kesehatan, sebelum dibagikan, pihak tenaga medis akan memeriksa kelayakan hewan yang telah disembelih.
1: Persiapan untuk kurban, kita punya tim semua yang harus ada di lokasinya, dan sapinya begitu juga harus dicek sama dokter.

0: Desa Sembelidia.
1: Sementara itu dari Masjid Nurul Imam Oibobo, Ketua Yayasan H. Ismail Kasih mengatakan jumlah hewan kurban kali ini lebih banyak dibandingkan tahun kemarin. Diharapkan Idul Adha tahun ini tidak hanya sebuah perayaan semata, tetapi menjadi harapan dan rezeki bagi orang-orang yang membutuhkan.

0: dan harga pangan, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha. Penilaian teknis kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT, Francisca Hadia Iswandari menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan upaya pemerintah mendekatkan akses pangan murah kepada masyarakat.
1: Kita berusaha untuk menyajikan harga-harga di bawah harga pasar dan mendekatkan pasar bagi masyarakat yang ada di sekitar sini. Ya, dan kebetulan ini pada Hari Raya Idul Adha, supaya masyarakat yang membutuhkan terutama pada saat hari raya ini bisa menyediakan bahan-bahan kebutuhan pangan pokoknya itu dekat-dekat saja, tidak usah jauh-jauh ke pasar, dan tentunya harga juga kita berupaya untuk lebih rendah daripada harga pasar.
0: Salah seorang warga, Mama Rosa, mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Ia menyebut harga telur di lokasi gerakan pasar murah jauh lebih murah dibandingkan di pasar tradisional. Mama Rosa berharap kegiatan seperti ini bisa dilakukan agar masyarakat kecil semakin terbantu menghadapi kenaikan harga pangan.

0: Dan hal ini terlaksana melalui penciptaan suasana kondusif dan penyediaan waktu belajar terstruktur di luar sekolah untuk memperkuat literasi, numerasi, dan karakter, serta pengurangan kesenjangan hasil belajar akibat minimnya pendampingan di lingkungan keluarga.
1: 1,5 jam saja dari 24 jam itu orang tua beri waktu untuk komunikasi intens dengan anak-anak.

Sombu menyampaikan sanksi tidak diatur secara tegas dalam pergub dimaksud, akan tetapi menjadi satu aturan yang mengajak orang tua proaktif mendisiplinkan anak-anaknya selama belajar di dalam keluarga. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sektor Provinsi Nusa Tenggara Timur Yusuf Leri Rupidara menyampaikan peraturan gubernur nomor 24 tahun 2026 pada prinsipnya bersifat edukatif dan persuasif. Artinya bahwa tidak ada sanksi hukum yang tegas dan mengikat, akan tetapi lebih pada sanksi sosial dan moral antara keluarga dan masyarakat ketika perilaku anak-anak menyimpang dari harapan yang sesungguhnya. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang

spesial yang lebih segar, lebih seru, dan pastinya eksklusif setiap hari. Bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI ND akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga

teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI ND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo, warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI ND. Temani setiap momen seru dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. RRI Radio.

Halo pendengar RRI dimanapun berada. Saya Coach Edward, pelatih Persena Naga Keo FC. Saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini, RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Buat para pecinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Coach Edward, salam olahraga, dan selamat menikmati serunya Piala Dunia bersama RRI.

paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Star Pro 1 RRI ND, dimanapun Anda berada, kami ajak Anda untuk mendengarkan informasi cuaca yang akan disampaikan oleh rekan Adrizal Prakirawan BMKG Sika.
1: Info cuaca BMKG.
0: Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, selamat sore juga. Baik, silakan laporan cuacanya ke Adrizal.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI ND. Kami dari BMKG Sika akan memberikan terkait pembaruan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, ND, dan Nagekeo yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026. Untuk kondisi cuaca sendiri secara umum untuk tiga kabupaten tersebut, dari pagi, siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, dan juga untuk malam hingga dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kondisi angin dominan rata-rata bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-ratanya berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Sementara itu, untuk tinggi kondisi gelombang perairan, tinggi gelombang di perairan utara Pulau Flores berkisar antara 0,5 hingga 1 meter yang masih dimasuk dalam kategori rendah. Sementara untuk tinggi gelombang di perairan selatan Pulau Flores, tinggi gelombangnya berkisar antara 1 hingga 1,5 meter yang termasuk pada kategori sedang. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terkait dari dampak hujan sedang hingga lebat yang dapat terjadi sewaktu-waktu yang menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, hingga pohon tumbang. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya berita hoax dan pastikan seluruh informasi cuaca hanya dari BMKG. Sekian, terima kasih, selamat sore, kembali ke RRI ND.
0: Terima kasih laporannya rekan Adrizal, selamat sore dan selamat bertugas.

0: paling berharga di dunia. Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan mengumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah kota ND dan sekitarnya.
1: Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya RRIND mengumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah kota ND dan sekitar.

seluruh angkasawan angkasawati RRI ND, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini selalu diridhoi oleh Allah.

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Di kota Madinah berdiri masjid penuh sejarah, yaitu Al-Masjid An-Nabawi. Masjid ini dibangun langsung oleh Nabi Muhammad setelah hijrah dari Mekah pada tahun 622 Masehi. Awalnya masih sangat sederhana, berdinding tanah liat dan juga beratap daun kurma. Namun dari tempat sederhana inilah lahir sistem pemerintahan, pendidikan dan juga peradaban Islam. Masjid Nabawi bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga pusat musyawarah, strategi sosial hingga pembinaan umat. Dan di dalamnya terdapat raudah, area yang disebut sebagai taman surga serta makam Rasulullah. Kini dengan payung-payung raksasa yang terbuka indah di pelatarannya, Masjid Nabawi tetap menjadi tempat yang menghadirkan ketenangan dan kerinduan mendalam bagi umat Islam. Ia mengajarkan bahwa peradaban besar bisa lahir dari tempat yang sederhana selama dipimpin dengan keteladanan dan juga nilai-nilai kebaikan.

Sepeda. Pukul 16 lebih 2 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan ragam program pilihan untuk Anda. Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam kentongan. Hari Rabu,

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Pelestarian Kebudayaan BPK Nusa Tenggara Timur yang menggelar kegiatan edukasi sejarah bagi para pelajar di Kabupaten Ende menjelang peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Bina Kerahiman Ende Minggu 2026 itu difokuskan pada pengenalan rumah pengasingan Soekarno sebagai salah satu cagar budaya nasional yang memiliki nilai sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Nusa Tenggara Timur Haris Budiharto saat diwawancarai RRI Ende di Aula Bina Kerahiman menjelaskan bahwa kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum sosialisasi nomenklatur

Ia menambahkan tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada para pelajar mengenai pentingnya situs sejarah yang berada di daerah mereka sendiri. Selain mengenal bangunan cagar budaya, para peserta juga diajak memahami berbagai koleksi benda bersejarah yang tersimpan di lokasi tersebut. Informasi selengkapnya pendengar tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, Irang di tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandara.
5: Wah, bagus banget.

0: banget.
1: Sekarang saya percaya, kenapa Syutan Syahrir pernah bilang, jangan mati sebelum ke Banda Neira.
2: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
3: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan, kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
4: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Piala Dunia. Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Halo pendengar RRI ND dimanapun Anda berada. Saya Reddy Wahon, pemimpin redaksi media online aksinews.id. Dari Lembata, saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini, RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang sayang jika dilewatkan. Untuk para pencinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan sepak bola dunia dengan penuh semangat. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Freddy Wahun, salam olahraga. Selamat menikmati serunya pertandingan sepak bola dunia bersama RRI ND. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, kami ajak Anda untuk mendengarkan laporan terkini terkait dengan doa Trisandia Pancasembah dan Japa Matram dari Pura Mahadesa Jalan Pahlawan ND yang berkaitan dengan doa kebangsaan menyambut Pekan ND Street Festival dalam rangka menyambut hari lahir Pancasila yang akan disampaikan oleh reporter kami Rosa Dalima. Rosa, laporan Anda.
1: Ya, mendengar saat ini kami berada di Pura Desa di Jalan Pahlawan, Pura Madewa. Dan saat ini pendengar doa Trisandi dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila yang dilaksanakan serentak 5 agama yang ada di Kabupaten Ende untuk di Pura Desa saat ini sudah mulai pada pukul 18.30 tadi. Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Ende Iwayan Artanama sebelum doa kepada media menjelaskan bahwa ini merupakan kesempatan momen yang indah dan membahagiakan para umat Hindu yang ada di Kabupaten Ende, mengingat doa ini juga bertepatan dengan doa khusus purnama suci. Dan pada sore hingga malam hari ini umat Hindu yang ada di Bali melaksanakan atau melantunkan doa syukur untuk dua wujud permohonan masing-masing dalam rangka toleransi kerukunan dalam terkait dengan peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni besok dan juga Purnama Suci. Dan kami selain itu beliau juga menyampaikan kebanggaan dan kebahagiaannya tersendiri karena di momentum doa pada malam hari ini juga dihadiri oleh Ketua Perisada Hindu Dharma Indonesia Mayor Jenderal Purnawirawan TNI Bapak Wisnu Bawa Tenaya. Beliau merupakan Sekretaris Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang khusus hadir di Kabupaten Ende mewakili Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Indonesia Ibu Megawati Soekarno Putri. Dalam wawancara kami tadi sebelum doa, beliau menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada masyarakat Kabupaten Ende atas kerukunan dan toleransi yang dibangun dan yang dijaga selama ini. Sebagai kota rahim Pancasila, masyarakat Kabupaten Ende memikul tanggung jawab yang besar untuk mempertahankan menjadi miniatur Indonesia. Sebagai mantan Pangdam Udayana, beliau memberikan apresiasi juga kepada masyarakat Kabupaten Ende yang sampai sejauh ini menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, nilai-nilai Pancasila sejak dari zaman ketika Bung Karno dibuang ke Ende berbaur dengan masyarakat tanpa melihat suku, agama, dan tanpa melihat suku, agama, dan strata sosial. Dan saat usai doa nanti disampaikan juga akan dihadiri oleh Wakil Bupati Ende Bapak Dr. Domi untuk melakukan ramah-tamah bersama dengan Sekretaris Badan Pembina Ideologi Pancasila yang juga merupakan Ketua Perisada Hindu Dharma Indonesia Bapak Wisnu Bawa Tenaya. Demikian laporan kami dari Pura Desa di Jalan Pahlawan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih laporannya rekan Rosa, selamat malam dan selamat bertugas.

pemerintah Kabupaten Ende yang mulai menjajaki kerjasama internasional di bidang ketahanan pangan melalui pertemuan resmi antara Bupati Ende dan perwakilan Federasi Rusia bersama sejumlah pengusaha asal Rusia. Pertemuan tersebut membahas peluang kemitraan dalam pengembangan pangan, nutrisi, kesehatan masyarakat, serta kerjasama ekonomi dan kemanusiaan. Dalam pertemuan yang berlangsung dalam suasana penuh persahabatan dan dialog terbuka itu, pihak Rusia memperkenalkan produk bakwit atau gandum kuda yang berasal dari wilayah Altai, Rusia. Kawasan tersebut dikenal sebagai salah satu wilayah dengan lingkungan alam yang bersih dan menjadi sentra produksi pangan berkualitas di negara tersebut. Perwakilan Federasi Rusia menjelaskan bahwa bakwit telah lama menjadi bagian penting dari pola konsumsi masyarakat Rusia. Produk pangan tersebut banyak dikonsumsi atlet, anak-anak hingga pekerja dengan aktivitas fisik tinggi karena memiliki kandungan protein nabati, vitamin, mineral, dan sumber energi yang dapat bertahan lebih lama. Bupati Ende menyambut baik peluang kerjasama tersebut sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Selain itu, kerjasama internasional dinilai dapat membuka akses terhadap inovasi pangan yang mendukung pembangunan daerah. Dari hasil pertemuan tersebut, kedua pihak menyatakan kesiapan untuk membangun kemitraan jangka panjang dengan berbagai institusi yang berkepentingan di Kabupaten Ende. Salah satu tindak lanjut yang direncanakan adalah penyusunan nota kesepahaman MOU antara pemerintah Kabupaten Ende dan perwakilan Federasi Rusia. Informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan

Konsumsi air mineral dalam bentuk kemasan seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna,

yang spesial, yang lebih segar, lebih seru, dan pastinya eksklusif setiap hari. Bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI MD akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI MD dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo, warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI MD. Temani setiap momen seru dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. RRI, Radio

Salam literasi, salam daya baca. Perkenalkan, saya Gregorio Cabral Ferreira sebagai Ketua Umum Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika. Saya mengatasnamakan seluruh pengurus Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika dan para ketua Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Sika. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat RRIND yang telah menyiarkan banyak acara edukatif dan salah satunya program-program kerja para pegiat literasi. Dan apresiasi tertinggi juga kami sampaikan kepada RRIND yang menyiarkan langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Saya, selaku Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika, mengajak para pendengar dan pencinta RRIND dimanapun berada, terkhususnya di wilayah Kabupaten Sika, agar terus bergabung dan mengikuti setiap rangkaian acara yang disiarkan oleh RRIND, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo, ikuti terus setiap siaran dari RRIND. Jangan sampai ketinggalan.

Pendengar Pro 1 RRND dimanapun Anda berada, tidak terasa kita telah berada di ujung kebersamaan kita dalam Florata sore ini. Saya Rian Hidayat, rekan saya Ventino Fernandez harus undur suara dari ruang dengar Anda pendengar, tapi tetap bersama kami karena sesaat lagi rekan kami Joanna Bara akan menemani Anda dalam Florata malam dari pukul

Bu Radiawa, terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih tetap setia di FM 100,5 MHz. Dan pendengar, saat ini saya Jona dan juga rekan Rian Valen Krian akan menemani Anda di Florata malam ini sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentu saja dengan beragam acara yang sudah kami siapkan untuk Anda ya. Sambil Anda beristirahat bersama keluarga, menikmati indahnya malam ini. Kebetulan ya, malam ini bulan purnama nih.

Kota Ende sekarang ini lagi dingin-dinginnya ya, tapi saya yakin sekali bersama RRI Pro 1 RRI Ende tentu saja akan menghangatkan suasana malam Anda. Dan juga pendengar, nanti juga ada rekan-rekan reporter RRI Ende ya, yang akan melaporkan jalannya malam perenungan menjelang hari lahir Pancasila di 31 Mei 2026. 1 RRI Ende.

Pesona Budaya Flobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21 lebih 10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih di Florata malam ini ya. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti ya laporan dari rekan reporter kami yang saat ini sudah berada di Gereja Santo Donatus Buanawa ya, yang akan melaporkan perarakan Arca Ine Maria Guadalupe yang tiba di Gereja Santo Donatus Buanawa. Dan saat ini kita sudah terhubung ya bersama rekan Riko Kota. Halo, selamat malam rekan Riko.
1: Baik, selamat malam Jo dan juga pendengar RRI ND dimanapun Anda berada. Saat ini saya melaporkan langsung dari halaman Gereja Paroki Santo Donatus Buanawa yang menjadi titik akhir perarakan Arca Ine Maria Guadalupe dalam rangkaian kegiatan pesta atau perayaan ND atau Pekan ND Street Festival menyambut hari lahir Pancasila pada 1 Juni besok. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 4 jam, Arca Ine Maria Guadalupe akhirnya tiba di Gereja Santo Donatus Buanawa sekitar pukul 19 WITA tadi. Perarakan ini sebelumnya diberangkatkan dari Gereja Kristus Raja Katedral ND sekitar pukul 15 WITA atau pukul 3 sore dan diikuti oleh ribuan umat dengan membawa obor yang berjalan kaki bersama para imam, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat lainnya. Dan tampak tadi Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda turut hadir mengikuti prosesi perarakan ini didampingi istri dan juga Sekretaris Kabupaten ND Gabriel Dala. Sepanjang perjalanan jumlah umat yang mengikuti perarakan terus bertambah. Dan setelah bertolak dari Katedral ND tadi, rombongan terlebih dahulu singgah di Gereja Santo Yosef Onokore, kemudian melanjutkan perjalanan ke depan Pusat Pastoral Keuskupan Agung ND, tepatnya di Jalan Altari, yang disambut oleh umat Paroki Santo Marinus Purere. Selanjutnya perarakan bergerak menuju Simpang 5 Kota ND dan mendapat sambutan dari umat Paroki Motopaga, sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan menuju Gereja Santo Donatus Buanawa. Setibanya di lokasi tujuan, Arca Ine Maria

0: selamat di Gereja Santo Donatus Bonava, dan juga karena kapasitas gereja yang tidak mampu menampung seluruh umat yang ikut mengancar arca Ini Maria Guadalupe. Sementara itu, umat lainnya masih bertahan untuk mengikuti rangkaian doa dan kegiatan lanjutan yang berlangsung di dalam gereja. Perarakan arca Ini Maria Guadalupe ini menjadi salah satu agenda penting dalam rangkaian doa kebangsaan menyongsong hari lahir Pancasila. Selain menjadi ungkapan iman umat Katolik, kegiatan ini juga menjadi simbol persaudaraan, kebersamaan, dan semangat persatuan yang terus dijaga oleh masyarakat ND sebagai kota Pancasila. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan langsung dari Gereja Paroki Santo Donatus Bonava. Kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Riko untuk laporannya. Prosesi perarakan Arca Ine Maria Guadalupe ya, yang disambut penuh sukacita oleh umat, akhirnya tiba di Gereja Santo Donatus Bonava. Dan pendengar, kami juga akan terus menghadirkan ya laporan-laporan dari rekan reporter kami ya, yang akan melaporkan bagaimana jalannya atau suasana dari malam perenungan ya, menjelang 1 Juni hari peringatan lahirnya Pancasila di kota Ende. Dan pendengar, tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi di FM 100,5 MHz.

segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Pesona Budaya Flobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21 lebih 10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar Pulau Satu dimanapun berada, kami masih menghadirkannya beragam informasi untuk Anda di kesempatan malam hari ini di Florata malam ini. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan menghadirkan laporan dari rekan Rosa Delima yang akan melaporkan suasana jelang malam perenungan ya, memperingati hari lahir Pancasila. Selamat malam rekan Rosa.

0: Baik, mendengar Pulau Satu dimanapun berada, kami akan menghadirkan ya laporan yang akan disampaikan rekan Suimam ya, terkait dengan situasi terkini jelang kegiatan doa kebangsaan di Masjid Arabita. Baik, pendengar, saat ini kami akan segera menghubungi rekan Suimam ya, yang akan melaporkan situasi terkini dari Masjid Arabita ND nih, terkait dengan situasi terkini jelang kegiatan doa kebangsaan. Baik, rekan Suimam, silakan untuk laporan situasi terkini jelang malam perenungan dari Masjid Arabita ND. Halo, rekan Suimam, silakan.
1: Baik, selamat malam. Saya laporkan langsung dari Masjid Arabita, Kabupaten ND, tempat berlangsungnya kegiatan doa kebangsaan, doa bersama dan tausiah dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hingga saat ini suasana di Masjid Arabita berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan. Kegiatan ini dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten ND, Imam Masjid dan para Tamir Masjid Sekota ND, Organisasi Kemasyarakatan Islam, tokoh agama serta tokoh masyarakat. Rangkaian acara diawali dengan penampilan kasidah yang membawakan lagu-lagu bernuansa religius dan kebangsaan, penampilan tersebut mendapatkan sambutan hangat dan para peserta yang memenuhi area masjid. Kegiatan kemudian dibuka secara resmi oleh Bupati ND yang sebentar lagi akan datang untuk membuka kegiatan tersebut. Nanti setelah usai sambutan, kegiatan akan dilanjutkan dengan doa kebangsaan dan doa bersama yang dipimpin para tokoh agama. Doa dipanjatkan untuk keselamatan bangsa Indonesia, kemajuan daerah, serta terwujudnya kehidupan masyarakat yang damai, sejahtera, dan harmonis. Selanjutnya peserta mengikuti tauziah yang mengangkat pesan-pesan kebangsaan dan nilai-nilai keagamaan sebagai landasan dalam memperkuat semangat persaudaraan serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah bersama seluruh komponen masyarakat berharap momentum hari lahir Pancasila tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi pengingat akan pentingnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Demikian laporan langsung dari Masjid Arabita ND dalam rangka doa kebangsaan, doa bersama, dan tauziah memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Saya Suimam, kembali ke rekan studio.
0: Baik, terima kasih rekan Suimam untuk laporan situasi terkini ya jelang kegiatan doa kebangsaan di Masjid Arabita ND. Selamat bertugas dan terima kasih. Baik, mendengar Pro 1 dimanapun berada, selanjutnya kami juga akan menghadirkan laporan dari rekan Rosada 5 terkait dengan doa kebangsaan umat Hindu yang baru saja selesai dan saat ini dilanjutkan dengan silaturahmi bersama Wakil Bupati ND, mewakili pemerintah dan Ketua Perisada Hindu Dharma Indonesia Pusat. Rekan Rosa yang akan melaporkan ya dari lokasi saat ini, pendengar. Selamat malam rekan Rosa.
2: Iya, pendengar, langsung dari Pura Mahadewa di Jalan Pahlawan ND saat ini baru selesai pelaksanaan doa Trisandia Pancasembah dan Japa Mantram dan dilanjutkan dengan acara silaturahmi bersama dengan Ketua Perisada Hindu Dharma Indonesia, Mayor Jenderal Purnawirawan TNI, yang merupakan sekaligus Sekretaris Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang hadir di Kabupaten Ende, Bapak Wisnu Bawa Tenayan, bersama Wakil Bupati Ende, Dr. Dominikus Minggu Mere. Pendengar, dalam sambutannya, Ketua Perisada Hindu Dharma Indonesia Bapak Wisnu menyampaikan umat Hindu yang ada di Kabupaten Ende ini diharapkan mendukung pemerintah Kabupaten Ende dalam menyukseskan berbagai program pembangunan sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing. Dia juga meminta umat Hindu yang ada di Ende untuk mengamalkan ajaran agama dan menunjukkan citra yang baik sebagai umat Hindu di tengah mayoritas. Dia pun memberikan apresiasi kepada umat Hindu yang ada di Ende ini karena sampai sejauh ini dapat berbaur dan membangun kerukunan umat beragama dengan baik bersama masyarakat setempat dan juga kelompok-kelompok agama lainnya. Sementara itu, Wakil Bupati Ende Dr. Dominikus Minggu Mere MKS dalam sapaannya tadi usai doa bersama mengatakan bahwa pura desa ini merupakan pura pertama yang ada di Kabupaten Ende yang difasilitasi oleh pemerintah untuk mengakomodir umat Hindu yang ada di Kabupaten Ende. Menurut beliau, ini ada hubungan emosional antara Pemkab Ende dengan PHBI atau dengan umat Hindu yang ada di Ende. Wakil Bupati Ende memberikan apresiasi mewakili pemerintah, menyampaikan juga terima kasih atas partisipasi umat Hindu dalam rangkaian kegiatan upacara peringatan hari lahir Pancasila besok, yakni di hari ini dengan melaksanakan doa bersama. Menurut Bupati Ende, PH kehadiran dan keberadaan Perisada Hindu Dharma Indonesia mulai dari pengurus dan anggotanya adalah salah satu sumbu kekuatan pemerintah Kabupaten Ende karena berkontribusi untuk pembangunan Kabupaten Ende melalui perannya masing-masing, yakni ada di pengadilan negeri, kejaksaan, di kepolisian, di bidang kesehatan. Dan menurut Bupati Ende, ini merupakan salah satu kekuatan yang dimiliki pemerintah untuk membangun Kabupaten Ende. Wakil Bupati Ende meminta kepada umat Hindu yang hadir pada doa bersama pada malam hari ini untuk menjaga tali silaturahmi dan memelihara kerukunan serta toleransi antar umat beragama yang ada di Kabupaten Ende. Dan acara silaturahmi bersama ini ditutup dengan santap malam bersama. Demikian laporan kami dari Pura Desa Mahadewa di Jalan Pahlawan. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Rosa untuk laporannya malam hari ini, dan kami masih menantikan laporan-laporan Anda selanjutnya. Pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian kita telah ikuti ya laporan rekan Rosa Dalima terkait dengan doa kebangsaan umat Hindu yang baru saja selesai dan dilanjutkan dengan silaturahmi bersama Wakil Bupati Ende, mewakili pemerintah dan juga Ketua Perisada Hindu Dharma Indonesia Pusat ya dari Pura Desa di Jalan Pahlawan Ende.

Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewa terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geliat kan?
6: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
7: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojewan, Prambanan. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksporter yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
3: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang. Ya.
4: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
5: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik. Transparan, accountable, ini menjadi patokan utama kita karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI dari Jakarta. Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Sakya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
2: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
6: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
7: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana Bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
6: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
9: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran, karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
9: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
10: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta. Sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan terutama di Indonesia Timur yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
9: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
11: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
12: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
11: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
12: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
13: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
12: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih, Nangabulik.

0: Kelurahan Merah Putih Nangabulik, Sikin M. Nur mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
1: Untuk perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal tunggukan gedung yang belum selesai kan, belum selesai. Mungkin itu sekitar 80% sudah digarap itu, ya penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan. Ke KDMP, dari mereka pembangunan kan. Terus kita pelaksanaan program kerja kita. Pertama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
0: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
2: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
0: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
3: Agak jaya bijaksana melaporkan.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Dengar sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci Arab Saudi. Alam.
6: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter YKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabiti Muzdalifah dan Mina, dan melentat jumroh hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
7: Membadalkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Zarkasyi Ali asal Jakarta, YKG 27. Jadi embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu, artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan

0: di hotel itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
1: Dan pendengar, selama menjalankan ibadah tersebut, Anies mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anies, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti info.

0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Tim Nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti Piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra pertandingan Grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, Grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini Timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di Liga di U21-nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain, termasuk secara mental pemain karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun termasuk kami dari Myanmar juga sama dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih Tim Nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama Grup A, Timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Mendengar Pro 1 dimanapun berada, kembali Anda ikuti rangkaian acara di RRI Pro 1 RRI ND ya, di FM 100,5 MHz. Dan saatnya kami akan menghadirkan mimbar agama Katolik dengan topik Allah Tritunggal adalah kasih yang menyelamatkan dan menghidupkan, bersama Yasinta Matrositu SAG, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten ND.
1: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik.

Tuhan dimanapun Anda berada. Syukur kepada Allah karena pada malam ini kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa kembali bersama saya Yasinta Matrositu SAG, Penyuluh Agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, dalam program Mimbar Agama Katolik edisi Minggu 31 Mei 2026. Pada hari ini, Gereja Sejagat Raya merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Gereja mengajak kita merenungkan misteri iman yang paling mendasar, yakni Allah yang satu dalam tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Misteri Tritunggal bukan sekedar ajaran yang sulit dipahami, melainkan pengalaman kasih Allah yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Bapa menciptakan kita, Allah Putra menebus kita, dan Allah Roh Kudus menguduskan serta membimbing kita menuju keselamatan. Marilah kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan yang akan menuntun kita semakin mengenal dan mengalami kasih Allah Tritunggal dalam kehidupan kita. Sebelumnya, saya ajak kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Pada malam ini kami semua berkumpul sebagai anak-anak-Mu untuk mendengarkan sabda-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu agar menerangi pikiran dan hati kami, supaya kami mampu memahami misteri kasih-Mu yang dinyatakan dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga melalui sabda-Mu pada malam ini yang kami dengarkan, iman kami semakin diteguhkan, harapan kami semakin dikuatkan, dan kasih kami semakin bertumbuh. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan-bacaan suci berikut ini. Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, Musa bangun pagi-pagi dan naik ke Gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setia. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah. Berkatalah Musa, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk, ampunilah kesalahan dan dosa kami, dan terimalah kami menjadi milik-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren, terpujilah Engkau selama segala abad. Terpujilah Engkau selama segala abad. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah leluhur kami. Terpujilah nama-Mu yang mulia dan kudus. Terpujilah Engkau dalam bait kemuliaan-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau selama segala abad. Terpujilah Engkau di atas tahta kerajaan-Mu. Terpujilah Engkau yang memandang dari kedalaman. Terpujilah Engkau di bentangan langit. Terpujilah Engkau selama segala abad. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya.
Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada Nikodemus, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepada-Nya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Allah Tritunggal adalah kasih yang menyelamatkan dan menghidupkan. Para pendengar yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Ini adalah salah satu misteri terbesar dalam iman Katolik. Ketika mendengar kata Tritunggal, banyak orang langsung berpikir tentang sesuatu yang rumit dan sulit dipahami. Memang benar bahwa akal manusia tidak akan pernah mampu memahami Allah secara sempurna. Namun gereja tidak meminta kita untuk menjelaskan Allah secara matematis, melainkan mengajak kita mengalami kasih-Nya. Tritunggal Maha Kudus berarti Allah itu satu, tetapi hadir dalam tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya tidak terpisah, tidak berbeda tujuan, tetapi hidup dalam persekutuan kasih yang sempurna. Bacaan pertama dari Kitab Keluaran menampilkan Allah yang memperkenalkan diri-Nya kepada Musa sebagai Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setia. Gambaran ini menunjukkan wajah Allah Bapa yang penuh belas kasih. Seringkali manusia memiliki gambaran yang keliru tentang Allah. Ada yang menganggap Allah hanya sebagai hakim yang siap menghukum setiap kesalahan manusia. Namun, Kitab Suci menunjukkan bahwa Allah pertama-tama adalah Bapa yang mengasihi. Ia tidak lelah mengampuni dan menerima manusia kembali. Kasih Allah Bapa kemudian dinyatakan secara nyata melalui Putra-Nya Yesus Kristus. Dalam Injil hari ini kita mendengarkan ayat yang sangat terkenal. "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal." Allah tidak sekedar berkata bahwa Ia mengasihi manusia. Ia membuktikan kasih-Nya dengan memberikan yang paling berharga, yaitu Putra-Nya sendiri. Kasih sejati selalu tampak dalam tindakan. Seorang ibu membuktikan kasih-Nya dengan merawat anak-anak-Nya. Seorang ayah membuktikan kasih-Nya dengan bekerja keras demi keluarga. Demikian pula Allah membuktikan kasih-Nya melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Salib bukan tanda kekalahan, melainkan tanda cinta terbesar. Ketika Yesus wafat di salib, Ia sedang berkata kepada setiap manusia, "Engkau begitu berharga di mataku." Para pendengar yang dicintai Tuhan, hal yang menarik dalam Injil pada malam hari ini adalah bahwa Yesus datang bukan untuk menghukum dunia, tetapi untuk menyelamatkan-Nya.
Seringkali manusia lebih mudah menghakimi daripada menyelamatkan. Ketika melihat orang jatuh dalam dosa, kita cenderung mencela. Ketika melihat kelemahan orang lain, kita lebih cepat mengkritik daripada menolong. Namun, Allah bertindak berbeda. Ia tidak datang untuk mengangkat, menyembuhkan, dan memulihkan manusia, melainkan kasih yang nyata dan setia. Inilah pelajaran penting bagi kehidupan kita. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil menjadi pembawa keselamatan bagi sesama, dalam keluarga, dalam lingkungan kerja, sekolah, komunitas, gereja, bahkan di dalam KUB kita sendiri maupun masyarakat. Kita dipanggil menjadi pribadi yang menghadirkan kasih dan pengampunan. Selanjutnya, Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga dalam Tritunggal yang terus bekerja dalam hidup kita. Roh Kudus memberi kekuatan ketika kita lemah, memberi penghiburan ketika kita sedih, dan memberi keberanian ketika kita menghadapi tantangan. Tanpa Roh Kudus, iman hanya menjadi pengetahuan. Dengan Roh Kudus, iman menjadi kehidupan. Banyak orang mengalami kesulitan hidup, masalah ekonomi, kesehatan, konflik keluarga, kegagalan usaha, dan berbagai pergumulan lainnya. Dalam situasi seperti itu, Roh Kudus hadir sebagai penolong yang menguatkan. Para pendengar yang terkasih, kalau kita perhatikan setiap kali umat Katolik memulai dan mengakhiri doa, kita selalu membuat tanda salib sambil mengucapkan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tanda salib bukan sekedar kebiasaan. Itu adalah pengakuan iman kita kepada Allah Tritunggal. Ketika kita membuat tanda salib, kita mengingat bahwa seluruh hidup kita berada dalam kasih Allah, keselamatan Kristus Putranya, dan penyertaan Roh Kudus. Maka pertanyaannya adalah, apakah hidup kita sudah mencerminkan kehidupan Tritunggal? Allah Tritunggal adalah persekutuan kasih. Karena itu, keluarga-keluarga Kristiani dipanggil menjadi persekutuan kasih. Suami dan istri hendaknya saling mengasihi dan menghormati. Orang tua hendaknya menjadi teladan iman bagi anak-anaknya. Dan anak-anak hendaknya menghormati orang tua. Paroki, KUB, dan lingkungan juga dipanggil menjadi persekutuan kasih, bukan tempat pertengkaran dan perpecahan. Di tengah masyarakat yang semakin individualistis, perayaan Tritunggal Maha Kudus mengingatkan kita bahwa manusia diciptakan untuk hidup dalam relasi dan persaudaraan. Kasih Allah tidak boleh berhenti pada diri kita sendiri. Kasih itu harus mengalir kepada sesama. Hari ini, marilah kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah saya sudah menjadi tanda kasih Allah bagi keluarga saya? Apakah saya sudah membawa damai di lingkungan tempat saya tinggal? Apakah saya sudah membuka diri terhadap tuntunan Roh Kudus? Apakah saya sungguh percaya bahwa Allah mengasihi saya tanpa batas? Para pendengar yang terkasih, misteri Tritunggal Maha Kudus mengajarkan bahwa inti kehidupan Allah adalah kasih. Karena itu, semakin dekat seseorang dengan Allah, semakin besar pula kasihnya kepada sesama. Kiranya, melalui renungan malam ini, kita semakin mengenal Allah Bapa yang mengasihi,
semakin mengikuti Yesus Kristus yang menyelamatkan, dan semakin terbuka pada Roh Kudus yang menghidupkan dan menguduskan. Semoga keluarga-keluarga kita menjadi cerminan kasih Allah Tritunggal, dan semoga gereja menjadi rumah persaudaraan, dan hidup kita menjadi kesaksian nyata bahwa Allah sungguh mengasihi dunia dan diri kita sendiri. Amin. Semoga. Para pendengar yang terkasih, kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus dan penuh kasih, marilah kita panjatkan doa-doa kita. Bagi Gereja Kudus, semoga gereja senantiasa menjadi saksi kasih Allah di tengah dunia dan membawa banyak orang semakin mengenal Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara, semoga mereka menjalankan tugas dengan penuh kebijaksanaan, kejujuran, dan semangat pelayanan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga Kristiani, semoga setiap keluarga menjadi tempat tumbuhnya iman, harapan, dan kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit, menderita, dan putus asa, semoga Roh Kudus menghibur dan menguatkan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang mendengarkan siaran pada malam ini, semoga hidup kita semakin mencerminkan kasih Allah Tritunggal dalam perkataan dan perbuatan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengarkanlah doa-doa kami yang kami panjatkan dengan penuh iman. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan pada malam ini. Semoga firman-Mu bertumbuh dalam hati kami dan menghasilkan buah kasih dalam kehidupan sehari-hari. Bimbinglah kami agar semakin mengenal Engkau, mencintai Engkau, dan melayani sesama dengan tulus. Berkatilah keluarga-keluarga kami, pekerjaan kami, dan seluruh perjalanan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar yang terkasih, demikian mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Saya Yasinta mohon pamit dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan pada malam ini. Semoga Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa memberkati, melindungi, dan menyertai seluruh langkah kehidupan kita. Amin. Sekali di udara, tetap di udara.

dapur yang masih berselimut remang. Suara denting sudip beradu dengan wajan menjadi melodi pembuka hari. Ibu Mary, wanita dengan gurat kelelahan yang disembunyikan di balik senyum tipisnya, selalu bangun sebelum matahari sempat menyapa. Bagi Mary, setiap butir beras yang ia cuci adalah butiran doa. Dan setiap peluh yang jatuh saat ia menjajakan kue ke pasar adalah investasi untuk sebuah masa depan yang belum pernah ia saksikan sendiri. Dulu, Mary memiliki mimpi yang sederhana namun megah. Ia ingin mengenyam pendidikan tinggi, memakai toga, dan menjadi seorang guru. Namun, kemiskinan adalah tembok besar yang memaksa Mary melipat ijazah SMA-nya rapat-rapat, menguburnya di dasar lemari tua, dan menggantinya dengan celemek masak. Namun, ada satu hal yang perlu kita tahu. Mimpi seorang ibu tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berganti wajah. Sejak putri tunggalnya, Rosa, lahir ke dunia, mimpi Mary berpindah detak jantung.

0: sedikit lagi, Mary. Tinggal 30 bungkus lagi. Kalau ini habis, uang semesteran Rosa bulan depan bisa lunas.
1: Mama, belum tidur? Ini sudah jam 2, Mama.
0: Tanggung, anakku. Kalau pagi baru dibungkus, nanti kuenya keburu keras. Kamu, kenapa belum tidur? Besok ujian, kan?
1: Mama, Rosa pikir setelah semester ini, Rosa mau cuti saja. Rosa mau kerja di pabrik di depan itu. Rosa tidak tega lihat Mama tiap malam begini. Mama makin kurus.
0: Rosa, lihat Mama. Dulu, waktu Mama seumuran kamu, Mama punya mimpi jadi guru. Mama ingin pakai seragam rapi, mengajar di depan kelas. Tapi, kakekmu sakit, dan Mama harus berhenti sekolah untuk jualan di pasar.
1: Tapi sekarang Rosa yang harusnya gantian jaga Mama.
0: Tidak, mimpi Mama itu tidak mati, Rosa. Mimpi itu hanya pindah. Sekarang, mimpi itu ada di pundakmu. Setiap kali Mama mengaduk adonan, Mama bayangkan kamu pakai baju wisuda. Setiap kali Mama kedinginan di pasar, Mama bayangkan kamu sukses. Jangan padamkan mimpi Mama hanya karena kamu kasihan pada badanku. Badanku ini kuat karena doa untukmu.

0: Hari demi hari bergulir, Rosa tetap teguh dalam baktinya, menyelesaikan setiap tugas kuliah dengan ketekunan yang tak goyah. Di sisi lain, Ibu Mary tetap menjadi pejuang di hiruk-pikuk pasar, memeluk erat misinya bahwa Rosa, putri kesayangannya, harus meraih sukses. Hingga akhirnya, saat yang dinanti pun tiba. Seluruh ujian telah terlampaui, dan kini Rosa bersiap melangkah menuju altar wisuda untuk menjemput mimpinya.
1: Hari ini hawanya berbeda ya, Mama. Lebih cerah dari biasanya.
2: Mama tidak pernah menyangka kain hitam ini rasanya begitu halus di tangan Mama. Selama ini, Mama cuma bisa lihat dari jauh atau di televisi.
1: Mama tahu, tadi saat rektor memindahkan tali toga Rose, Rosa tidak memikirkan pekerjaan atau masa depan. Rosa cuma dengar suara surip Mama yang beradu dengan wajan di tengah malam. Rosa cuma ingat bau tepung di baju Mama.
0: Rosa melepas toganya. Ia mematung sejenak, lalu secara perlahan memasangkan topi toga tersebut ke kepala Ibu Mary. Ibu Mary terkejut.
2: Rosa, apa-apaan ini? Malu dilihat orang. Ini kan punyamu.
1: Bukan, Ma. Ijazah ini memang atas nama Rosa. Tapi yang wisuda hari ini adalah perjuangan Mama. Yang menang hari ini adalah mimpi Mama yang tidak pernah padam, meski disiram air mata bertahun-tahun. Mama Mary, Anda lulus dengan nilai terbaik di hati saya.
0: Rosa memeluk Ibu Mary erat. Ibu Mary menangis sesegukan di bahu anaknya. Tangan kasarnya mengelus punggung Rosa.
2: Terima kasih, Terima kasih sudah menjaga nyala mimpi Mama. Sekarang, Mama sudah bisa tidur.

dari kami. Salam hormat untuk setiap ayah dan ibu, sosok-sosok yang perjuangannya tak pernah padam meski dihantam dinginnya malam atau panasnya terik matahari. Terima kasih telah menjadi jangkar bagi kebahagiaan kami. Hari ini, di depan saksi bisu perjuangan kalian, kami berjanji akan menjadi putra-putri istimewa yang akan terus menghidupkan senyum di wajah kalian.

Selamat malam mendengar Purwosatu dimanapun berada. Terima kasih untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih tetap setia di FM 100,5 MHz ya, RRI Purwosatu ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih di Florata malam ini ya, saatnya kami akan menemani Anda pendengar di obrolan komunitas ya, atau komunitas bicara nih. Dan malam hari ini kami akan mengajak Anda ya untuk mengikuti perbincangan kami bersama narasumber kita malam hari ini ya, dari komunitas BMX ya, sepeda BMX, dan kita akan berbicara tentang BMX menepis stigma menjemput prestasi ya. Dan pendengar, kami akan menghadirkan ya narasumber kita malam hari ini, Muhammad Tegar Alam Chania.

0: ya, yang merupakan sekretaris umum ICF DI atau Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga sebagai pendiri dan pelatih YCBMX ya, Racing School dari tahun 2017. Dan saat ini sudah ada di ujung telepon ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Baik, Mas Muhammad Tegar Alam Sania ya, yang merupakan ya, sekretaris umum ICF ya. Dan juga pendiri ya, serta pelatih YBBM BMX ya, Racing School.
1: YCBMX.
0: Oh, YC. Ya. Oke deh. So barat-baratan ya saya ya.
1: Iya.
0: Baik, bisa diperkenalkan dulu nih Mas, dengan siapa saat ini ya, karena kurang afdol nih kalau belum memperkenalkan diri ya. Oke, silakan.
1: Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Alam Sani, biasa dipanggil Alam. Kalau di dunia sepeda mungkin yang udah pada ngerti. Mm-hmm. Jadi saya di sini selaku pendiri atau pelatih dari YCBMX Racing School, kalau orang Jawa bilangnya. Okay. Ya Inggrisnya YCBMX lah mungkin.
0: Okay.
1: Itu, dan saya juga salah satu pengurus di ICF atau Indonesian Cycling Federation di daerah provinsi daerah istimewa Yogyakarta gitu.
0: Okay.
1: Ingatnya begitu Mbak.
0: Baik, ini pendengarnya sudah pada tahu ya. Nah, berbicara tentang sepeda nih Mas.
1: Iya. Yeah.
0: Bisa diperkenalkan dulu nih, komunitas BMX-nya ini bermula atau sejarah berdirinya hingga aktivitas rutinnya dilakukan ini seperti apa nih Mas?
1: Oke, jadi sebenarnya saya itu dari 2005 saya mulai masuk senang di BMX Cross. Itu saya mulai jalanin apa ya, hobi, sampai pada akhirnya mulai senang-senang arah ke prestasi. Okay. Dan sampai di 2016 itu mulai mengarah ke kepelatihan. Dimana pada akhirnya saya kok menemukan tuh feel-nya, jadi mulai membina anak kecil-kecil gitu. Okay. Pada akhirnya saya 2017 akhir itu bulan November memutuskan untuk mendirikan suatu badan pembinaan. Ya bisa dibilang akademi.
0: Okay.
1: Dimana di sana juga orang hobis dan juga anak-anak kecil-kecil yang ingin berprestasi juga bergabung di YCBMX Racing School, bermula dari 4 orang dan alhamdulillah sekarang anggotanya sudah ada 23 orang gitu.
0: Oke, dari awalnya adalah hobi ya, kemudian dari hobi ini atau iseng-iseng ini didirikan tempat pelatihan ya.
1: Betul ya.
0: Oke, nah untuk perkembangannya saat ini seperti apa nih Mas?
1: Untuk perkembangan saat ini di dunia BMX, khususnya BMX Cross ini, sebenarnya fluktuatif kalau dibilang Mbak ya. Jadi di era tahun 2013 dulu itu sempat benar-benar booming banget karena udah mulai mengarah. Jadi ada salah satu event organizer yang juga dia bekerja sama dengan dinas terkait dari pendidikan olahraga juga.
0: Okay.
1: Jadi dia bikin suatu liga pelajar. Itu jadi mulai rame, jadi arahnya ke anak-anak mulai mengenalkan BMX gitu. Dan tapi nggak lama, cuman sekitar 3 tahun setelah itu mulai sepi lagi. Terus di 2016-17 rame, terus sepi lagi. Corona itu sepi lagi. Jadi ini mulai bangkit, merangkak bangkit lagi, mulai rame lagi.
0: Oke, gitu berarti sih, ya. Ini mengikuti moodnya atau mengikuti musim nih ya?
1: Kalau dilihat sebenarnya ini Mbak ya, seleksi alam, lebih ke seleksi alam sih kalau dari komunitas. Jadi mulai sekarang, kemarin sempat mulai zaman mainan anak-anak lagi, terus mulai mengarah ke sempat gadget itu yang sempat agak susah itulah. terus iya. sekarang mulai arah ke BMX lagi. Jadi ya itu seleksi alamnya pengaruh dari era sekarang ini yang perubahannya cepat banget anak-anak terasa. Jadi
0: oke, ini berarti ada yang sisi positifnya ya, iya, menghindari betul-betul. Anak-anak dari ketergantungan gadget bisa iya. Diajak untuk bergabung bersama komunitas BMX-nya ini ya Mas,
1: iya,
0: ya.
1: Betul-betul, iya,
0: betul. Oke, banyak orang nih yang masih menganggap BMX ini hanya sekedar hobi jalanan. Nah, menurut Mas sendiri ya sebagai pendiri komunitas ini, bagaimana sebenarnya dunia iya. BMX itu?
1: Jadi kalau BMX yang ada di CBMX ini kan lebih ke BMX cross ya Mbak. Jadi BMX cross itu kan kita bukan atraksi. Jadi kita itu BMX racing, kalau di nama internasional dibilang BMX racing tadi itu dia layaknya seperti motor cross, cuma di sirkuit sepanjang 400 meter, lebih halus dan lebih ke lomba, bukan ke atraksi. Nah, sedangkan BMX yang orang umum tahu itu kan
0: BMX atraksi ya,
1: freestyle ya, atraksi ya, yang di jalan-jalan itu kan freestyle atraksi, apalagi kan sempat dulu ada di acara, salah satu acara televisi juga itu kan lebih ke atraksi. Jadi anak-anak kan taunya BMX itu atraksi, orang umum taunya BMX itu atraksi, sedangkan yang ada di komunitas saya ini lebih ke BMX racing atau BMX cross gitu.
0: Ini juga bisa di sebut dengan olahraga juga ya Mas ya?
1: Iya benar, olahraga juga ya.
0: Nah, apa nih tantangan terbesar menjadi rider BMX di tengah minimnya fasilitas atau dukungan nih Mas?
1: Iya, jadi yang pertama karena BMX ini kan memang harus punya fasilitas, yaitu trek khusus yang disediakan untuk bermain BMX ini, yang juga mungkin dari segi apa ya, kepemilikan atau fasilitas itu tadi kan juga kita harus perlu perawatan juga, dan juga enggak di sembarang tempat kita bisa bermain BMX tadi ini. Yang pertama kan, jadi harus yang pertama punya fasilitas dulu kan gitu ya. Yeah. Yang kedua untuk BMX cross ini itu kan di era sekarang ini kan dikenal untuk beli sepedanya kan cukup lumayan ya harganya. Jadi belum perlengkapannya juga, jadi itu juga jadi apa ya, poin tersendiri kalau orang-orang jadi ya bangga ya untuk milih jadi olahraga ini. Dan juga dari segi safety, karena BMX cross ini kan tergolong olahraga ekstrim, jadi mungkin bisa jadi daya tarik tersendiri, dan bisa juga jadi dalam tanda kutip mikir dua kali nih untuk nyoba nyemplungin anaknya ke dunia BMX cross ini, jadi gitu Mbak.
0: Nah, kalau berbicara tentang komunitas ya, komunitas BMX ini, di komunitasnya Mas Alam ini apa saja nih jenis atau subgenre BMX yang paling ditekuni?
1: Iya, kalau di komunitas saya ini lebih ke BMX cross, BMX cross, benar-benar BMX cross. Satu itu aja, satu genre itu aja, BMX cross, gak ada BMX freestyle-nya gitu.
0: Oke, tidak ada juga street atau park begitu ya?
1: Tidak ada.
0: Oke deh. Jadi kalaupun ada orang tua yang ingin anaknya bergabung, tidak usah khawatir ya, tidak perlu khawatir nih ya, karena bukan di jalanan ya.
1: Bukan di jalanan ya, jadi benar-benar di tempat yang khusus dan pastinya ada pengawasan gitu.
0: Oke, pernah tidak nih Mas di dalam komunitasnya Mas ini ada mendapat stigma negatif dari masyarakat? Misalnya saja dianggap bahwa ugal-ugalan atau hanya kumpulan anak-anak yang pingin nongkrong nih Mas.
1: Jadi kalau untuk stigma negatif sendiri, selama orang itu mengenal apa itu BMX cross di CBMX itu, alhamdulillah nggak ada Mbak. Jadi kalau untuk orang awam yang taunya anak BMX ya, oh yang sering di jalan-jalan itu pasti. Jadi ketika kita mulai sedikit menjelaskan, oh ternyata beda ya. Jadi taunya kan BMX mini cross kalau orang zaman dulu. Jadi di era sekarang ini sudah beralih jadi BMX cross atau super cross. Jadi udah mulai mengerti. Jadi alhamdulillah stigma negatif di masyarakat umum itu minim Mbak. Gitu.
0: Iya. Baik. Nah, dari kiriman foto-foto yang Mas kirimkan ke saya nih ya, ada saya melihat bahwa dia mengikuti event yang ada di Thailand ya Mas, kalau tidak salah.
1: Betul, ya.
0: Nah, ini bisa diceritakan nih, apa saja pencapaian atau kompetisi atau aksi sosial paling membanggakan yang pernah diraih atau diinisiasi oleh komunitas BMX ini, Mas?
1: Oke, jadi dari anak-anak kami di CBMX tadi itu, alhamdulillah satu peserta yang membanggakan ketika anak-anak kami bisa menjadi juara nasional yang diselenggarakan dari ICF pusat nasional sendiri. Itu kan diselenggarakan di setiap tahun hanya sekali Mbak, untuk menjadi juara nasional di kelas-kelas yang dibagi beberapa kelas itu juga alhamdulillah di tahun 2024 salah satu anak didik kami juga berhasil menjadi juara nasional juga, dan kemarin beberapa anak didik kami juga menjadi juara umum di series nasional yang ada di Indonesia dan berhasil mendapatkan golden ticket untuk mengikuti ASEAN BMX Cup di Thailand. Itu juga salah satu kebanggaan lah bagi kami gitu Mbak. Dan juga alhamdulillah dari anak didik kami juga berhasil mengikuti beberapa ajang multi event yang diselenggarakan di Indonesia gitu.
0: Oke, baik Mas. Nah, bagaimana nih komunitas mempersiapkan anggotanya agar bisa melangkah ke ranah profesional tersebut nih Mas?
1: Oke, jadi hal-hal yang kita persiapkan itu tadi, yang pertama pasti niatan dari si anak dulu. Asal anak itu sudah niat benar, anak itu sudah yakin benar dan punya komitmen, artinya untuk melatih si anak itu kita akan enak Mbak. Ya kan itu. Jadi dari segi latihan fisik, latihan teknik, secara mental juga, cara bermain, bertanding juga kita perlu persiapkan dari dini lah untuk persiapan berbagai event yang kita hadapi ke depannya.
0: Nah, selain fisik nih, pasti juga ada fasilitas-fasilitas yang perlu disiapkan ya. Nah, modal apa nih yang paling kuat yang dimiliki anak-anak BMX di di situ nih Mas? Biar bisa tetap bersaing dengan anak-anak BMX di daerah-daerah lainnya nih Mas.
1: Yang tentunya modal pertama untuk anak-anak mau main BMX yang pastinya kendaraan sendiri, yaitu BMX cross yang proper juga, yang sesuai size-nya, yang sesuai kebutuhannya, dan juga lebih ke fasilitas latihan Mbak. Ya itu dari segi BMX-nya, kendaraannya, ataupun juga track yang terawat, dan juga fasilitas pendukung lainnya ya, seperti gizi, seperti fasilitas ya, mungkin massage dan lain-lain lah, untuk mendukung anak-anak bisa lebih perform di event-event target gitu.
0: Nah, pengalaman yang paling berkesan nih saat mengikuti event atau kejuaraan BMX ini di mana nih Mas?
1: Pengalaman yang paling berkesan menurut saya di ajang kejurnas di Jogja sendiri Mbak, pernah digelar. Itu alhamdulillah anak-anak ya, kebetulan tuan rumah juga, jadi kami berhasil mendapat beberapa medali, dan juga kemarin sempat kita di ajang ASEAN BMX Cup sendiri juga alhamdulillah dari anak kami juga mendapatkan podium keempat ya, yang cukup puas lah dengan hasil itu, bisa berevaluasi, bisa buat bahan presentasi juga ke berbagai pihak gitu.
0: Nah, bagi anak muda di luar sana ya, yang mungkin saja nih setelah mendengarkan obrolan kita ada yang tertarik nih ingin bergabung, tapi takut ataupun ragu-ragu nih ya, karena stigma stigma dari masyarakat nih. Nah, ini apa nih tips dari Mas Alam sendiri untuk mereka-mereka yang masih ragu atau masih takut nih Mas?
1: Jadi yang pertama, yang bagi yang masih ragu-ragu atau takut kalau mau bergabung dengan kami, poin yang pertama, ini bukan olahraga yang menakutkan, asal kita mau belajar dari benar-benar basic kan gitu. Jadi mungkin yang dilihat dari orang-orang atau yang di YouTube atau yang di sosial media itu kan mungkin orang-orang udah profesional, jadi mereka lompat tinggi atau lompat jauh atau kecepatan yang kenceng, tapi kan mereka juga berawal dari nol, dari basic. Mungkin untuk menuju ke arah sana, yang dilihat menakutkan tadi itu, kita kan pasti mengajarkan dari benar-benar nol basic, kan gitu Mbak. Jadi benar-benar cara reading position dan juga cara reading style, ataupun juga cara dari segi safety-nya, kita kan juga pasti pakai perlengkapan dari mulai helm full face, sepatu, dari body protector, knee dan elbow protector. Jadi kita wajibkan pakai safety, kan gitu, dan juga kita ajarkan dari mulai benar-benar nol basic untuk bermain di BMX cross. Sebelum masuk track pun kita ajarkan, jadi tidak perlu khawatir untuk mencoba hal ini. Jadi kita pasti ajarkan dari benar-benar nol basic. Kita kalilah untuk bisa anak-anak lebih siap kalau mau nyoba jumping manual dan juga teknik-teknik yang diajarkan nantinya. Jadi benar-benar kita dari basic kita ajarkan, itulah kuncinya.
0: Oke deh, berarti ada trik-triknya ya, bukan langsung terjun pastinya ke medan ya.
1: Iya, benar Mbak.
0: Nah, kalau tadi disampaikan oleh Mas Alam bahwa di komunitas ini ada 20-an ya anggotanya. Nah, bagaimana nih komunitas BMX ini menjaga solidaritas dan juga kekompakan antar anggota nih, Mas?
1: Iya. Jadi tentunya dari segi latihan kita kan setiap latihan kita habis seminggu 4 kali. Jadi ya tentunya hubungan pelatih ke anak-anak juga itu kan komunikasi, itu kan penting juga, dan komunikasi tiga arah. Pelatih, anak, dan juga orang kan juga harus terjalin. Kadang kita juga sempat saya kirim juga, itu ada kita quest bareng gitu Mbak, itu ada foto kita quest bareng, jadi terus kita main game di suatu playground atau tempat hiburan, tempat-tempat bermain anak-anak gitu kan, juga salah satu cara kita buat menambah solidaritas kita. Dan juga setiap event kita bisa bergabung bareng, kita bikin tenda bareng, mungkin kita bikin satu forum buat kita bisa ngobrol diskusi bareng, entah kita persiapan ataupun evaluasi dari event gitu, kita ada kita di CBM gitu Mbak. Jadi hal itu yang mungkin kita lakukan untuk menambah solidaritas dari internnya tim kita di CBM.
0: Oke deh. Nah, ini saat kumpulnya ini apakah seminggu sekali atau sebulan berapa kali begitu, Mas?
1: Kalau untuk kumpul khusus itu kita agendakan sebulan sekali Mbak, ketika nggak ada event ya. Cuman akhir-akhir ini sebulan sekali pasti ada event. Jadi ketika di bulan yang nggak ada event kita lakukan itu Mbak, kegiatan itu kumpulan gitu. Iya.
0: Bukan rutin tiap hari ya, Mas ya?
1: Nanti jenuh dong, nanti malah bosan tiap hari.
0: Tapi kalau namanya hobi pasti tidak ada kata jenuh ya, Mas ya?
1: Iya, ya gimana cara kita bareng-bareng buat nyiptakan lingkungan yang happy lah Mbak, hidupnya. Gitu sih Mbak, jadi anak-anak senang, orang tua juga pada nyaman gitu sih.
0: Oke, kalau tadi ajakan untuk anak-anak ya, agar tidak takut kalau cedera ataupun ragu untuk penilaian masyarakat terkait dengan stigma negatif ya di masyarakat. Yes. Nah, kalau pesan untuk orang tua yang masih ragu mendukung anaknya menekuni BMX ini seperti apa nih?
1: Kalau untuk pesan orang tua sendiri, mungkin orang tua sendiri kan ada dua tipe Mbak ya. Ketika mungkin ada anak, si anak dulu yang tahu BMX cross pasti kan ngajak orang tuanya nih, ngajak orang tuanya, aku mau ini, mungkin mau lihat ini ya. Yang pertama mungkin kadang orang tua jangan, itu bahaya atau itu gimana ya. Mungkin ketika anak minta, mungkin ada ketertarikan anak, ya ikutinlah alurnya anak, kan yang pertama gitu. Mungkin di sana nanti anak bisa berprestasi, bisa punya lingkungan yang bagus juga. Itu nanti untuk hal-hal negatif ataupun resiko yang dari BMX tadi itu kan mungkin kita bisa menghindari dan mengurangi kemungkinan resiko yang terjadi kan Pak, seperti ya tadi itu kita pakai safety, kita ngajarin dari basic. Pasti nanti ada komunikasi dengan kami juga untuk mengurangi kemungkinan terjadinya hal itu kan itu. Tadi kalau dari orang tua sendiri yang mungkin juga ada tipe orang tua yang lebih tahu dulu ketimbang anak, mungkin orang tua tahu ada BMX cross, atau mungkin orang tua tuh mantan dari pembalap BMX cross pada zaman dulu kan gitu. Pada zaman dulu, jadi si orang tua juga ngarahin anaknya kan kadang gitu. Belum tentu anaknya juga cocok juga dengan BMX ini. Ya mungkin yang pertama komunikasi dulu dengan kami, biar ngerti lah, mengenal lebih jauh apa itu BMX cross, apa itu, bagaimana itu. Jadi yang pertama mungkin lebih kenali dulu lah bagaimana BMX cross itu, gimana BMX cross itu. Itu sih Mbak, saran saya.
0: Baik. Nah Mas, apakah dalam waktu dekat ini ada event yang tengah dipersiapkan oleh komunitasnya Mas ini?
1: Oke. Jadi kalau event kemarin hari Sabtu ini kita ada kejuaraan provinsi Mbak di sini. Dan anak-anak kita alhamdulillah banyak yang pada dapat juara di event ini yang diselenggarakan di DIY, dan juga untuk event terdekat di akhir bulan Juni itu nanti kita persiapan untuk ada event International Open Seiwan di Banyuwangi, dan di minggu pertama bulan Juli juga kita ada event kejuaraan nasional juga di Banyuwangi. Itu target event kita.
0: Baik, nah apa nih harapan Mas Alam sendiri terhadap komunitas, baik itu perkembangan BMX di Indonesia maupun di daerah Yogyakarta ini Mas?
1: Oke. Harapan saya yang pertama ini bakalan awet. Yang pertama awet dulu lah, anak-anak bisa senang di komunitas BMX cross ini, anak-anak bisa berkembang dengan apa ya, hati yang senang juga, bisa berprestasi, dan harapan jauhnya lagi mulai menyebar lah, mulai dikenal di khalayak umum apa itu BMX cross, dan mulai muncul bibit-bibit baru, calon atlet baru yang bisa nanti mewakili daerah sendiri ataupun juga bisa nanti menjadi wakil dari Indonesia di ajang multi event atau ajang single event yang akan datang. Itu harapan jauhnya.
0: Nah gitu. Jika Mas Alam ya dan juga komunitasnya ini diberi kesempatan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat luas nih, apa yang ingin disampaikan tentang dunia BMX ini Mas?
1: Ayo dong kenalin BMX cross nih. Olahraga yang asik, olahraga ekstrim tapi asik, ekstrim tapi cukup menyenangkan, dan bisa dilakukan mulai dari anak-anak umur 5 tahun dan juga sampai sekarang di kelas 40 tahun ke atas pun itu juga dilombakan. Artinya tidak hanya prestasi yang dicari, tapi juga BMX cross ini mulai ke hobi juga, mulai ke entertain juga, dan artinya bisa dilakukan semua orang, tidak hanya anak-anak maupun orang remaja ataupun dewasa, tapi hingga umur yang udah dewasa, udah mulai 30-40 tahun pun juga bisa bergabung di atau mencoba BMX cross ini dengan tentunya dengan teknik-teknik basic yang ada di BMX cross ini. Jadi intinya ayo, BMX cross itu asik, BMX cross itu menyenangkan gitu.
0: Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu-ragu ya, karena ini juga merupakan olahraga yang punya potensi besar ya untuk mendunia, dan juga bisa dijadikan sebagai ajang prestasi ya, mengejar prestasi nih Mas. Baik, nah ini yang terakhir nih Mas Alam, apa motivasi untuk anak muda agar berani berkarya dan juga berprestasi lewat hal-hal yang mereka cintai, khususnya ya bersepeda BMX ini Mas?
1: Oke. Jadi yang pertama pesan saya untuk anak-anak sekarang yang dimana era gadget yang berpengaruh banget nih di apalagi di bidang olahraga nih. Jadi
2: ayo yang pertama senangi olahraga, yang pertama untuk umumnya senangi olahraga. Senangi olahraga khususnya BMX cross ini karena kita punya salah satu atlet Indonesia juga yang sudah sempat mengikuti ajang tertinggi yaitu Olimpiade dari BMX cross, artinya Olimpiade BMX cross ini sudah dipertandingkan di Olimpiade, artinya jangka panjang untuk menuju prestasi mulai dari mungkin tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional dan juga internasional itu jenjangnya ada. Jadi ayo ikuti jejak-jejak jejak-jejak kakak-kakak kita yang senior yang udah berprestasi. Jadi motivasinya bagi saya itu sih Mbak, toh nanti juga ini jadi olahraga yang membanggakan juga, yang asik juga, berprestasi, jadi nanti bisa bermanfaat lah, mungkin juga bisa untuk mencari beasiswa ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, itu kan juga berpengaruh banget Mbak, kalau kita bisa punya prestasi di BMX cross ini gitu.
0: Oke, satu kata untuk komunitas BMX Yogyakarta nih, apa nih Mas?
2: Satu kata untuk komunitas BMX di Jogja, satu kata apa ya? dua kata mungkin boleh Mbak?
0: Boleh. Atau satu kalimat ya?
2: Satu kalimat ya. Dua kata aja lah.
0: Oke.
2: Asik dan prestasi itu.
0: Oke deh, asik dan berprestasi ya. Dan jangan lupa nih selalu membawa warta ya atau kabar nih untuk menepis stigma negatif ya dari bersepeda ini ya atau BMX cross ya Mas.
1: Iya.
0: Oke deh, baik. Terima kasih Mas Alam untuk waktunya malam hari ini ya. Mudah-mudahan saja apa yang sudah kita dengarkan malam hari ini dari Mas Alam ini bisa menjadi bukti nyata bahwa hobi itu bukan sekedar mengisi waktu luang ya, dan juga jalanan bukan tempat untuk disia-siakan, karena di atas dua roda BMX ini teman-teman komunitas juga tidak hanya melompati rintangan fisik ya, tetapi juga berhasil melompati stigma negatif masyarakat dengan raihan prestasi yang membanggakan. Oke, sukses selalu Mas Alam ya dengan yayasan dan komunitasnya. Maju terus dan mudah-mudahan stigma-stigma negatif ini bisa ditepis ya, menjadi sebuah prestasi yang bisa membanggakan diri sendiri, orang tua dan juga Indonesia. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian ya perbincangan kita bersama Mas Alam terkait dengan menepis stigma negatif ya, dan juga menjemput prestasi ini. Dan saya Juana mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sukses selalu.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi

waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala.

0: budaya dari seluruh penjuru Indonesia, dengarkan Suara Nusantara.
1: Suara Nusantara.
0: Acara khas Pro 1 RRI ND yang menghadirkan kekayaan lagu daerah dan nuansa budaya Nusantara.
1: Nusantara.
0: Suara Nusantara.
1: Suara Nusantara.
0: Setiap Rabu pukul 16.05 waktu Indonesia Tengah sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Mari kita jaga dan cintai warisan budaya bangsa bersama Suara Nusantara.
1: Suara Nusantara.
0: Hanya di Pro 1 RRI ND.

teman setia. Mengalun lembut lewat lagu-lagu kenangan, menghidupkan kembali cerita.

Pendengar Pro 1 di manapun berada, terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih tetap setia di FM 100,5 MHz ya. Dan saatnya kami akan menemani Anda dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini pendengar, lagu-lagu mancanegara di era 90-an akan kami hadirkan ya, untuk menemani Anda di Ruang Rindu ya, edisi malam hari ini. Seperti biasa, untuk Anda yang ingin bergabung ya, kami nantikan di line telepon 0821-4451-1957 atau di 0821-3878-8786. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami nantikan ya sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Dan mendengar saat ini sudah ada yang bergabung ya di line telepon nih. Selamat malam, Ruang Rindu. Dengan siapa?
1: Berbagi Rindu, Jawa Timur menyapa.
0: Iya, dengan siapa?
1: Mas Galuh, Mas Galuh Jawa Timur.
0: Oh, Mas Galuh Jawa Timur ya, apa kabarnya?
1: Kabarnya baik, kan siapa bani ya, Ta?
0: Udah lalu. Dan Mbak Johana.
1: Oh, Mbak Johana baru ya, salam kenal kalau gitu.
0: Oke, salam kenal, saya penyiar lama tapi baru dengar suaranya Mas Galuh nih ya malam hari ini.
1: Iya, saya kalau ini sudah banyak kenal ini.
0: Oke deh, baik. Malam hari ini lagu-lagunya dari mancanegara nih Mas Galuh.
1: Oh.
0: Iya.
1: Kalau gitu saya minta lagunya Bon Jovi aja, Always.
0: Always ya Bon Jovi. Oke, salam-salamnya.
1: Salamnya buat sayang besar yang ada di Banjarmasin, ya. Mm-hmm. Terus ada Rambla, ada Opalodek, ada Marcel, dan semua saja yang lagi pantau. Okay. Mbak Johana, buat yang sehat tetap semangat, semoga bahagia selalu bersama keluarga. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam ya, terima kasih nih buat Bang Jalu ya, yang ada di Jawa Timur. Setelah ini ada Yeri yang ada di Datuelu nih. Halo, selamat malam Yeri. Halo Yeri, selamat malam.
2: Selamat malam, selamat berhari Minggu dan selamat merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus.
0: Iya Yeri, selamat malam juga ya, selamat merayakan Hari Tritunggal Maha Kudus. Baik Yeri, malam hari ini mau dengarkan lagu apa nih Yeri? Ada
2: Never Enough, bisa? Never Enough, never kan tahun 90-an.
0: Oke.
2: Okay. Dari Lauren Auret, bisa?
0: Oke, okay, saya cari dulu ya.
2: Sambil Johanna cari, saya salam-salam ya.
0: Oke, okay, silakan.
2: Salamnya pertama buat Johanna yang lagi bertugas bersama operator dengan ucapan selamat malam, selamat berhari Minggu, semoga kalian berdua selalu semangat sampai di penghujung acara nanti, pulangnya hati-hati selesai dinas.
0: Oke, terima kasih Yeri.
2: Yang lainnya ada Bang Jabox di Talibura, ada Nano di Koting, ada Ida di Magetegar, Widya, ada Bunda Ima, ada Bang Kukanis yang posisinya sudah di Kupang, mm-hmm. ada Sari di Banjarmasin, Oma Deva di Jakarta, Oma Ceril di Boanawa, Ama Marcel di Wawaria, Om Papi di Walowaru, Ramla di Buton Tengah, Nursia di Maumbawa, Abang Asonto, Abang Agus, ada Tedinda di Bogor, ada Opa Delordes di Kalimati. Untuk Mas Galuh tadi, salam kenal Mas Galuh. Saya Yeri dari ND. Untuk semua keluarga besar saya yang berada di Kampung Teobera, yang mungkin saat ini belum tidur, dan juga untuk semua keluarga besar saya yang berada di Datuelu, yang mungkin lagi mendengarkan siaran radio yang belum tidur, dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat menikmati lagu-lagu dangdut. Singkatnya saja, semua pendengar setia Pro 1 RRIND di mana saja pun Anda berada, yang lagi pantau malam hari ini, dengan ucapan selamat malam, selamat berhari Minggu, selamat Hari Tritunggal Maha Kudus, dan selamat menikmati lagu-lagu Ruang Rindu malam ini. Bagaimana lagu?
0: Oke, ada Yeri.
2: Oke, makasih.
0: Iya, terima kasih Yeri yang ada di Datuelu ya. Selamat malam. Mudah-mudahan saja istirahatnya malam hari ini bisa nyenyak ya, sehingga besok pagi bangunnya tidak kesiangan nih Yeri. Setelah Yeri ada siapa lagi nih? Saya tunggu ya gabung-gabungnya di malam hari ini. Teteh Dinda, coba ditelepon lagi ya, Teteh. Ditunggu nih. Sampai dengan malam hari ini di pukul 23 ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Teteh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Johanna. Iya. Ya Allah ya Robi. Teteh pikir ada apa dengan line telepon gitu kan, agak-agak aneh gitu.
0: Yeri lagi menelpon nih Teteh.

0: Mancanegara 80-90 ya sayang ya. Oh, ini minggu malam ya, besok hari lahirnya Pancasila.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya benar nih Tete.
0: Lagu apa ya? 80-90 itu banyak yang lagu-lagu bagus, Yohana.
1: Iya, yang Tete pengen dengar malam hari ini apa nih, Teh?
0: Yang Tete pengen dengar, coba ambil dari... ini masuk gak ya? Dari Thousand Year dari Christina Perri, masuk gak?
1: Oke, A Thousand Mile ya. Atau...
0: enggak. Christina Perri yang Thousand Year.
1: Oh, Thousand Year. Oke, masuk nih.
0: Yohana, kalau sama Yohana tuh pasti it's okay gitu. Aduh, doa terbaik untuk Yohana dengan tim yang bertugas malam ini. Dengan siapa Yohana malam ini?
1: Dengan Rian Valenkrianus.
0: Rian, selamat malam.
1: Iya, dikasih dada-dada nih Tete.
0: Kasih dada-dada ya. Weekendnya gimana Yohana tadi?
1: Iya.
0: Weekendnya bagaimana? Pergi kemana? Ke mall kah? Makan-makan kah?
1: Weekendnya di rumah nih Tete ngebabu ya, cuci pakaian.
0: Biasa itu ya. Kalau ini, kalau biasa hari-hari itu bertugas, kalau pas ada di rumah di hari libur pasti urusan rumah tangga itu pasti.
1: Kita kalau Sabtu Minggu itu kalau tidak kemana-mana ya di rumah bereskan pekerjaan rumah nih, karena Senin sampai Jumat itu full.
0: banyak PR di rumah ya.
1: Iya benar nih Tete.
0: Oke lah kalau gitu tadi ya, menyapanya tadi untuk Yeri ya, selamat malam Yeri, terima kasih untuk sapaannya. Juga Bung Marcel, ada Opa, Opa lagi, Om Pati, ya Om Pati, ada apa nama, Bunda ini, Bunda siapa, Bunda Yujos,
1: Bunda Ima,
0: Oma Cheryl,
1: Oke.
0: Kenapa sih? Karena apa namanya tadi agak-agak kesulitan, jadi tadi ini, Pak Baliut kata orang Sunda ya.
1: Oh, iya.
0: Baru Bapak Manda, ada Bapak Franz, ada Bapak Andreas, Bapak Andre juga, ada siapa lagi kak? Oh ini Putra Mus juga ya. Terus ada Bung Servas juga. Siapa lagi kak? Oh, Ibu Wigati di Wonosobo dan semuanya. Next time deh untuk yang belum tersapa. Oke, dari Teteh cukup dulu ya Hana. Kemudian dilanjut, thank you. Selamat malam, bye-bye.
1: Iya, thank you ya Teteh. Selamat malam dan salam buat keluarga. Dan kita langsung ya pendengar nikmati lagu Never Enough ya dari Lauren Oren, kemudian juga Christina Perri dengan A Thousand Years. Dan kita awali ya dengan Bon Jovi dengan lagunya Always.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, kami akhiri kebersamaan kita di acara Ruang Rindu untuk malam hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan dan mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini ya.

Pendengar Purwosatu dimanapun berada, semakin malam semakin membawa kita ke suasana yang tenang ya, dan damai tentunya. Nah, pendengar di malam hari ini ya, untuk Anda yang mungkin saja ya belum bisa untuk pejamkan mata tidur ya di malam hari ini, nah saya punya cara ampuh ya agar Anda bisa cepat tidur dan tidak begadang, karena besok adalah hari Senin ya, hari yang super sibuk kalau hari Senin. Nah, jangan juga berkata bahwa I had Monday ya, karena hari Senin itu merupakan hari paling awal ya di pekan ini. Nah, pendengar, berbicara tentang cara ampuh agar cepat tidur dan tidak bergadang ini mungkin merupakan idaman semua orang ya, karena ada sejumlah cara agar cepat tidur mengatasi insomnia. Salah satunya adalah tidur dan bangun di waktu yang sama ya. Nyaman di air hangat, kemudian juga menggunakan latihan pernapasan metode 478. Seperti apa nih pendengar ya? Nah, gangguan tidur dapat diartikan sebagai susah untuk memulai istirahat ya. Ini sering terbangun di malam hari atau bangun juga terlalu awal ya. Kondisi ini menyebabkan seseorang mudah mengantuk dalam menjalankan aktivitas di esok harinya. Nah, kondisi ini dalam waktu lama bisa meningkatkan resiko masalah kesehatan serius ya, seperti tekanan darah tinggi atau hipertensi dan juga gangguan insomnia. Untuk itu pendengar perlu sekali mengetahui cara agar bisa tidur cepat nih ya. Nah, yang pertama, tidur dan bangun di waktu yang sama. Cara ampuh agar bisa cepat tidur yaitu istirahat dan bangun di waktu yang sama. Hal ini bertujuan untuk membentuk jam yang disiplin. Hasilnya tubuh akan terbiasa dengan waktu istirahat dan juga bangun yang sama, sehingga membantu untuk tidur lebih cepat. Dan juga kondisi ini bisa meningkatkan kualitas tidur yang lebih baik ya pendengar. Kemudian yang berikutnya adalah mandi dengan air hangat. Tips mengatasi susah tidur bisa dilakukan dengan cara mandi air hangat nih pendengar. Hal ini membantu atau membuat tubuh menjadi lebih rileks sehingga istirahat lebih nyenyak dan juga cepat. Bahkan nih pendengar ya, mandi dengan air hangat memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh. Salah satunya adalah meredakan nyeri dan otot tegang.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih berbicara tentang cara ampuh ya agar cepat tidur dan tidak begadang nih pendengar. Selain tidur dan bangun di waktu yang sama, kemudian mandi dengan air hangat, kita juga perlu mengkonsumsi makanan sumber karbohidrat ya. Nah, terdapat cara agar cepat ngantuk yang bisa Anda lakukan adalah mengkonsumsi makanan sumber karbohidrat. Misalnya saja nasi merah, jagung, pisang, apel, dan juga kentang. Namun sebaiknya hindari makan terlalu banyak yang menjelang istirahat atau tidur ya. Ini akan membuat lambung penuh dan terasa tidak nyaman. Akibatnya Anda mengalami kesulitan istirahat. Kemudian latihan pernapasan. Salah satu cara agar cepat tidur dalam 1 menit adalah melakukan latihan pernapasan dengan metode 478. Nah, teknik ini dilakukan dengan cara mengatur napas dalam kondisi berhitung. Anda hanya perlu membaringkan tubuh dengan nyaman, lalu arahkan ujung lidah ke bagian langit-langit mulut. Kemudian cobalah bernapas dengan mulut dan menarik napas beberapa kali. Setelah itu tutup bibir dan juga tarik napas melalui hidung sekitar 4 kali. Tahan napas sebentar, sekitar 7 detik, dan buang secara perlahan-lahan dalam hitungan 8 detik. Teknik pernapasan ini dapat membantu tubuh lebih rileks dan membuat istirahat lebih nyenyak. Dan yang berikut adalah hindari konsumsi makanan berlemak ya. Nah, pendengar, sebaiknya hindari konsumsi makanan berlemak untuk mencegah susah istirahat yang terjadi. Hal ini karena tubuh perlu bekerja keras untuk memproses lemak. Akibatnya Anda akan mengalami susah tidur di malam hari. Cobalah untuk mengkonsumsi makanan atau minuman yang membuat istirahat nyenyak ya, seperti makan ikan atau juga minum minuman yang hangat ya, biar tubuh Anda juga terasa hangat sebelum istirahat.

0: Lihat-lihat itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Tapi hampir sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta atau pe mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecili, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu tuh. Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami?
2: 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari.
1: Faktanya, hujan terlambat tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, terima kasih ya untuk Anda yang hingga saat ini masih tetap setia di Pro 1 RRI ND. Nah, berbicara cara ampuh agar cepat tidur ya di malam hari ini, selain hindari makan makanan yang berlemak, hindari juga bermain ponsel sebelum tidur ya. Karena cara ini untuk menghindari Anda begadang ya di malam hari ini, malam hari. Nah, karena cara agar tidur nyenyak dan cepat ini, kamu harus hindari bermain ponsel ya setidaknya sekitar 1 atau 2 jam menjelang istirahat. Nah, ketika terbangun di tengah malam sebaiknya jangan menyalakan ponsel ya, karena cahaya pada alat elektronik bisa menurunkan produksi hormon melatonin yang menyebabkan sulit tidur atau sulit istirahat. Bahkan nih pendengar, kondisi ini bisa mengakibatkan gangguan mata di kemudian hari. Kemudian juga Anda perlu terapkan metode militer ya. Nah, ini perlu Anda ketahui bahwa cara ini cukup ampuh ya, karena bertujuan untuk mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Pertama, baringkan tubuh dengan nyaman, lalu rileks, rilekskan area wajah ya, kemudian rilekskan juga bagian lengan dengan menurunkan bahu terlebih dahulu. Tarik napas dalam-dalam, jangan lupa untuk menghembuskan ya. Dan pastikan otot-otot dada dan bagian bawah tubuh rileks nih. Anda juga bisa membayangkan suasana yang damai seperti pemandangan desa atau danau. Yang berikutnya adalah mendengarkan musik ya. Anda bisa mendengarkan musik menjelang tidur untuk mengatasi gangguan insomnia. Musik dengan 60 sampai dengan 80 ketukan per menit membuat tubuh menjadi lebih rileks. Anda juga bisa mendengarkan suara latar seperti gemericik air, hujan ataupun suara jangkrik. Hal ini bisa membantu tidur Anda lebih lelap lagi.

0: Senang bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
2: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
4: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
3: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
4: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
3: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
5: Nenekmu!
3: Permisi, Nek.
4: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
3: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

cara pandang yang salah. Alkisah, ada seorang raja yang menderita matanya. Matanya mengalami penyakit aneh dan semakin lama penglihatannya semakin buram atau tidak jelas. Sang raja sudah kemana-mana untuk berobat ke banyak dokter, namun kondisi matanya tidak juga membaik. Kemudian raja mendengar kabar bahwa ada seorang bijaksana yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Jadi ia mendatangi sang bijak tersebut dan memintanya untuk menyembuhkannya. Sang bijak berkata, "Mudah saja, solusi untuk penyakit mata raja adalah selama 1 bulan penuh, raja harus melihat hanya warna hijau. Tidak boleh melihat 1 warna lain pun." Raja merasa solusi itu agak aneh. Namun karena ia sangat ingin sembuh, jadi ia menuruti apa yang dikatakan oleh orang bijak tersebut. Raja membeli sejumlah besar cat hijau dan mengubah semua bagian di istananya menjadi berwarna hijau. 1 bulan kemudian, sang bijak datang ke istana. Ia ingin mengetahui kondisi raja itu. Tepat ketika akan memasuki ruang singgasana raja, tiba-tiba datang seorang pelayan yang menyiramkan seember cat hijau ke seluruh tubuhnya. Raja berkata, "Hei, apa-apaan ini? Mengapa kamu menyiram saya?" Si pelayan berkata, "Maaf tuan, raja hanya mau melihat warna hijau. Jadi raja memerintahkan agar semua warna lain diubah menjadi warna hijau karena jubah Anda berwarna kuning. Saya terpaksa menyiram Anda, tuan." Tepat saat itu, raja melihat sang bijak. Dia pun berkata, "Orang bijak, saranmu sangat manjur. Setelah saya melihat hanya warna hijau, mata saya membaik. Namun saat melihat warna lain lagi, kondisi mata saya kembali memburuk. Lihatlah, seluruh istana saya telah berubah menjadi warna hijau. Namun itu tidak cukup. Setiap hari ada saja orang, barang, atau apapun yang tidak berwarna hijau yang datang ke hadapan saya. Entah sudah berapa banyak uang yang saya keluarkan untuk membeli cat hijau." Sang bijak kemudian menjawab, "Raja, sesungguhnya yang ingin saya katakan waktu itu adalah Anda beli saja 1 kacamata dengan lensa yang berwarna hijau." Kita pandang negatif, namun kita tidak akan pernah mampu menghapus segala hal negatif di dunia. Yang bisa kita lakukan adalah mengubah cara pandang kita untuk menemukan unsur-unsur positif di

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 100,5 MHz. Akhir kata saya Joanna dan juga Rian Valencreno serta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa lagi.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia NDR, radio publik milik bangsa, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz, kembali mengudara pada pagi hingga malam di edisi hari ini, Senin 1 Juni 2026. Dari Jalan Duri nomor 1, saya Nonania dan seluruh kerabat kerja tim Sabung yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: lengan tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Ya, salam jumpa kembali bersama kami Pro 1 RRI ND. Salam Pancasila. Baik pendengar dari kawasan Durian ND, bersama saya Nonania dan rekan operator Budi Ricardus, pagi hari ini kami kembali menemani Anda dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya. Yang mana dan rangkaian acara yang sudah kami siapkan untuk edisi hari ini Senin 1 Juni 2026, sesaat lagi kami akan hadirkan Mutiara Pagi dari Kristen Protestan ya. Dan selepas Mutiara Pagi nanti kami hadirkan Doa Angelus di menit ke-55 di pukul 5, dan selepas itu Warta Berita Daerah Lokal. Dan di pukul 7 nanti hingga pukul 8 di pukul 6 ya, lebih 30 menit hingga pukul 8 nanti kami hadirkan informasi untuk Anda, itu informasi cuaca, informasi arus lalu lintas, dan juga beberapa topik wawancara akan kami hadirkan untuk Anda. Pukul 8 kita akan ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta, selepas itu musik informasi, hingga kebersamaan kita nanti di pukul 9 ya, kami akan hadirkan Cek Fakta dari laman rri.co.id. Ya, pendengar, dan di pukul 9 hingga pukul 10 nanti kami hadirkan Halo RRI ke ruang dengar Anda. Itulah rangkaian acara bersama kami Pro 1 RRI ND pagi hari ini Senin 1 Juni 2026. Kami hadirkan Mutiara Pagi ke ruang dengar Anda dengan tema Menemukan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Berjemaat bersama Hilda Yolanda Adu, MSI, Penyuluh Agama Kristen Protestan dari Kementerian Agama Kabupaten Ende.
1: Florata pagi ini. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

Indonesia Tengah sampai dengan 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan dan setiap hari layak dijalani dengan syukur. Mutiara Pagi menemani

Jangan mengukur hari esok dengan hari kemarin. Biarlah hari kemarin menjadi suatu kenangan dan hari ini menjadi keberanian kita untuk bertindak. Dan

Salam, berjumpa kembali dengan saya Helda Yolanda Adu, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND dalam acara Mutiara Pagi Kristen pagi ini. Pendengar yang terkasih, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, Bapa yang penuh dengan cinta kasih, Bapa yang baik, pagi ini kami mau bersyukur kepadamu untuk hidup baru di minggu yang baru yang Engkau karuniakan bagi kami. Kami bersyukur karena Engkau tidak hanya memberi kami hidup, tetapi Engkau Allah yang mau membimbing kami menjalani hidup ini. Firman-Mu Engkau berikan bagi kami di pagi ini. Kami mau mendengarkannya ya Tuhan. Karena itu kami mohon Engkau memperlengkapi kami dengan Roh Allah yang kudus, Roh yang memampukan kami untuk memahami firman-Mu dan melakukan firman itu dalam hidup kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan kami, firman yang telah menjadi manusia itu, kami berdoa. Amin. Pendengar yang terkasih, pagi ini saya memilih firman bagi kita, terpilih dari Kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-41 sampai dengan 47. Di bawah perikop cara hidup jemaat yang pertama, orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Ketakjuban melanda semua orang, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang percaya tetap bersatu, dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman ini dan melakukannya dalam kehidupan kita. Pendengar yang terkasih, hari ini diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Maka izinkan saya menyapa semua pendengar dengan salam Pancasila. Hari ini menjadi spesial bagi bangsa Indonesia, namun sangat spesial bagi masyarakat ND, karena ND telah menjadi kota rahim Pancasila. Sebab dalam masa pengasingannya di Endela, Insinyur Soekarno kemudian merenungkan, menemukan dan merumuskan butir-butir atau nilai-nilai Pancasila. Taman renungan dengan pohon sukun bercabang lima masih ada dan menjadi saksi bisu bagaimana proklamator sekaligus presiden pertama Republik Indonesia menemukan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar negara Republik Indonesia.
Pendengar yang terkasih, seluruh bangunan rumah Indonesia kemudian dibangun di atas dasar ini. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia telah menjadi roh yang menjaga bangunan rumah Indonesia tetap teguh dan kokoh berdiri di tengah gempuran persoalan hidup berbangsa dan bernegara. Pendengar yang terkasih, hari ini saya mengajak kita untuk menengok kehidupan jemaat perdana yang tercatat dalam bacaan kita yang sudah kita baca tadi. Jemaat ini terbentuk dari hasil khotbah Petrus saat ia dipenuhi Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta. Ayat 41 mencatat bahwa akibat dari khotbah Petrus itu kurang lebih 3.000 jiwa kemudian meminta diri untuk dibaptis menerima Yesus sebagai Tuhan. Saya mendapati bahwa cara hidup jemaat pertama ini selaras dengan nilai-nilai yang dikandung dalam Pancasila. Nilai ketuhanan sebagai nilai pertama dalam Pancasila dapat ditemukan pada jemaat perdana, yaitu pada proses pemberian diri untuk dibaptis, ketekunan melakukan perjamuan dan berdoa. Ketiga aktivitas ini memberi gambaran jelas tentang pengakuan akan Tuhan dalam hidup mereka. Jemaat perdana yang telah mengenal lalu mengimani Yesus sebagai Tuhan, kemudian mengikat diri kepada Tuhan melalui pembaptisan, dan memelihara relasi yang baik dengan Tuhan melalui pengajaran, perjamuan, dan doa. Saudara-saudara yang terkasih, jemaat perdana mengakui Yesus sebagai satu-satunya

pemahaman iman dan kepercayaan. Saudara-saudaraku, dalam nilai ketuhanan, negara kemudian menjamin hak bagi setiap warga negara untuk beragama, lalu beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kebebasan memilih agama dan menjalankan nilai-nilai agama bagi seluruh masyarakat dijamin oleh negara dan pemerintah Indonesia. Hal yang berikut, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, berbicara tentang pengakuan akan harkat dan martabat manusia, kesetaraan, cinta pada sesama dan saling menghargai. Nilai kemanusiaan ini terlihat pada kehidupan jemaat perdana, khususnya dalam ayat ke-44b sampai 45 menulis, semua milik mereka adalah milik bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan mereka. Ayat ini selain selaras dengan sila kedua, juga selaras dengan sila keempat Pancasila yang mengandung nilai kebijaksanaan dan tanggung jawab sosial. Jemaat yang terbentuk hidup dengan saling bergantung satu sama lain. Setiap orang tidak mencari keuntungan diri sendiri, tetapi berbagi demi kehidupan bersama yang baik. Hak hidup semua orang dijaga, dan untuk itu mereka bermufakat dan mengatur dengan bijaksana sehingga kebutuhan setiap orang terpenuhi. Kepentingan bersama menjadi yang utama daripada mengejar kepentingan diri sendiri. Hal yang berikut, nilai persatuan dalam sila ketiga Pancasila nampak dalam kehidupan jemaat perdana yang bersatu dalam persekutuan yang kokoh. Sebagai jemaat baru dengan banyak tantangan, jemaat perdana ini membangun persekutuan dengan baik melalui berbagai kegiatan kebersamaan. Mereka tidak hidup di sudut masing-masing, melainkan bersatu dalam karya rohani maupun sosial. Kebersamaan yang dirawat ini telah membuat persekutuan menjadi erat dan persatuan terbangun semakin rekat. Pendengar yang terkasih, nilai keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila juga nyata dalam kehidupan jemaat perdana. Ayat 46b menulis, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Ayat ini memberi gambaran keadilan di mana setiap orang mendapatkan giliran dalam rumahnya serta rasa kekeluargaan yang tercipta karena proses tersebut. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa pelajaran yang harus kita petik dari bacaan saat ini, terutama dalam memaknai hari lahir Pancasila hari ini? Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, Yesus adalah pemersatu umat, dan Pancasila adalah pemersatu Indonesia. Saudara-saudara, keberagaman atau kebinekaan atau pluralitas adalah realitas dari jemaat perdana pada saat itu, tetapi juga realitas hingga jemaat hingga masa kini. Di sisi lain, keberagaman dan kebinekaan juga merupakan realitas bangsa Indonesia. Keberagaman dapat menjadi penyebab konflik, bahkan kehancuran sebuah jemaat atau gereja dan suatu negara atau bangsa.

0: keberagaman yang ada dalam jemaat kemudian disatukan dalam iman kepada Yesus sebagai Tuhan. Jemaat hanya dapat bertahan kokoh jika tidak meninggalkan imannya kepada Yesus. Yesus dalam hal ini bukan sekedar kepala gereja, tetapi juga dasar hidup bergereja. Yesus adalah dasar hidup di mana gereja dibangun. Menempatkan Yesus sebagai Tuhan kemudian menjadi syarat mutlak untuk gereja yang hidup. Dengan demikian, jemaat dipanggil untuk hidup dalam persatuan seperti Yesus yang bersatu dengan Bapanya. Maka menjadi pertanyaan sekarang ialah, mengapa konflik karena perbedaan muncul dalam kehidupan bergereja dan berjemaat? Ada banyak hal yang kemudian dipertentangkan, ada banyak hal yang kemudian menjadi alasan untuk terjadi perpecahan dalam tubuh gereja. Dalam hal ini, maka apa yang dilakukan oleh jemaat perdana menjadi contoh yang baik bagi kita, supaya kita mampu meninggalkan ego masing-masing lalu mencari apa yang menjadi alasan kita bersatu sebagai tubuh Kristus. Bagaimana Tuhan yang telah memanggil dan menyatukan kita sebagai tubuhnya. Gereja harusnya menjadi teladan yang nyata tentang persatuan dalam perbedaan. Gereja bukanlah terdiri dari orang-orang yang sama seluruh pikiran perasaannya, tetapi gereja adalah kumpulan-kumpulan orang yang berbeda-beda namun kemudian mau bersatu di dalam Kristus. Dalam hal ini, maka gereja kemudian dipanggil untuk merawat perbedaan dan mendahulukan semua yang ada di dalam terang Kristus. Saudara-saudara pendengar terkasih, dalam realitas Indonesia, Pancasila sebagai dasar tidak boleh digantikan oleh apapun. Hanya Pancasila yang mampu membuat rumah Indonesia ini berdiri tegak. Insinyur Soekarno berkata, Pancasila adalah satu alat pemersatu yang saya yakin seyakin-yakinnya bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke hanyalah dapat bersatu padu di atas dasar Pancasila. Itu yang dikatakan oleh Insinyur Soekarno, presiden pertama tetapi juga orang yang merumuskan nilai-nilai Pancasila. Maka tanggal 1 Juni yang dirayakan sebagai hari lahir Pancasila hendaknya meneguhkan hati kita tentang posisi Pancasila yang tidak tergantikan dan tidak boleh digantikan. Bangsa ini hanya bisa terus hidup damai jika fondasinya ialah Pancasila. Karena itu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila haruslah dihidupi dalam kebersamaan sebagai putra-putri bangsa ini. Jangan kita merancang menggantikan dasar negara kita ini. Dasar negara kita hanyalah Pancasila. hal yang kedua. Jemaat perdana dengan cara hidup yang berpusat pada iman kepada Yesus, menghidupi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, kemudian menikmati buah yang manis, yaitu disukai semua orang dan diberkati oleh Tuhan. Hal ini tercatat pada ayatnya yang ke-47. Pendengar yang terkasih, saya pikir ini menjadi harapan seluruh gereja atau jemaat di mana saja dalam setiap waktu. Kita berharap bahwa hidup bergereja, hidup berjemaat kita diberkati, dan kehadiran kita menyenangkan sesama. Bagaimana harapan yang baik ini hanya terwujud jika kita mencontohi cara hidup jemaat mula-mula? Bagaimana jemaat mula-mula merawat iman dengan bertekun dalam pengajaran? Mereka berdoa, bersehati, mereka berkumpul dalam bait Allah, memecahkan roti dan makan bersama. Mereka tidak mencari keuntungan diri, melainkan rela berkorban demi kesejahteraan bersama, serta melakukan berbagai hal bersama dengan gembira dan tulus hati. Tantangan jemaat dan gereja masa kini begitu berat dan kompleks. Sifat-sifat duniawi seperti egoisme, individualisme, hedonisme, konsumerisme, materialisme, bahkan ateisme, di mana orang tidak lagi mempercayai Tuhan, semua itu hanyalah sedikit dari banyaknya gaya dan pola hidup yang masuk dan merongrong iman serta persekutuan bergereja. Apa yang mau kita lakukan dengan semua ini? Apa yang harus kita buat ketika kita diperhadapkan pada tantangan-tantangan, halangan-halangan ini? Kita harusnya, ketika kita tidak mampu mengatasi, menghadapi berbagai tantangan dan halangan itu, gereja atau jemaat kemudian tidak mampu hadir dengan memberi dampak yang baik. Gereja dan jemaat justru kehilangan identitasnya sebagai pemberita kabar baik. Gereja terpecah di dalam. Kita dapat saja menjadi gereja yang kehilangan identitasnya. Seperti garam yang tidak lagi asin, demikian gereja yang tenggelam dalam dunia dengan berbagai pahamnya. Dalam situasi ini, mari kita belajar dari jemaat perdana. Menghidupkan kembali kehidupan beriman yang baik, di mana ketekunan untuk belajar firman Tuhan, berdoa, kerajinan untuk berkumpul dalam bait suci gereja kita, beribadah, bersekutu, menyembah Tuhan, itu kembali dihidupkan. Bagaimana pelayanan-pelayanan diakonia, koinonia, itu sungguh-sungguh menjadi pilihan yang disukai, yang digemari. Gereja tidak lagi hidup untuk dirinya, tetapi mau menjangkau keluar. Bagaimana gereja kemudian memberi dampak yang baik bagi masyarakat sekitarnya, dan terutama sama-sama memberi dampak yang baik bagi kehidupan bernegara. Pendengar yang terkasih, tema hari lahir Pancasila tahun ini ialah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjelaskan maksud maupun harapan bahwa Pancasila tetap menjadi dasar pemersatu bagi Indonesia, sekaligus dasar yang kuat untuk menghadirkan perdamaian bagi dunia. Maksud dan harapan ini hanya bisa terwujud bila setiap anak negeri ini memahami lalu mewujudnyatakan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila bukan sekedar hafalan dalam setiap upacara resmi di lembaga instansi negara, di sekolah, dalam acara-acara kenegaraan maupun acara resmi lainnya. Pancasila hendaknya menjadi dasar berpikir, dasar berucap dan bertindak bagi setiap elemen bangsa ini. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial harus menjadi nilai yang dipraktikkan selalu dalam relasi keluarga, masyarakat, maupun bernegara. Menjunjung tinggi toleransi, menolak radikalisme dengan mengembangkan sikap moderasi beragama, menghargai perbedaan, mencintai sesama, memperjuangkan keadilan, menjauhi sikap anarkis, menentang ketidakbenaran, menumbuh kembangkan sikap nasionalisme adalah hal-hal yang dapat dilakukan sehari-hari oleh kita semua. Persatuan Indonesia tercipta bukan karena ketiadaan perbedaan. Persatuan Indonesia muncul dari sikap menghargai setiap perbedaan sebagai kekayaan bangsa. Saudara-saudara pendengar, seperti kaki burung Garuda Pancasila yang mencengkram dengan kuat pita bertuliskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, demikian layaknya kehidupan bersama di Indonesia. Kita pegang erat semboyan berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jika ini dipahami, dihayati dan dihidupi, maka perdamaian Indonesia menjadi terpelihara. Indonesia yang damai akan melangkah menjadi Indonesia yang maju dan sejahtera. Indonesia yang maju dan sejahtera kemudian mampu untuk menjadi pelopor untuk perdamaian dunia. Dunia sekarang tidak baik-baik saja. Indonesia juga tidak baik-baik saja. Ada banyak hal yang mencemaskan. Peperangan yang terjadi kemudian berdampak global. Indonesia juga menerima dampaknya. Hidup semakin sulit dan firman hari ini mendorong kita untuk melihat kembali bagaimana kita mau merawat Indonesia dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar. Belajar dari jemaat perdana, kita juga mulai melihat bagaimana kita mengatasi setiap persoalan dengan bersama-sama. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial, biarlah menjadi nilai-nilai yang kita junjung sehari-hari bersama dalam keluarga, dengan tetangga yang berbeda, dalam lingkup masyarakat yang lebih luas, dan dalam kehidupan bernegara. Marilah kita bergandeng tangan untuk mengatasi setiap persoalan, untuk berjalan bersama meraih setiap mimpi, menyatakan apa yang menjadi harapan kita, harapan bangsa ini, harapan para pendiri bangsa ini. Kita percaya sungguh bahwa Indonesia bisa, Indonesia kuat, Indonesia mampu. Indonesia yang kita cintai ini tetap akan berdiri teguh karena kita semua sepakat bahwa Pancasila adalah dasar kita. Demikian kehidupan bergereja, berjemaat juga akan tetap kuat kalau kita mau membangunnya dengan sungguh-sungguh menghidupi Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan dasar hidup bergereja. Tuhan menolong kita dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan bergereja. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, pagi ini kami diingatkan bahwa kami telah Engkau berkati dengan nilai-nilai luhur yang sungguh menolong kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, bahkan bergereja kami. Kami bersyukur untuk nilai-nilai yang sungguh baik yang telah kami pelajari dari jemaat perdana. Bagaimana nilai-nilai itu telah membuat mereka menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat, dan hidup mereka sebagai gereja pun diberkati. Kami juga ingat bahwa sebagai bangsa, Engkau telah menganugerahkan pikiran-pikiran yang mulia bagi pendiri bangsa ini, sehingga mereka menetapkan Pancasila sebagai dasar negara kami. Kami diingatkan untuk sungguh-sungguh merawat iman kami kepada Tuhan, tetapi juga merawat Pancasila sebagai dasar negara kami. Kami mohon ya Tuhan, meteraikan firman ini supaya kehidupan bergereja berjemaat kami sungguh menjadi lebih baik. Demikian juga kehidupan berbangsa dan bernegara kami semakin baik. Kami rindu gereja kami diberkati, dan kami rindu gereja kami menjadi berkat. Biarlah Tuhan menolong kami. Kami juga berharap bangsa ini kuat bersatu, dan kami berharap bangsa ini bisa menjadi berkat bagi dunia yang penuh dengan luka. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami berdoa untuk semua elemen bangsa yang sedang merayakan hari lahir Pancasila dengan berbagai kegiatan, baik itu di tingkat pusat, provinsi, maupun di daerah kami ND ini. Tolong bantu setiap pemimpin, tolong bantu setiap orang yang terlibat, agar seluruh kegiatan dapat dijalankan dengan baik, kebersamaan sebagai anak bangsa kembali dihidupkan dan dirawat. Biarlah ini bukan hanya sekedar perayaan semata, tetapi ini merupakan momen yang baik untuk kami kembali diingatkan bahwa kami bersaudara, bahwa perbedaan itu ada, namun itu bukanlah alasan untuk kami saling berjauhan. Justru dalam perbedaan kami diingatkan ada satu yang sama, Pancasila yang mengikat kami untuk tetap teguh berdiri dalam persatuan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami berdoa bagi bangsa ini. Kami berdoa Tuhan memberi hikmat bagi pemimpin bangsa ini, supaya mereka mampu mengambil setiap keputusan yang tepat dan benar, yang berpihak pada masyarakat, yang berpihak pada kepentingan bersama. Jauhkanlah arogansi, sikap mau menang sendiri, ego-ego yang membuat kami mencari dan meninggikan kepentingan diri. Tolonglah para pemimpin kami, supaya mereka mampu menghadirkan damai dan sejahtera bagi seluruh masyarakat. Kami tahu ya Tuhan, tantangan itu besar, tetapi kami punya Allah yang besar, yang mampu menolong, mengangkat kami dari setiap persoalan yang kami hadapi. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami berdoa bagi setiap keluarga yang sementara bergumul untuk kebutuhan anak-anak mereka, khususnya kebutuhan pendidikan, yang mana anak-anak akan naik tingkat, akan melanjutkan studi, baik itu di daerah masing-masing ataupun di luar daerah. Mereka membutuhkan dana yang cukup banyak, dan karena itu Tuhan, berkatilah, jerilah pekerjaan, sediakanlah apa yang mereka butuhkan ya Tuhan. Bukalah tingkap-tingkap berkat-Mu bagi setiap orang tua yang bergumul untuk biaya kehidupan dan pendidikan anak-anak mereka. Kami mohon ya Tuhan Yesus, beri kesehatan, beri hikmat, beri semua yang baik, agar melalui kerja keras, jerilah orang tua, anak-anak kemudian dapat menikmati bangku pendidikan yang lebih baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami berdoa bagi pimpinan LPP, RRI ND dan seluruh karyawan, mereka yang telah Tuhan pilih dan utus untuk menyampaikan berita-berita, kabar-kabar baik, membangun bagi seluruh masyarakat, informasi-informasi yang memberikan manfaat bagi kehidupan kebersamaan. Biarlah Allah memberkati, jerilah mereka setiap program yang disiarkan, supaya itu sungguh merekatkan persatuan, mendatangkan kebaikan, dan informasi-informasi yang diberikan sungguh memberi dampak baik bagi kehidupan bersama kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari yang baru terbentang di hadapan kami. Ada banyak hal yang akan kami kerjakan. Ada banyak hal yang kami harapkan. Kami mau mempercayakan semua itu ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan mengasihi kami, dan Tuhan tidak akan meninggalkan kami berjalan sendiri. Pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami, dalam hidup bangsa ini. Dan karena itu kami tidak akan berhenti berharap kepada-Mu ya Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kecemaran kami. Ajari kami juga untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan biarlah rahmat-Mu menolong kami untuk menjadi pribadi yang baru dari hari lepas sehari. Terima kasih Tuhan. Ini doa, harap, dan pinta kami. Kami memintanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Demi Kristus Yesus Tuhan kami, kami berdoa. Amin. Demikian Mutiara Pagi Kristen hari ini. Tuhan terus memberkati kita.
1: Florata Pagi Ini.

Tuhan tidak pernah melupakan satupun doa yang Anda doakan. Meskipun Anda mungkin lupa hal-hal yang mungkin terjadi pada Anda hari ini sebagai hasil dari doa yang Anda doakan bertahun-tahun yang lalu. Tapi Tuhan masih mengerjakannya pada waktunya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ibrani pasal 13 ayat 16.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tak peduli apapun yang akan dijumpai hari ini, yakinlah dalam nama Tuhan Yesus, Anda dapat mengatasinya. Serukan itu dengan segenap pujianmu.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, teristimewa pendengar yang beragama Katolik, kami ajak Anda untuk berdoa kepada Santa Perawan Maria, Bunda Tuhan Yesus Kristus, dalam doa Angelus.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Pemerintah Kabupaten Ende menggelar rangkaian kegiatan peringatan Hari Lahir Pancasila. Berbagai agenda tersebut dipusatkan di Kota Ende yang dikenal sebagai Bumi Rahim Pancasila dengan melibatkan ribuan peserta dari berbagai unsur masyarakat. Laporan Rovinus Vula.
1: Rangkaian peringatan diawali dengan pentas seni yang berlangsung di halaman kantor Bupati Ende pada 28 Mei 2026. Kegiatan pembuka itu secara resmi dibuka oleh Bupati Ende Yosep Benedictus Badeoda sebagai tanda dimulainya seluruh agenda perayaan. Memasuki hari berikutnya, perhatian masyarakat tertuju pada parade kebangsaan yang menjadi agenda utama dalam peringatan tersebut. Ribuan peserta dari kalangan pelajar, mahasiswa, ASN, TNI, Polri, peguyuban daerah hingga komunitas seni turut ambil bagian dalam parade itu. Parade Pancasila dimulai dari Pelabuhan Soekarno dan menempuh rute yang melewati sejumlah titik bersejarah yang berkaitan dengan perjalanan Bung Karno selama masa pengasingan di Ende. Kegiatan tersebut kemudian berakhir di Taman Renungan Bung Karno yang menjadi simbol lahirnya gagasan besar tentang Pancasila. Pada Sabtu 30 Mei 2026 pukul 8.30 parade secara resmi dilepas oleh Bupati Ende di Pelabuhan Bung Karno. Pelepasan diawali dengan parade Garuda Pancasila yang menjadi simbol semangat persatuan dan kebangsaan. Bupati Yosep Benedictus Badeoda dalam sambutannya mengatakan masyarakat dapat menyaksikan keberagaman iman dan budaya yang hidup berdampingan di Ende. Menurutnya parade Pancasila yang rutin digelar setiap tahun menjadi pengingat penting akan nilai-nilai persatuan yang diwariskan para pendiri bangsa. Ia menegaskan peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekadar seremoni tahunan. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk terus membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
2: Peserta Parade Pancasila yang saya hormati dan saya cintai, hari ini kita semua menyaksikan warna-warni iman dan budaya Endemio Nagasada Pawai yang luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, hari ini dengan restu Tuhan yang Maha Kuasa dan seingin kalian semua, saya Yosep Benedictus Badeoda Bupati Ende secara resmi membuka, melepas Parade Pancasila untuk kalian semua.
1: Pada sore hari, suasana religius mewarnai Kota Ende melalui prosesi patung Ine Maria Guadalupe. Prosesi yang dimulai dari Istana Keuskupan Agung Ende menuju gereja katedral diikuti umat Katolik dari 5 proki dalam Kota Ende serta 3 proki luar kota. Memasuki malam hari, ribuan warga kembali memadati pusat Kota Ende dalam pawai obor kebangsaan. Cahaya obor yang berbaris panjang jalan menghadirkan suasana penuh semangat, nasionalisme, dan kebersamaan. Puncak peringatan Hari Lahir Pancasila dijadwalkan berlangsung di lapangan Pancasila 1 Juni 2026. Agenda tersebut akan dirangkaikan dengan tari Gawi Kolosal yang melibatkan sekitar 3.000 pelajar SMP, SMA, serta didukung Basar UMKM, pameran pariwisata, pemutaran film sejarah Bung Karno, dan doa kebangsaan lintas agama. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
0: Ribuan masyarakat antusias mengikuti kegiatan parade kebangsaan yang digelar di pusat Kota Ende. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang perayaan semangat nasionalisme, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi dan membangun kesadaran bersama untuk menjaga kerukunan, toleransi, dan persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
3: Semangat nasionalisme dan persatuan tampak membara di Kabupaten Ende saat ribuan masyarakat antusias mengikuti kegiatan parade kebangsaan yang digelar di pusat Kota Ende Sabtu 30 Mei 2026. Kegiatannya dikemas dalam acara Pekan Ende Street Festival dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila ini, melibatkan pelajar, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat, aparatur pemerintah, hingga masyarakat umum tersebut berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan. Sejak pagi hari, warga memadati sepanjang rute parade untuk menyaksikan berbagai atraksi budaya, penampilan drum band, serta pawai yang menampilkan keberagaman suku, agama, dan budaya yang hidup harmonis di Kabupaten Ende. Antusiasme masyarakat terlihat dari tingginya partisipasi peserta maupun warga yang hadir memberikan dukungan dan apresiasi sepanjang jalannya kegiatan. Berbagai peserta tampil mengenakan pakaian adat dari sejumlah daerah di Indonesia sebagai simbol kekayaan budaya yang menjadi kekuatan bangsa. Warga masyarakat dari Paguyuban Timur memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan Parade Kebangsaan ini. Mereka berharap kegiatan seperti ini tetap dilanjutkan sehingga Ende sebagai kota Pancasila, bumi rahimnya Pancasila, dapat dikenang oleh seluruh masyarakat Indonesia dan dunia.
4: Dengan event ini, sesungguhnya kami anak-anak Timur yang disebut sebagai Meto yang ada di Ende diundang untuk berpartisipasi sehingga menunjukkan dukungan kami terhadap pemerintah Kabupaten Ende. Harapan kami bahwa ke depan hal seperti ini tetap dilanjutkan sehingga Ende sebagai kota Pancasila, bumi rahimnya Pancasila, dikenang oleh seluruh Indonesia bahkan oleh seluruh dunia.
3: Juru pelihara rumah pengasingan Bung Karno, Safrudin, kepada RRI mengatakan dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan menjelang hari lahir Pancasila, tingkat kunjungan ke rumah pengasingan Bung Karno meningkat. Sementara terkait parade kebangsaan, menurutnya kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang perayaan semangat nasionalisme, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi dan membangun kesadaran bersama untuk menjaga kerukunan, toleransi, dan persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat.
5: Dengan adanya parade hari ini, masyarakat antusias, bahkan juga dari para pelajar, mahasiswa, dan juga instansi-instansi terkait yang ada di Kabupaten Ende, bahkan juga dari luar Kabupaten Ende, termasuk dari Soko, Dato' Kiri, dan lain sebagainya. Seperti itu, dan rangka memperingati hari lahirnya 1 Juni dan kegiatan parade hari ini. Pengunjung dalam sebelum kegiatan dan sampai kegiatan hari ini, pengunjung sangat pesat dan juga banyak peningkatan dalam mengunjungi situs rumah pengasingan Bung Karno. Harapan saya sebagai juru pelihara, harapan saya untuk kedepannya ditingkatkan kembali kegiatan-kegiatan dan juga menambah event-event lain seperti kegiatan-kegiatan seni, budaya, dan sejarah-sejarah yang lain.
3: Kegiatan Parade Kebangsaan berlangsung aman, tertib, dan penuh kegembiraan hingga selesai. Masyarakat berharap Parade Kebangsaan dapat terus dilaksanakan secara rutin sebagai wadah memperkuat identitas kebangsaan, sekaligus mengingatkan generasi muda akan pentingnya menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah berbagai tantangan zaman. RRI Ende Ferry Soul melaporkan.
0: Ribuan umat Katolik mengikuti perarakan Arca Ine Maria Guadalupe di kota Ende minggu malam. Prosesi yang menjadi bagian dari rangkaian doa kebangsaan menyambut hari lahir Pancasila itu berlangsung meriah dan penuh hikmat hingga tiba di gereja paroki Santo Donatus Boanawa. Selengkapnya laporan Ricardo Scotta.
6: Ribuan umat Katolik mengikuti prosesi perarakan Arca Ine Maria Guadalupe yang menjadi bagian dari rangkaian doa kebangsaan menyambut hari lahir Pancasila. Perarakan berlangsung di Kota Ende pada Minggu 31 Mei 2026. Arca diberangkatkan dari Gereja Kristus Raja Katedral Ende sekitar pukul 15 WITA dan tiba di Gereja Paroki Santo Donatus Bonawa sekitar pukul 19 WITA setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 4 jam. Sepanjang perjalanan, rombongan singgah di sejumlah titik penyambutan umat, mulai dari Gereja Santo Joseph Onukore, Jalan Altari, tepat di pusat pastoral Keuskupan Agung Ende yang disambut umat paroki Santo Marinus Purere, Simpang 5 Kota Ende yang disambut umat paroki Matopaga, hingga persimpangan Jalan Katedral dan Ahmad Yani yang disambut umat paroki Woronio. Dalam perjalanan, jumlah umat yang mengikuti perarakan terus bertambah. Arca diarak dengan berjalan kaki sambil diiringi doa-doa dan nyanyian rohani serta nyala obor. Setibanya di Gereja Santo Donatus Bonawa, Arca disambut dengan sapaan adat dan tarian tradisional sebelum memasuki gereja dan kemudian dilangsungkan perayaan Ekaristi. Antusiasme umat terlihat tinggi hingga kawasan sekitar gereja dipadati ribuan orang. Salah seorang umat asal Maumere, Alfonsa, mengaku mengikuti perarakan sebagai bentuk devosi kepada Bunda Maria Guadalupe. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya memperkuat iman, tetapi juga mencerminkan nilai toleransi dan kebersamaan.
7: Di sini terlihat walaupun di kota adanya toleransi, terus adanya nilai suatu kebangsaan itu diambil bahwa kita tidak memisahkan antara bangsa dan agama. Di sini ada bukti inkulturasi secara agama, inkulturasi secara budaya, dan secara kebangsaan, jadi menyatu.
6: Sementara itu, seorang pemudi dari paroki Santo Yosef Onkore, Lia, mengatakan dirinya mengikuti prosesi karena panggilan iman dan keinginan untuk berdoa lebih khusyuk kepada Bunda Maria. Ia mengaku ini merupakan pengalaman pertamanya mengikuti perarakan Arca Ini Maria Guadalupe.
8: Karena kami ingin berdoa secara langsung kepada Bunda Maria dengan lebih khusyuk, terus kami mau menyampaikan wujud-wujud kami yang selama ini belum selesai. Terus, dan ini juga kebetulan penutupan bulan Maria.
6: Perarakan Arca Ini Maria Guadalupe menjadi salah satu agenda utama dalam doa kebangsaan menyongsong hari lahir Pancasila di ND. Selain sebagai wujud devosi umat Katolik, kegiatan ini juga memperlihatkan semangat persaudaraan, toleransi, dan persatuan yang terus hidup di kota ND. RRI ND Ricardo Scotta melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Kantor Bulog Cabang ND terus melakukan penyerapan beras petani untuk memenuhi target pengadaan pangan selama tahun 2026 berjalan. Langkah tersebut dilakukan guna menjaga ketersediaan cadangan beras pemerintah sekaligus mendukung stabilitas harga gabah tingkat petani. Laporan Suimam.
10: Kepala Kantor Bulog Cabang ND Arlan MTHO mengatakan penyerapan beras petani akan terus dilaksanakan secara bertahap berkelanjutan. Menurutnya, upaya tersebut penting dilakukan agar target penyerapan beras tahun ini sebanyak 175 ton dapat realisasi sesuai rencana yang telah ditetapkan. Bulog ND juga terus menjalin koordinasi bersama kelompok tani dan mitra penggilingan untuk memperlancar proses pengadaan beras. Kerjasama tersebut dinilai membantu mempercepat distribusi hasil panen petani menuju gudang penyimpanan Bulog di wilayah Kabupaten ND.
11: Kami akan bekerja terus untuk mencari penyerap beras petani. Mau itu mencapai target atau melampaui, kita harus tetap optimis dan tetap memaksimalkan dari hasil hasil panen.
10: Arlan melanjutkan, penyerapan beras dilakukan dengan memperhatikan kualitas hasil panen sesuai standar yang telah ditentukan pemerintah pusat. Selain menjaga kualitas stok pangan, langkah itu juga bertujuan memberikan kepastian pasar bagi petani selama musim panen berlangsung. Keterlibatan aktif petani sangat dibutuhkan agar program penyerapan beras pemerintah berjalan optimal sepanjang tahun ini secara menyeluruh. Bulog juga memastikan proses pembelian hasil panen petani dilakukan sesuai ketentuan harga yang berlaku pada tingkat lapangan. Ditambahkan, hingga saat ini, Bulog Cabang ND masih terus memantau perkembangan panen petani pada sejumlah wilayah sentra produksi pangan. Pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan target penyerapan beras tahun 2026 dapat tercapai sesuai proyeksi pengadaan.
0: Sebelum mengakhiri Warta Berita pagi ini, kami hadirkan feature dengan judul Menyulam Nasionalisme dari ND bersama Lady Badin.

0: Di sebuah kota kecil di timur Indonesia, di tempat matahari pertama kali menyentuh bumi Nusantara setiap pagi, tumbuh sebuah pohon sukun yang diam, namun menyimpan nyala api sejarah bangsa. Di bawah pohon inilah Bung Karno, sang proklamator, merenung dalam pengasingannya. Dalam sunyi, ia bertanya, apa dasar yang bisa mempersatukan bangsa yang begitu beragam? Dari keheningan Ende, lahirlah gagasan besar Pancasila. Kini setiap tanggal 17 Agustus, Taman Renungan Bung Karno menjadi magnet. Bukan sekedar tempat wisata sejarah, tapi tempat jiwa-jiwa Indonesia berkumpul dan merenung kembali. Kalianus Nusa, penjaga taman, menyambut setiap langkah dengan senyum penuh arti.
1: Spirit yang diwariskan Bung Karno di Ende ini sangat luar biasa sebetulnya. Bahkan di tempat ini beliau mendapatkan ilham tentang Pancasila. Bagaimana dalam keadaan situasi tertekan, diintimidasi, dan dikekang segala aktivitas politik, tapi Bung Karno justru malah menemukan hal yang mempersatukan bangsa ini dengan mendapat ilham atau wahyu yang di bawah pohon sukun ini.
0: Jauh-jauh dari Bandung, Pras Purworo datang dan merasakan spirit nasionalisme itu di rindangnya pohon sukun. Ia berdiri di bawah pohon itu, matanya menerawang ke langit.
2: Pengorbanannya luar biasa, di 4 tahun diasingkan di sini, menjadi semangat buat kita, generasi baru, generasi muda yang sudah tinggal menikmati kemerdekaan. Kan pahlawan dulu berjuang sampai berkorban, diasingkan tapi tetap punya semangat akan merdeka.
0: Dari Jawa Tengah, datang seorang anak muda bernama Suryati. Wajahnya tampak kagum saat berdiri di bawah pohon sukun.
3: Saya baru tahu ternyata di sini Bung Karno itu terinspirasi menemukan prinsip 5 prinsip dasar Pancasila. Luar biasa. Jadi tempat ini memang sangat harus dijaga ya, karena menjadi satu tempat di mana Bung Karno itu menemukan dasar-dasar negara kita gitu. Jadi saya juga amazing banget waktu ke sini. Wah, luar biasa. Ternyata kita menemukan suatu tempat yang sangat bersejarah. Tidak sengaja gitu, tapi Masya Allah ternyata ini harus kita kabarkan kayaknya ke semua orang gitu, bahwa di ND ini punya tempat bersejarah yang harus kita kunjungi.
0: Baginya, kunjungan ini bukan hanya perjalanan wisata, tetapi perjalanan untuk mengenal lebih dalam arti menjadi Indonesia. Dan ada pula keluarga Anto. Mereka datang bersama anak-anaknya, berjalan menikmati rindangnya pepohonan, dan melihat relief cerita perjalanan Bung Karno di ND sambil sesekali bercerita tentang Bung Karno.
4: Di dalam pelajaran sekolah setidaknya mereka bukan hanya mendengar saja di sekolah, tapi mereka betul-betul menyaksikan, oh ya betul, di ND ini namanya kota sejarah. Di sini ada Taman Renungan Bung Karno yang dimana butir-butir Pancasila dihasilkan di sini, dan tempat pengasingan Bung Karno yang ada di sebelah sana. Jadi ya setidaknya mereka bukan hanya mendengar dari sisi mata pelajaran di sekolah saja, tapi mereka juga bisa betul menyaksikan secara langsung. Nah, mungkin di situ supaya mereka bisa lebih mengingatlah terkait hal-hal tersebut.
5: Senang karena bisa melihat sendiri tempat Bung Karno merumuskan Pancasila di bawah pohon sukun.
0: Taman Renungan Bung Karno bukan sekedar tempat, ia adalah taman jiwa, taman kebangsaan. Disinilah kita diajak merenung kembali bahwa kemerdekaan bukan hanya seremoni, tapi panggilan untuk menjaga nilai-nilai luhur persatuan, kemanusiaan, keadilan, dan keberagaman. Dan Dari pohon sukun yang diam, lahir gagasan yang menyatukan. Dari Ende, cahaya Pancasila menyinari Nusantara. Dan dari setiap jiwa yang datang, semangat Indonesia terus menyala. Di bawah pohon sukun ini, kita tidak hanya mengenang, kita berjanji untuk terus menjaga Indonesia dengan hati yang merdeka dan dengan semangat Pancasila yang tak pernah padam.

Saudara, sekian Warta Berita Daerah RRI Ende edisi Senin 1 Juni 2026. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih, selamat pagi.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ketahanan pangan bukan hanya soal beras, tetapi bagaimana kita memanfaatkan potensi lokal di sekitar kita. Di daerah kita tersedia umbi-umbian, jagung, sorghum, pisang, hingga hasil laut yang bernilai gizi tinggi dan mudah diolah. Dengan mengolah pangan lokal, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat. Selain itu, pangan lokal lebih segar, ramah lingkungan, dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Mari mulai dari rumah, tanam, olah, dan konsumsi produk pangan lokal. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan yang mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing. Ketahanan pangan kuat, daerah berdaulat, Indonesia maju.

Beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND. Informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Asta Cita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Lorata Pagi Ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Selamat bergabung bersama kami pagi hari ini di edisi Senin 1 Juni 2026. Salam Pancasila. Dari kawasan Duren Ende bersama saya Nona Nia dan rekan operator Budi Ricardo. Siap pagi hari ini kami akan menghadirkan topik-topik informasi menarik untuk Anda ya. Selain informasi cuaca dan juga informasi beberapa titik ya arus lalu lintas di wilayah kota Ende. Dan pendengar ya, ada dua topik yang kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini spesial ya di program Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yaitu terkait dengan literasi Pancasila dari Timur Indonesia membangun generasi pembelajar yang toleran dan cinta damai. Kami akan wawancara bersama Ketua Forum Taman Baca Masyarakat NTT, Polikarpus Do. Selain itu juga pendengar ya, kami juga hadirkan satu topik menarik lainnya, merawat kerukunan dari Flores Timur, Pancasila dan moderasi beragama sebagai pilar perdamaian. Kami akan hadirkan nanti narasumber Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur bersama Bapak Yosef Aloysius Bapak Putra Esfil MM. Dan informasi-informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini ya. Tetap stay bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Anda bisa mendengarkan kami di YouTube channel RRI ND ya, dan juga di audio streaming www.rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Untuk Anda semuanya dari kawasan Duren Ende, kami ucapkan salam semangat ya, dan tetap setia bersama kami Pro 1 RRI Ende, kanal informasi inspirasi. Salam Pancasila.

Indonesia adalah negara yang menggunakan Pancasila sebagai ideologi pada semua sisi kehidupan. Sejak dirumuskan Bapak Proklamator Soekarno di Bumi Kelimutu lebih dari 81 tahun silam, Pancasila ini digaungkan di negeri ribuan pulau yang disebut Nusantara. Pertanyaannya, masihkah Pancasila relevan? Mari kita simak baik-baik. Kita seakan lupa, kita saling mencaci sesama pemeluk agama yang satu dengan yang lain. Padahal, butir-butir Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengatakan kita harus menghormati pemeluk agama yang lain. Apakah kemanusiaan yang adil dan beradab masih relevan ketika sesama manusia sudah tidak saling menghargai, saling berkata kasar, bahkan tidak mau mendengarkan nasihat? Di manakah persatuan Indonesia dikala kita saling membuli, memprovokasi, mengkotak-kotakkan suku yang satu dengan yang lain? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan seakan-akan tidak bermakna lagi kala pemimpin negara dan penyelenggara negara tidak dihargai oleh masyarakatnya. Padahal mereka, rakyat, merekalah yang telah memilih para penyelenggara negara secara langsung dalam pemilihan umum. Lalu ketika Anda melihat sesama saudara Anda yang kelaparan, apakah Anda tidak malu pada sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Di manakah tenggang rasa yang dulu diajarkan pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan?

yang dekat dengan penguasa. Kadang-kadang bantuan negara untuk warga yang tidak mampu malah diperuntukkan bagi yang berpunya. Ada juga bantuan untuk rakyat malah diselewengkan oleh menteri. Pancasila adalah kita. Kita yang meneruskan semangat Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wilayah Indonesia itu memang luas, ribuan pulau, samudranya yang begitu luas. Tapi, satu yang harus kita ingat, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu, Indonesia. Selamat Hari Lahir Pancasila, dari ND untuk Indonesia.

0: hari ini. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, ya, beberapa catatan peristiwa penting hari ini kami hadirkan untuk Anda di tanggal 1 Juni, ya. Kami kutip dari laman dunia.espos.id. Baik pendengar, di tahun 1945, kata Pancasila untuk kali pertama dikemukakan Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Hari penyampaian Pancasila oleh Soekarno itu lantas diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila pada 2016 lalu. Presiden Joko Widodo menetapkan hari lahirnya Pancasila sebagai hari libur nasional. Di tanggal 1 Juni tahun 1997, Pamela Denise Anderson lahir di British Columbia, Kanada. Beliau dikenal luas di dunia sebagai aktris dan model. 1 Juni 1991, Presiden Amerika Serikat George Walker Bush dan pemimpin Uni Soviet Mikhail menandatangani perjanjian untuk menghentikan produksi senjata kimia. Selain itu, senjata kimia yang sudah diproduksi kedua negara tersebut juga wajib dimusnahkan. 1 Juni 2003, bendungan Tiga Jurang atau bendungan Tiga Ngarai terletak di Sungai Yangtze, China, memulai pengisian pada 1 Juni 2003 dan menempati wilayah Tiga Jurang yang indah antara kota Yichang, Hubei dan Fuling, Chongqing. Pendengar, di tanggal 1 Juni 2008, insiden Monas adalah istilah yang digunakan oleh media mengenai serangan pada aksi yang dilakukan oleh Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Monas pada 1 Juni 2008, tepat pada hari lahir Pancasila. 1 Juni 2009, Air France penerbangan 447 hilang dari radar di Samudra Atlantik pada 1 Juni 2009, membawa 216 orang penumpang dan 12 orang kru pesawat. Hasil penyelidikan sementara menemukan pesawat tercebur ke laut akibat kru salah membaca indikator kecepatan pesawat. Melalui keputusan Presiden Kepres nomor 24 tahun 2016, pemerintah menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila sekaligus sebagai hari libur nasional. Tujuannya agar masyarakat dan seluruh komponen bangsa memperingati Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pendengar, itulah beberapa catatan peristiwa penting yang terjadi di tanggal 1 Juni, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti informasi peristiwa penting hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saat ini kita akan mengetahui ya informasi cuaca maritim wilayah Nusa Tenggara Timur ya di edisi hari ini Senin 1 Juni 2026 seperti apa infonya ya. Kami sudah terhubung pendengar bersama perkirawan stasiun BMKG Teno Kupang yaitu Agdan Rafi Satya Magriza.
1: Info cuaca maritim.
0: Rafi, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak.
0: Iya, apa kabar pagi hari ini, Rafi?
2: Baik, Kak.
0: Baik, oke. Okay. Baik, luar biasa. Silakan informasi cuaca maritim pagi hari ini wilayah Nusa Tenggara Timur Senin 1 Juni 2026.
2: Baik. Selamat pagi para pendengar setia RRI di dimanapun Anda berada. Bersama saya Ahdan Rafi, kembali hadir menemani pagi Anda dengan informasi perkiraan cuaca maritim untuk wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku mulai hari ini Senin 1 Juni 2026 pukul 8 pagi WITA hingga besok Selasa 2 Juni 2026 pukul 8 pagi WITA. Untuk mengawali informasi pagi ini, kami menghimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi gelombang laut pada kategori sedang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter. Kondisi ini diperkirakan meliputi wilayah Selat Sapi bagian selatan, Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, perairan selatan Sumba, perairan Saburai Jua, perairan utara Timor, perairan utara Kupang Rote, Selat Pukuafu, perairan selatan Timor Rote, dan perairan Taman Nasional Komodo. Harap diperhatikan bahwa ketinggian gelombang ini dapat berisiko tinggi, terutama bagi keselamatan perahu nelayan maupun kapal tongkang. Kemudian, secara umum cuaca di perairan NTT diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, dengan angin yang bertiup dari arah timur laut hingga tenggara pada kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Mengingat kondisi cuaca yang dinamis, kami senantiasa menghimbau Anda untuk selalu memantau perkiraan resmi dari BMKG Stamar Tenau Kupang. Jika saat akan melaut kondisi cuaca dirasa kurang bersahabat, seperti angin kencang maupun gelombang tinggi, kami harapkan masyarakat maupun nelayan tidak memaksakan diri demi keselamatan bersama. Demikian informasi perkiraan cuaca maritim hari ini. Semoga bermanfaat bagi aktivitas Anda. Terima kasih dan selamat melanjutkan kegiatan.
0: Baik, terima kasih Rafi. Selamat pagi. Salam sukses.

Dengan kata lain, cuaca tidak berlangsung lama. Bisa berlangsung dalam hitungan menit, jam, atau hari saja. Jika kita bertanya, apakah hari ini akan turun hujan? Itu kita sedang mempertanyakan cuaca. Sementara iklim, pada dasarnya mencerminkan rata-rata dan tren cuaca jangka panjang suatu

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini. Kilau Pancasila.

0: bangsa dan setanah air. Kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

0: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, memperingati hari lahir Pancasila ya, tidak cukup hanya dengan mengenang sejarah lahirnya dasar negara, tetapi juga bagaimana nilai-nilai tersebut terus diwariskan kepada generasi muda. Salah satu jalannya adalah melalui budaya literasi. Literasi bukan sekedar kemampuan membaca, melainkan juga kemampuan memahami keberagaman, membangun sikap kritis dan menumbuhkan karakter toleran serta cinta damai. Untuk membahas hal ini, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, di ujung telepon sudah bersama kita Bapak Polikarpus Do, Ketua Forum Taman Baca Masyarakat Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, Pak Polikarpus.
1: Halo, selamat pagi, Bu. Apa kabar?
0: Kabar baik. Bagaimana kabar Pak Polikarpus?
1: Ya, puji Tuhan, kabar baik.
0: Luar biasa. Salam Pancasila, Pak.
1: Salam Pancasila.
0: Salam dari literasi.
1: Kota Kasih, Kota Kupang.
0: Dan juga ya. Salam literasi, Pak.
1: Ya, salam literasi.
0: Oke, luar biasa. Baik, Pak Polikarpus, kira-kira bagaimana Bapak memandang hubungan antara gerakan literasi masyarakat dengan upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda saat ini?
1: Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI ND, dan juga selamat pagi Ibu Nia yang selalu menemani para pemirsa di setiap siaran pagi. Dan pagi ini temanya sangat menarik ya, literasi Pancasila dari Timur Indonesia, membangun generasi pembelajar yang toleran dan cinta damai.
0: Iya.
1: Nah, hari ini kita memperingati hari lahirnya Pancasila, tepatnya 1 Juni 2026. Dan pasti seluruh masyarakat dan juga pemerintahan maupun non-pemerintahan hari ini akan merayakan ya, biasanya apel bendera ya.
0: Iya.
1: Dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila.
0: Mm-hmm.
1: Nah, apa makna dari hari lahir Pancasila relevan dengan literasi Pancasila sebagai dasar untuk generasi NDT, generasi Indonesia ya.
0: Mm-hmm.
1: Dimana literasi Pancasila adalah internalisasi ya, nilai-nilai toleransi. Jadi generasi yang literat itu salah satu indikator adalah generasi yang selalu memahami secara kritis, secara mendalam terkait dengan nilai-nilai toleransi.
0: Mm-hmm.
1: Dan literasi Pancasila menanamkan nilai-nilai itu agar generasi kita ya, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kaya akan budaya lokal ya, budaya daerah, kaya akan keberagaman, kaya akan toleransi.
0: Mm-hmm.
1: Itu selalu menciptakan situasi yang harmonis, menciptakan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari.
0: Yeah.
1: Dan nilai Pancasila ini tidak sekedar kita merayakan, tetapi kita memaknai dan mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Indonesia Timur ya, khususnya Maluku, Papua, Nusa Tenggara Timur ya, khususnya di Provinsi NTT, saya kira bukan sekedar merayakan, tetapi mewujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari,
0: yeah,
1: dalam tindakan, baik dari sila pertama sampai sila terakhir, 1 sampai 5 ya.
0: Mm-hmm.
1: Kita memahami benar bahwa NTT punya keragaman budaya, keragaman suku, keragaman agama, dan kita NTT ya sangat mampu menciptakan toleransi itu.
0: Mm-hmm.
1: Dan wujud nyatanya bahwa kita hidup berdamai dengan tetangga, dengan perbedaan dalam konteks literasi adalah perbedaan itu adalah kekuatan ya. Perbedaan itu adalah kebahagiaan, perbedaan itu adalah sukacita.
0: Hmm.
1: Dan ini adalah kekuatan generasi muda. Nah, kalau kita lihat tema yang diangkat oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ya,
0: yeah,
1: BPIP ya, sesuai dengan surat edaran itu, di situ Pancasila pemersatu bangsa,
0: yeah,
1: fondasi perdamaian dunia.
0: Mm-hmm.
1: Nah, tema ini diangkat dalam rangka menegas peran Pancasila sebagai jangkar moral ya. Dan di tengah dinamika geopolitik, di tengah dinamika tadi yang saya gambarkan bahwa berbagai perbedaan pandangan dan juga perbedaan-perbedaan lain, baik di dunia nyata maupun dunia digital, itu Nusa Tenggara Timur benar menciptakan ekosistem literasi Pancasila yang sangat kuat. Nah, kenapa kita lihat perjalanan panjangnya NTT sebagai rahim Pancasila, tepatnya di ND, Bung Karno merenungkan Pancasila, itu menunjukkan bahwa berbagai aktivitas Pancasila, literasi Pancasila yang dilakukan oleh masyarakat umum maupun generasi saat ini sangat menciptakan kedamaian, ya, hidup berdampingan, perbedaan agama, merasa itu adalah kekuatan dan itu kekayaan, semangat gotong royong kita yang sangat luar biasa, inklusivitas, ya, kita terbuka dengan seluruh masyarakat tanpa membedakan, kita sangat inklusif, ya, dan saya kira gerakan moral, ya, karena kekuatan kita adalah budaya sosial orang Timur yang tinggi itu, kita sangat terbuka dengan masyarakat lain. Banyak sekali teman-teman kita dari luar masuk ke NTT dan kita welcome sekali, menerima mereka tanpa ada berpikir dalam tanda kutip negatif, ya. Tetapi inilah modal sebenarnya, karena modal yang paling utama di NTT di Indonesia Timur adalah kekayaan budaya yang sangat terbuka, ya, sangat terbuka, inklusif, hidup berdampingan itu bagi kita itu sesuatu yang sangat kuat, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat NTT. Saya kira itu modal untuk generasi muda bisa mewariskan pola-pola hidup bagi pendahulu-pendahulu kita yang selalu menciptakan kedamaian dalam kehidupan beragam di lingkungan masyarakat. Saya kira itu, Ibu.
0: Baik, sebagai Ketua Forum Taman Baca Masyarakat NTT, bagaimana Pak Polikarpus melihat kondisi minat baca dan budaya belajar masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja di wilayah NTT saat ini?
1: Ya, baik, terkait dengan minat baca, ya, pernah juga dirilis oleh berbagai survei, termasuk dirilis di Februari 2006 itu, minat baca kita tinggi, bahkan kita posisi yang tertinggi se-Indonesia, ya, dengan angka 62,05. Nah, minat baca kita tinggi tetapi tidak relevan dengan apa namanya kedalaman membaca orang NTT, ya. Nah, dibuktikan dengan hasil ANBK, hasil TKA kita yang sangat anjlok. Saya tidak tahu apakah ini sistem yang salah atau memang kondisi literasi kita, kedalaman literasi kita yang belum mumpuni. Karena dari hasil penilaian dari TKA tingkat SMA itu anjlok semua, ya. Bahkan NTT TKA itu tes kemampuan akademik anak-anak SMA di kelas akhir, ya. Terus ada TKA di tingkat SD SMP kemarin juga sudah dirilis 3 hari yang lalu. Kita posisi urutan ketiga dari 39, ya. 39 se-Indonesia, 38 provinsi dan sekolah luar negeri, kan. Nomor 1 sekolah luar negeri. Kita urutan ketiga hasil TKA. Nah, hasil TKA ini kan mengukur kemampuan akademik, kemampuan literasi yang mendalam, ya. Mendalam. Siswa menjawab pertanyaan baik teks informasi tersirat maupun tersurat. Itu adalah kemampuan critical thinking, ya, peserta didik. Nah, dari minat baca kita sangat tinggi, niat membacanya tinggi, membaca, tetapi kedalaman membaca kita yang menjadi PR buat kita, dunia. Nah, ini dengan posisi minat baca tertinggi tetapi tidak memahami isi bacaan. Nah, ini kan dua hal yang perlu kita bereskan, ya. Si anak ini dia membaca buku, dia bisa membaca, tetapi dia tidak memahami apa yang dibaca. Nah, persoalan kita saat ini tuh sudah bisa membaca, niat membacanya tinggi, tetapi dia ketika dia membaca buku teks tadi, dia tidak memahami apa yang dibaca, ya. Apalagi dia bisa melakukan apa yang dibaca misalnya. Setelah dipahami, dia bisa mempraktikannya. Ini kan masih jauh, ya, dari harapan. Oleh karena itu, kita tidak kita sudah berhasil, ya, membangun rasa cinta membaca, mendorong anak-anak kita untuk gemar membaca, tetapi kita belum berhasil membangun pemahaman mendalam terkait dengan apa yang dibaca, dan membangun bagaimana dia bisa mempraktikkan dari hasil yang dibaca. Nah, ini PR dunia dan kita semua. Nah, jadi kita sudah bereskan minat bacanya, sudah bisa membacanya, tetapi kita harus membereskan juga bagaimana dia memahami apa yang dibaca dan dia bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Baik.
1: Saya kira itu.
0: Oke, okay, ya. Baik. Nah, menurut Pak Polikarpus nih, apakah Taman Baca Masyarakat memiliki peran strategis dalam membangun sikap toleran, menghargai keberagaman, dan juga mencegah munculnya sikap intoleran?
1: Iya, baik. Jadi, Taman Baca Masyarakat ini kan membangun budaya literasi, budaya membaca. Mm-hmm. Kalau sudah membangun budaya literasi dan budaya membaca itu dengan sendirinya, orang pembaca itu, dia pasti toleran.
0: Iya.
1: Dia pasti menghargai perbedaan, dia harus menghadapi budaya, dia menghargai peradaban. Kenapa? Membaca itu membangun karakter. Membaca itu bukan sekedar melihat isi teks, tetapi dia bisa membaca perbedaan. Dia bisa membaca zaman, dia bisa membaca perubahan, dia bisa membaca situasi. Nah, oleh karena itu peran TBM itu sangat besar dalam membangun ekosistem, baik tadi literasi baca tulis dan juga literasi Pancasila ya. Dalam 5-6 literasi dasar itu salah satunya literasi budaya dan kewarganegaraan. Dalam turunan literasi budaya dan kewarganegaraan itu ada di situ ada literasi Pancasila, ada literasi moral, ada literasi agama, ada literasi etika, ada literasi nasionalisme dan lain-lain. Nah, literasi-literasi ini harus mengakar di kehidupan masyarakat kita melalui Taman Bacaan Masyarakat. TBM itu bukan hanya tempat buku, menyimpan buku, tapi ekosistem membangun semangat nasionalisme, ekosistem membangun peradaban, ekosistem membangun semangat gotong royong. TBM itu gerakan ya. Dengan gerakan itu menunjukkan bahwa ekosistem semangat gotong royong itu terwujud gitu. Jadi bagaimana peran TBM membangun ekosistem ini agar generasi kita itu punya semangat tadi, nilai-nilai gotong royong, kemandirian, inklusivitas hidup, ya, hidup yang selalu terbuka, ya, tidak eksklusif, tidak merasa oh saya sendiri saja, atau mindsetnya apa fixed mindset, merasa saya begini sudah, saya hidup sendiri saja, tanpa membuka diri dan tanpa bergaul dengan orang lain ya. Nah, ini peran TBM. Makanya sekarang Bunia, TBM itu sangat strategis isunya. Dan bahkan kita di NTT itu masih sangat kurang TBM kita. Bahkan TBM-TBM yang ada itu belum kita hidupkan secara maksimal. Kalau andaikan TBM-TBM ini dihidupkan secara maksimal, Bunia, sesungguhnya apapun yang kita bicarakan, tema tentang toleransi, tentang literasi. Edukasi, tentang literasi digital, itu bisa diatasi, Bunia. Karena ekosistem literasi itu, TBM itu, dia berada di akar rumput, dia berada di tingkat yang paling bawah, yaitu RT, RW, atau dusun. Bayangkan, Bunia, jika di level paling bawah tercipta ekosistem belajar bagi anak-anak, itu kan akan membangun apa ya, nilai-nilai tadi, nilai Pancasila, semangat gotong royong, nasionalisme itu dengan sendirinya Bu. Jadi di situ anak-anak dibangun karakternya kan, pendidikan karakter dibangun, anak-anak mulai belajar tentang lingkungannya sendiri, anak-anak mulai belajar tentang lingkungan orang lain. Nah, disitulah tercipta lingkungan belajar. Nah, ini yang kita harapkan ya, sehingga kalau TBM di Indonesia, di NTT itu dihidupkan, saya percaya apa yang kita harapkan generasi kita saat ini ya, apalagi dengan perkembangan teknologi saat ini, dunia, kita mengalami satu tantangan besar.
0: Tantangan
1: besar, sehingga apa ya, saya ya mau bilang ini kalau kita tidak segera atasi, ini menjadi apa ya, narkoba literasi, narkoba digital, ya, lebih berbahaya dari narkoba, itu lebih berbahaya, dan itu yang sedang dialami oleh generasi kita saat ini, generasi Z, generasi milenial ya, generasi Alpha. Nah, itu yang berbahaya. Makanya peran Taman Bacaan Masyarakat itu, kami kemarin itu Bunia rakor dengan berbagai pihak, bunda-bunda literasi kabupaten, kota di NTT, di Aston kemarin, baru beberapa hari lalu, itu bicara soal bagaimana TBM hadir untuk membangun peradaban literasi di tingkat yang paling bawah. Karena itu konkretnya, kita boleh bicara teori ya, minta maaf, kita boleh bicara teori berapi-api di level atas, di itu teori, itu normatif, itu normatif. Tapi bagaimana kenyataan di bawah? Bagaimana literasi itu bertumbuh untuk memperkuat karakter anak bangsa? Bagaimana kehadiran beragam ya, beragam literasi di TBM, bahan bacaan bermutu untuk anak, bahan bacaan yang tema-tema tadi seperti salah satunya tema gotong royong, tema cinta lingkungan, tema tentang kedamaian, tema tentang saling melayani, ini kan akan membangun karakter anak-anak kita. Nah, dan itu hadir melalui taman baca, di lingkungan masyarakat, di sekolah melalui perpustakaan di sekolah atau taman literasi di sekolah, di keluarga bagaimana tercipta ekosistem itu. Nah itu sehingga kita nih menghabiskan waktu dunia, menghabiskan waktu bahkan menghabiskan anggaran kalau kita masih normatif terus, normatif terus kita bicara taman baca, terus kita pastikan benar nggak taman baca di sana tuh hidup, yang kita bicara itu, bagaimana mereka teman-teman pegiat TBM, relawan literasi, mereka bagaimana caranya supaya mereka tetap semangat, supaya api literasi itu tetap dinyalakan. Nah ini butuh kebijakan dunia, butuh kebijakan konkret dari pemerintah baik tingkat pusat, provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Nah itu makanya sekarang kita apa Bunia, kita mendorong melalui bunda-bunda literasi di setiap kabupaten kota untuk membangun itu, ini memperkuat 6 literasi dasar yang salah satunya tadi literasi budaya dan kewargaan yang turunannya literasi Pancasila, literasi moral, literasi etika, literasi religius dan lain-lain. Okay. Saya kira itu
0: luar biasa. Ya, tentunya menjawab tantangan yang disampaikan oleh Pak Polikarpus tadi ya, banyak ya yang sudah dilakukan program dan juga pendekatan-pendekatan begitu sampai ke akar rumput ya, yang pasti ada taman bacanya. Itu ya menjadi satu kunci begitu Pak Polikarpus.
1: Harus taman baca itu ruang kreativitas ya, ruang edukatif, pusat informasi, dan kalau itu tercipta di lingkungan, bayangkan dunia. Kalau setiap lingkungan itu ada ruang belajar, itu bagaimana anak-anak di situ ada tamannya, di situ ada misalnya ada apa beragam literasinya, ada sosialisasi tentang parenting untuk orang tua, pendampingan edukasi untuk pendidikan inklusif misalnya, ada berbagai beragam literasi misalnya, ada festival, ada gelar wicara, ada diskusi buku, ada bedah buku. Dunia itu akan tercipta budaya itu. Budaya kalau sudah tercipta dengan kehadiran taman baca tadi, ekosistem belajar di tingkat paling bawah, saya yakin anak-anak yang sendiri akan terbentuk. Kalau dia mau ke situ ada sesuatu yang baik. Di sekolah di sana tercipta lingkungan yang baik. Di rumahnya tercipta dengan lingkungan baik. Saya yakin manusia ini akan berubah, mengalami perubahan.
0: Benar.
1: Begitu.
0: Ya. Oke. Nah, baik, Pak Polikarpus, apa yang menjadi momentum Hari Lahir Pancasila tahun ini dan pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada para pelajar, orang tua dan juga masyarakat Indonesia? Seperti apa khususnya masyarakat NTT? Silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih atas dialog pagi ini dengan tim Literasi Pancasila dari Timur Indonesia membangun generasi pembelajar yang toleran dan cinta damai. Saya mengerucut ke generasi muda ya. Bahwa generasi muda yang toleran dan cinta damai lahir dari pembelajaran yang menghargai perbedaan, menghidupkan gotong royong serta bangga akan jati diri bangsanya. Jadi kita belajar pengetahuan yang luas, tapi kita tetap harus mencintai siapa kita, siapa daerah kita, siapa bangsa kita. Nah, kita boleh berpikir global tapi bertindak berbasis kearifan lokal. Cinta budaya daerah kita, kita terus memupuk persaudaraan, mewariskan peradaban-peradaban literasi. Saya kira itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Polikarpus atas waktunya pagi hari ini bersama Prosatu dari ND. Selamat pagi, salam sukses, salam Pancasila, salam literasi.
1: Selamat pagi, salam sukses, salam Pancasila, salam literasi.
0: Baik. Pendengar, demikian wawancara kami bersama Polikarpus Do, Ketua Forum Taman Baca Masyarakat NTT, terkait dengan literasi Pancasila dari Timur Indonesia, membangun generasi pembelajar yang toleran dan cinta damai.

0: ketuhanan yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
2: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
3: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
4: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
3: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Baiklah, ya, ya, ya. Satu dimanapun Anda berada saat ini ya, kita sudah terhubung bersama Bapak Yosef Aloysius Bapak Putra SPLMM, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur, terkait dengan merawat kerukunan dari Flores Timur, Pancasila dan moderasi beragama sebagai pilar perdamaian. Pendengar dimanapun Anda berada, Kabupaten Flores Timur dikenal ya sebagai daerah yang menjunjung tinggi toleransi dan kehidupan antar umat beragama yang harmonis. Namun di tengah perkembangan teknologi, informasi dan berbagai tantangan soal sosial saat ini, upaya merawat kerukunan tentu membutuhkan komitmen bersama. Dan untuk membahas ini, pendengar, sudah bersama kita di ujung telepon Bapak Yosef Aloysius Bapak Putra SPLMM, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur. Selamat pagi Pak Yosef.
1: Selamat pagi Ibu, selamat pagi RRI ND dan semua pendengar yang ada di seluruh Kepulauan Nusantara yang sempat mengikuti siaran pagi ini. Selamat pagi semua.
0: Iya. Apa kabar pagi hari ini?
1: Kabar baik, sehat.
0: Luar biasa.
1: Kondisi Flores Timur sangat cerah.
0: Oke. Baik. Salam Pancasila.
1: Salam Pancasila.
0: Baik, Pak Yosef, hari lahir Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Bagaimana Pak Yosef memaknai tema tersebut dalam konteks kehidupan masyarakat Flores Timur yang majemuk?
1: Baik, tema peringatan hari lahir Pancasila tahun ini ya sangat bermakna dan kontekstual, di mana tema itu menyebut bahwa Pancasila itu pemersatu bangsa dan pilar perdamaian dunia. Ini menarik di tengah kondisi situasi bangsa dan situasi dunia internasional yang sedikit menantang, di mana banyak hal yang mengharuskan kita untuk melihat kembali bahwa melihat kembali dan menyadari bahwa penting sekali hidup yang damai, hidup yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang sudah diletakkan oleh para pendiri bangsa Indonesia ini.
0: Oke, baik. Nah, dan menurut Bapak Yosef nih, sejauh mana nilai-nilai Pancasila masih menjadi landasan dalam membangun hubungan harmonis antar umat beragama di Flores Timur?
1: Ya, kita tahu bahwa Pancasila itu adalah ideologi bangsa.
0: Iya.
1: Ideologi bangsa, falsafah yang lahir dari refleksi panjang dan mendalam para pendiri bangsa ini. Dan refleksi panjang itu tentang keindonesiaan, kondisi keindonesiaan masa lampau, masa sekarang, dan masa-masa yang akan datang. Karena itu maka nilai-nilai Pancasila itu mesti selalu dihidupi oleh seluruh warga bangsa, dari nilai sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat dan sila kelima, itu yang mesti dihidupi, senantiasa dihidupi oleh warga bangsa Indonesia.
0: Baik, Kementerian Agama tentunya terus menggaungkan ya moderasi beragama. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan moderasi beragama dan mengapa konsep ini penting dalam kehidupan berbangsa, Pak Yosef?
1: Baik, moderasi beragama itu adalah cara pandang, sikap, cara pandang sikap yang moderat dalam beragama. Jadi moderasi beragama itu bukan memperkenalkan agama baru, tetapi sikap, cara sikap beragama yang moderat, mengembalikan beragama yang sesuai dengan esensi dari agama itu sendiri. Moderasi beragama itu mengendaki agar warganya betul-betul memahami, warga umat beragama betul-betul memahami ajaran dan nilai beragamanya, sehingga tidak jatuh kepada sikap-sikap yang ekstrim dalam beragama. Sehingga moderasi beragama ini akhirnya mengantar umat beragama untuk hidup dalam suasana yang damai dan toleran.
0: Oke. Baik.
1: Nah, moderasi beragama ini akan mewujud apabila warga umat beragama mengedepankan nilai-nilai atau indikator yang bisa dilihat bahwa yang bersangkutan umat beragama itu betul-betul sudah menampilkan sikap beragama, bahwa dia mesti komitmen pada kebangsaan, mengakui undang-undang, mengakui Pancasila, undang-undang dasar, mengakui Pancasila, NKRI dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Dia juga mesti memiliki sikap toleransi yang tinggi.
0: Okay.
1: Dia juga berusaha untuk mencegah kekerasan atau anti kekerasan dan terbuka terhadap budaya-budaya lokal yang sesuai dengan ajaran agama dan suasana masyarakat.
0: Ya, Pak Yosef, apa saja bentuk nyata penerapan moderasi beragama yang telah berkembang di Flores Timur dan bisa menjadi contoh bagi daerah lain?
1: Baik, masyarakat Flores Timur nih, Ibu, masyarakat Flores Timurnya heterogen. Dengan suku terbesarnya adalah Lamaholop.
0: Yeah.
1: Suku Lamaholop ini mendiami itu Flores Darat, Adonara, Solor, Lembata, bahkan Alor.
0: Ya.
1: Okay. Meskipun didiami suku besarnya di Lamaholop, tapi Flores Timur terbuka untuk menerima warga suku bangsa yang lain, termasuk agama yang lain, penganut agama yang lain. Di sini ada suku-suku dari luar Lamaholop, dari suku-suku yang berasal dari kepulauan-kepulauan Nusantara di Indonesia. Di sini juga ada agama Islam, agama Katolik, agama Kristen, agama Hindu, Buddha ada di sini.
0: Oke, baik. Iya, baik.
1: Buddha,
0: ya. Silakan.
1: Ya, budaya Flores Timur ini kearifan yang kemudian menjunjung semangat kebersamaan ini, salah satunya adalah budaya semangat gemohing. Gemohing ini adalah kerjasama yang tidak membedakan asal usul kerjasama ini kuat sekali. Jadi ketika budaya gemohing ini ditampilkan, di situ semua yang ada dalam komunitas itu bahu membahu ada bersama dalam semangat kerjasama dan gotong royong. Tidak membatasi bahwa yang bersangkutan berasal dari budaya dan ras yang lain atau agama yang lain. Itu budaya falsafah atau budaya gemuri, kearifan yang dari Flores Timur, kearifan gemuri itu.
0: Baik.
1: Lalu di Flores Timur juga ada pengakuan terhadap wujud tertinggi yang Flores Timur atau dalam hal menyebutnya lera bulan Tanah Eka. Ini kan sama, pengakuan terhadap wujud tertinggi dalam Pancasila itu ketuhanan yang maha.
0: Iya, baik. Terakhir Pak Yosef, apa yang menjadi harapan Bapak bagi masyarakat Flores Timur pada momentum hari lahir Pancasila tahun 2026 ini?
1: Ya, sesuai dengan tema besar Hari Lahir Pancasila, maka kita juga mengingini, kita berharap bahwa masyarakat Flores Timur betul-betul menghidupi nilai-nilai Pancasila ini di tengah tantangan zaman yang begitu kuat, perubahan yang begitu cepat. Kita berharap bahwa masyarakat Flores Timur tetap kukuh dalam menghayati nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Saya berharap begitu.
0: Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Yosef atas waktunya pagi hari ini bersama Prosatu RND. Selamat pagi, salam Pancasila.
1: Salam Pancasila, terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Baik, pendengar Prosatu dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Bapak Yosef Alesius Bapak Putra, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur, terkait dengan merawat kerukunan dari Flores Timur, Pancasila dan moderasi beragama sebagai pilar perdamaian.

0: Pendengar Perusahaan dimanapun Anda berada, terima kasih saat ini masih stay bersama kami pagi hari ini. Dan saat ini ya, kita sudah terhubung bersama rekan Rufinus Vula yang saat ini berposisi di bandara ya, Arubusman Ende. Informasi terkait dengan kedatangan Menteri Sosial Rufinus.
1: Baik, terima kasih rekan ya pendengar. Saat ini saya berada di Bandara Haji Hasan Arubusman Ende, tepat pukul 7.42, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Ipul dengan pesawat Wings telah landing di Bandara Haji Hasan Arubusman Ende. Kedatangan Menteri Sosial bersama rombongan dan juga Gubernur NTT disambut oleh Bupati Ende, pimpinan Forkom Pimda Kabupaten Ende, serta anggota DPRD Kabupaten Ende. Saat ini dapat kami informasikan, Menteri Sosial bersama rombongan berada di ruang transit VIP bersama Gubernur NTT dan juga Bupati Ende, serta pimpinan Forkom Pimda Kabupaten tingkat kabupaten dan juga provinsi. Dapat kami laporkan dari Bandara Haji Hasan Arubusman Ende, Menteri Sosial Republik Indonesia bersama rombongan akan melanjutkan ke lapangan Pancasila untuk bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan hari lahir Pancasila. Dan saat ini Menteri Sosial bersama rombongan masih berada di ruang transit. Dan Menteri Sosial dari panitia akan mengenakan pakaian adat yang sudah disiapkan untuk kegiatan yang akan bertindak selaku inspektur upacara di lapangan Pancasila. Saat ini Menteri Sosial mengenakan kostum baju putih lengan panjang dan sementara mempersiapkan untuk mengenakan pakaian adat Ende, menggunakan sarung oleh panitia pemerintah. Untuk selanjutnya nanti Menteri bersama rombongan akan menuju bandara. Kami informasikan juga di seputaran bandara, instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Ende dengan bersama seluruh jajarannya hadir untuk menyambut kedatangan Menteri Sosial bersama rombongan. Demikian ya yang dapat kami laporkan situasi terkini. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Rufinus. Kami nantikan informasi-informasi selanjutnya ya terkait dengan rangkaian hari lahir Pancasila hari ini Senin 1 Juni 2026.

Di negeri ini, kita lahir dengan latar yang berbeda. Nama, suku, bahasa dan keyakinan tidak pernah sama. Namun kita tinggal di rumah yang sama, rumah bernama Indonesia. Pancasila adalah fondasinya. Ia tidak bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa keyakinanmu. Ia hanya berkata, masuklah selama kamu menghargai sesama. Di rumah ini kita diajarkan untuk bertuhan tanpa saling melukai, menjadi manusia tanpa kehilangan kemanusiaan, bersatu tanpa harus menyeragamkan, bermusyawarah tanpa meninggalkan suara, dan berlaku adil tanpa memilih siapa yang paling dekat. Pancasila bukan sekedar 5 kalimat di dinding kelas. Ia hidup di meja makan keluarga, di ladang petani, di pasar yang riuh, di kampus, di rumah ibadah, dan di jalanan tempat kita saling menyapa. Saat kita lelah dengan perbedaan, ingatlah, rumah tidak pernah memilih penghuninya. Rumah hanya mengajarkan kita untuk saling menjaga. Pancasila itu adalah rumah kita, tempat kita pulang ketika ego ingin menang sendiri. Tempat kita belajar bahwa Indonesia hanya kuat jika kita berdiri bersama. Dan selama Pancasila kita rawat, Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi kita semua.

0: Ukraina harus melalui penderitaan.
1: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan

0: 101 dimanapun Anda berada. Saat ini kita kembali terhubung ya bersama rekan Lady Badin yang akan melaporkan suasana atau situasi ya di lapangan Pancasila Ende terkait dengan upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Rekan Lady, silakan. Lady, silakan.
1: Iya, baik Mia, terima kasih pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya melaporkan dari lapangan Pancasila ND, dan saat ini lapangan Pancasila ND cukup ramai didatangi oleh berbagai kalangan warga masyarakat kota ND dan sekitarnya. Dan kami menyaksikan bahwa ribuan masyarakat tumpah ruah di sekitar lapangan Pancasila ND menantikan jalannya upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Dan nampak di sini para peserta upacara menggunakan pakaian adat Nusantara, baik dari siswa-siswi sekolah dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, juga para pegawai yang merupakan utusan dari OPD yang ada di Kabupaten ND maupun juga BUMN dan BUMD di Kabupaten ND. Dan kami menyaksikan saat ini panitia masih mempersiapkan peserta upacara, dan juga nampaknya tamu-tamu undangan juga mulai berdatangan dan memenuhi podium upacara, di mana para tamu juga mengenakan pakaian adat Nusantara yang sangat cantik, ada dari seluruh daerah di Nusantara ini. Dan juga kami menyaksikan bahwa kor dari SMAK Suradikara ND juga sudah menempati posisi di selatan ya, di selatan di selatan lapangan Pancasila ND atau di samping Taman Renungan Bung Karno ND. Dan pendengar, upacara pada pagi hari ini adalah Menteri Sosial Republik Indonesia Gus Ipul yang tadi barusan tiba dari penerbangan Jakarta menuju ke ND dan akan hadir bersama masyarakat kota ND pada pagi hari ini. Kami kembali ke studionya.
0: Baik, terima kasih rekan Lady. Informasi situasi kondisi suasana ya pagi hari ini di lapangan Pancasila Inde. Dan pendengar, tetap stay bersama kami Pro 1 RRI Inde, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan terus ya menyampaikan informasi ke ruang dengar Anda terkait dengan peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.